Oh, my God.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Music FM Moinomoy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, Temuan, Temia Jagun dan Semai. Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq Game Fam sebagai teman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Diucapkan untuk semua rakan-rakan mendengar yang mendengar radio Asia FM Monomoy, lain daripada lain. Dan Azman Zusmael, Alizia Along bersama dengan
2: Iman di sini memandai anda di ruang udara Asyik FM Monomoy lain daripada lain. Hai, selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia. Chausan Malaysia. Terima kasih rakan setugas bersama Anaf, dengan DJ Anaf.
1: Anaf dari radio Salam FM.
2: Ya, yang menemani anda. Dan Asyik FM kembali menemani anda 16 jam
1: ke udara. Bermula daripada pukul 8 pagi ni hinggalah ke pukul 12 tengah gelap.
2: Ya, sampai dengan 4 dialek temuan Meja Kuna Semai menemani anda.
1: Ya, dan pertemuan kita hari ini seperti biasa lah, hari Rabu 2 September 2026 bersamaan dengan 20 ribu awal 1448 Hijrah.
2: Dah masuk ke bulan September, bulan 9. Sementing je kan orang kapal penjelit sampai bulan 9 dah. Dan nak sampai ke penghujung-hujung tahun dah. Aduh.
1: Betul. Kurang dalam 3 bulan 4 bulan dah kan 3 bulan dah. Selesai je apa ni September, kita ada Hari Malaysia pula tahun pada
2: betul
1: bulan ni.
2: Betul. Apa pun kita rasanya tak terlewat lagi untuk mengucapkan selamat.
1: Selamat Hari Kemerdekaan.
2: Hari Kemerdekaan. Hari Kebangsaan ke-69. Yes. Hargai dan sayangi keharmonian dan kesejahteraan yang kita ada kini.
1: Hanya diucapkan untuk semua sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar yang mungkin hadir di dataran Putrajaya kan.
2: Ya.
1: Yang telah menyemarakkan suasana bulan kebangsaan dengan perarakan Hari Kebangsaan. Saya alung kira kan, ramailah masyarakat kita pun terlibat juga kan.
2: Betul, ramai rakan-rakan kita nang terlibat sebenarnya. Apapun nang kita harapkan, jadi hargai, sayangi, hormati sesama kita ya, dan bertoleransi sama kita.
1: Betul.
2: Untuk kita menjaga keharmonian dan keamanan yang kita ada kini.
1: Bukan senang kan kita nak jaga keharmonian kan. Mm-hmm. Bila kita dapat berkumpul ramai-ramai macam tu kan. Alung dapat tengok sikit lah kan. Mm-hmm. Alung sempat hadir dekat Raptai. Lepas tu hari kejadian tu tak dapat lah pasal memang jalan semua tutup kan.
2: Dan kita juga ada tugasan lain juga,
1: kan. Betul, kita ada tugasan lain. Tahniahlah untuk sahabat-sahabat yang hadir dekat sana kan, sebab walaupun tutup Gidi ni sanggup berjalan jauh lah. Kan, tahniahlah kan untuk semua. Mungkin
2: demi mu Malaysia.
1: Mungkin
2: kerana mu Malaysia.
1: Bukan saja dekat dataran Putrajaya, Along kira kan dataran Merdeka pun ada, dekat Kuala Lumpur kan. Merata lah ada, dekat Melaka pun ada, Pahang pun ada buat program-program kan.
2: Banyak juga orang khabar aktiviti-aktiviti nang dek lakukan, nang dek buat. Bukan setakat orang khabar dekat bandar-bandar, juga di kampung-kampung juga. Yang menjadi orang kata satu semangat.
1: Semangat.
2: Satu kisah, satu cerita untuk 2020.
1: Topik kita lebih kurang kemerdekaan jugalah kan.
2: Okey. Kaitan juga. Kita nak tahu juga kan ramai yang yang berkongsi di laman-laman.
1: Betul, ramai.
2: Sosial kan.
1: Apa yang Gidi buat kenangan dengan Hari Kemerdekaan, nanti kita kongsikan.
2: Dan untuk tahun ni kita nak tahu kan apakah keistimewaan yang ada. Jadi boleh kita kongsikan nanti. Jadi apapun untuk sebelah pagi ni menemani anda bersama dengan Gahju Asyik, pembuka tirai anda setiap hari. Kemudian kita akan bersama dengan berita yang pertama di Asyik FM. Berita dalam dialek Temia akan ke udara menemani anda. Kemudian kita sambung semula bersama dengan Gahju Asyik. Dan kemudian kita bersama selepas berita bersama dengan sarapan minda kita.
1: Betul.
2: Motivasi Asyik dengan tajuknya hari ini.
1: Tajuknya hari ini kita akan sama-sama ikuti tentang apa ni? Renungan di Asyik. Renungan di Asyik. Yang akan berkisahkan, tak bagi tajuk pula ini, dia tulis ini, tapi tak apalah kan. Kita dalam perpaduan.
2: Iya, negara. Itu berkaitan juga kan.
1: Berkaitan
2: dengan Hari Kebangsaan kita.
1: Kita dalam perpaduan negara pada pukul lepas hajian berita.
2: Lepas
1: kan.
2: Lepas hajian berita dalam dialek Temia. Kemudian kita sambung semula bersama dengan Gahju Asyik. Gahju dan Asyik. Topik kita akan kita kongsikan bersama nanti. Okey, apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono mulai pada lain. Dan pukul 11 kita akan berhenti juga untuk memberi laluan pada berita yang kedua, itu berita dalam dialek Jakun dekat udara. Dan kemudian kita sambung semula sampailah tugas kita tamat 4 jam ke udara menemani anda dalam 2 Rabu di ruang udara Asyik FM Mono Moy lain daripada yang lain.
3: Asyik FM Moy Lumoy lain daripada api. Bravo!

0: Ya, Asia FM, anak-anak kita.
1: Cuti-cuti sekolah. Jangan lupa buku. Nanti kena babam.
0: Jadi, cuti sekolah ni, kalau boleh kita galakkan nenek kita mau buat kerja-kerja ataupun perkara yang berfaedah lah kan. Banyak perkara-perkara yang boleh kita ikuti. Program-program yang ada kini pun boleh kita menggalakkan nenek kita masuk lah kan.
1: Boleh turut serta juga.
0: Jangan kita ketinggalan sebab mungkin kawan-kawan kita pergi tapi kita tak pergi sebab apa, kita yang ambil tahu. Murid dengan ayah
1: tak kena, tahu pun
0: kena perhatian lah. Kadang ada program-program yang melibatkan remaja ni kan.
1: Betul.
0: Program lepas saja PM merasmikan ataupun memberi membuka balik rakan muda. Nenek belia kita boleh masuk lah program-program rakan muda kan. Bila kita masuk program rakan muda, dapatlah kita memberi sedikit sebanyak ilmu, ataupun kita dapat ilmu sikit dan kita dapat pengalaman. Banyaklah sekarang ni ada ada tentang sains, ada tentang TVET, ada tentang program-program bengkel kan, komputer, IT, janganlah kita lupa kan. Dan program-program yang biasa pun macam program silat ada, program rakan muda yang main sukan pun ada.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, aktiviti sukan, aktiviti seni, kebudayaan, muai yang ada. Muai orang khabar dikumpulkan dalam satu tempat yang menggalakkan orang khabar daripada anak-anak kita membuang masa pada benda-benda yang tidak berfaedah dan ambil pada tempat yang berfaedah. Okey, apapun nanang diharapkan muai yang dalam keadaan baik-baik dan elok-elok. Terutama sekali rakan-rakan kita yang sedang memandu, selamat dalam pemanduan anda, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hati-hati, waspada, beringat selalu, pastikan jarak, selamat kenderaan anda.
0: Selamat.
1: Dan pastikan juga anda tidak menggunakan tali pembimbit semasa memandu, sangat-sangat bahaya. Okey. Apapun untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati, berwaspada, ingat orang tersayang menyayangi anda. Terus bersama dengan kami hanya di Asia FM.
0: Lepas kita akan ikuti tazkirah.
1: Tazkirah dalam dialek Kemuan.
0: Dan setiap ujian nang datang ada hikmahnya bersama dengan
1: setiap apa pun yang datang dalam kehidupan kita tu ada hikmahnya. Jadi, sama-sama kita kongsikan sebentar kelak. Terus bersama kami Asia FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

0: Kobra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaga nak kemuliakan, apabila kita diuji dengan bermacam-macam musibah, bagaimanakah reaksi kita? Tenang, sabar atau sebaliknya? Hakikat, kita kena bersabar dan bersangka baik, iaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena percaya bahawa setelah kita ditimpa kesulitan, maka akan ada kemudahan. Segala kesusahan itu akan berganti dengan ketenangan. Redha dan ikhlas dalam setiap apa yang berlaku dan percaya bahawa ketika sedang diuji, Allah sebenarnya hendak memelihara kita dari keburukan yang lain. Kita kena nak ingat dan percaya bahawa setiap kesusahan akhirat dengan kebaikan dan kemuliaan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya sesudah kesulitan, iaitu kesulitan itu ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 6. Oleh itulah sedaga, walaupun diuji dengan begitu hebat sekali, kita kena tetap percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala ada menyelipkan hikmah di sebalik kedukaan ujian yang melanda. Maka si ilok

0: Kita kena terima dengan hati dan ikhlas dan redha, lalu menambah keimanan dan pahala. Jika sebaliknya, ia akan menambah kekufuran dan rusak besar. Na'uzubillah min zalik. Ayah saudara, mehna kita berlapang dada dengan berfikir positif bahawa kita boleh menyelesaikan setiap ujian yang datang. Apabila diuji, kita hendaknya membaca zikir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bermaksud, sesungguhnya, kami kepunyaan Allah dan kepada Allah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Dari itu, kita sertakan dengan banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Semoga kita akan menjadi manusia yang akan berjaya dunia, berjaya juga akhirat insya-Allah. Fikir-fikir dan renunglah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

0: Ya si FM, moy no moy lain daripada nang lain eh. Waktu di seseorang pukul 8.37 minit pagi.
1: Selamat pagi Malaysia, good morning Malaysia. Ciao Stanley. Selamat som, selamat yeya, bor huper, bor pegelap. Selamat cincom. Lagi?
0: Good morning.
1: Good morning
0: ya. Untuk semua sahabat-sahabat lah kan. Dan macam mana nenek kita dah bangun ke belum kan? Kalau boleh bangkitkan nenek kita lah kan.
1: Apa kata kalau kita ubah hari ini kan? Hari ini kita jadikan hari nang kita bangkit dulu sebelum mui bapa kita. Kita bangkit dulu, kita siapkan sarapan untuk
0: bapa kita. Sarapan
1: kan? Hari istimewa. Wah, tiba kan hari Rabu katanya. Dalam cuti sekolah ni, masa ni kita buat sarapan untuk keluarga kita. Boleh tak?
0: Menarik kan?
1: Hari ni je.
0: Ya, betul lah.
1: Kalau tak pun Sabtu Ahad pun boleh juga. Hari-hari cuti kan.
0: Kalau dapat kita dah buat yang simple aja Imah kan.
1: Yang memudah kan.
0: Kita masak sardin lepas tu buat
1: cokodok sikit. Yang mudah-mudah je. Lontong ke, mi kari ke. Yang mudah lah tu.
0: Itu dahsyat tu. Boleh juga kalau mampu
1: yang
0: buat kan.
1: Yang berganda-ganda.
0: Kalau yang pandai buat, okey. Tapi kalau yang paling mudah macam sardin dengan apa ni, jemput apa ni, cokodok kan.
1: Pun sedap juga.
0: Dah sedap pagi-pagi ni kalau boleh kan.
1: Tiba.
0: Dan mungkin umur kita dan ayah kita pergi dekat kebun. Ada yang bersihkan kebun ketika ni.
1: Ada
0: pergi
1: menori.
0: Ada pergi menori. Kita boleh bawa bekal untuk kita lah. Bukan tahu tiba-tiba kita bawa. Kena apa ni, air tangan enek pula yang bawa bekal kan. Sonok kan untuk barulah ada semangat sikit. Gini nak bawa kerja.
1: Sejuk. Sejuk perut mat kita mengandung tiba. Okay Ina KSB katanya kampak dedama. Takpelah kan. Walaupun tak ada dekat dalam dunia ni, tapi tetap ada di hati kita.
0: Ya betul.
1: Maknanya masih ada.
0: Kita doakan sajalah kan.
1: Itu yang paling penting.
0: Doa sampai. Kalau kita apa ni, mendoakan untuk kita, bukan kisah pun macam mana doa. Kalau boleh kita ingat selalu dengan doa lah kan. Doa
1: betul. Ingatan kita tu sebenarnya itu yang
0: selamat dekat apa ni, akhirat. Selamat dekat apa ni, alam kubur ke. Kita boleh tahu lah kan. Semoga dipermudahkan kan.
1: Orang khabar dia lesap ke Henin, tapi dia betul. Ada tengok kita. Percaya tak?
0: Betul, percaya.
1: Dia tengok kita. Dia lesap ke kita, tapi dia ada dekat Hunun. Doakan kita.
0: Tengok kita buat macam mana. Kalau kita tak doa macam mana gini nak apa ni,
1: mana nak sampainya perasaan sampai. Jiwa tu.
0: Kadang-kadang kan, kalau dari Islam kan, kalau ini selalu doa, memang bercahaya kubur tu. Tapi bukan di alam kita lah.
1: Betul.
0: Alam gini kan. Tapi
1: kita tetap ada.
0: Ada.
1: Ada dengan kita.
0: Doa selalu.
1: Orang khabar sebenarnya bukannya apa kan. Orang khabar sebenarnya dalam, sebab dalam diri kita ni, darah yang mengalir tu sebenarnya ada. Okey, Ina katanya buat sarapan untuk enek-enek Jen. Sarapan apa pagi ni? Menelan air liur. Kakak katanya nak makan mie kari. Sabar deh yang.
0: Nak makan mie kari kan. Mie kari pagi-pagi pun sedap segala kan. Okey.
1: Minta bukan-bukan.
0: Yang ketika mungkin ada kawasan-kawasan yang jelebu lima kan. Kita nak berhati-hati sebab gejala kesihatan akibat jelebu ni, kesan-kesan nang dialami setelah terdedah secara berterusan kepada jerbu. Yang pertamanya terasa gatal.
1: Betul.
0: Di bahagian kerongkong dan batu-batu.
1: Itu biasa.
0: Lalu datang kena ni. Okey, yang kedua, mata terasa pedih dan berair.
1: Betul.
0: Nang ketiga, hidung berair dan juga kerap bersin. Ini pun Alun bau selesai main. Kulit rasa gatal-gatal. Memang ada lah gatal-gatal ni.
1: Pun ada juga.
0: Dan terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas. Dan terasa sakit dada. Ini gejala-gejala akibat jerbu lah.
1: Itu antara. Tapi ada satu lagi yang tertinggal.
0: Apa dia tu?
1: Sakit kepala.
0: Sakit kepala pun ada.
1: Sakit kepala.
0: Sebab terlalu apa ni, asap sangat kan.
1: Betul. Jadi jaga kesihatan, jaga pemakanan kita. Kurangkan orang khabar terdedah pada keadaan yang luar. Dan kurangkan juga terdedah pada keadaan panas kita.
0: Panas lah. Jerbu satu hal. Panas satu hal. Jadi memang waktu ni panas. Jadi kalau boleh kita sentiasa ambil

0: air lah banyak kan, minum
1: banyak,
0: air
1: banyak. Banyak minum air masak. Kurang 8 gelas. Ya, satu hari gelas. Kalau lebih lagi bagus nah.
0: Siapa yang ada dekat di pedalaman, mungkin sekarang masuk dekat hutan kan, mungkin nak cari buah durian kah?
1: Sejuk rasa.
0: Sejuk. Jadi kita terus mungkin menjaga kesihatan kita kan. Kita panjang bukit, panjang gunung, kita redah sungai. Mungkin dengan pagi ni kita dah menggali kah. Kadang-kadang kita

0: Zahara.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah. Kalau sakit, siapa susah? Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Azin keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dari mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kau nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mahu tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi. Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya bukan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bungo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Usaha Berterusan Malaysia Membantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Rahsia FM on my
1: lain daripada yang lain. September baru saja bermula. Dah hari kedua bulan September, bulan 9.
0: Bulan 9 kita ni.
1: Kalau main kita cerita pasal Hari Kebangsaan Merdeka bulan 8 dan Din. Kita akan pula menantikan Hari Malaysia.
0: Okey, Hari Malaysia akan jatuh pada 16 September nanti. Dan untuk sahabat-sahabat yang kita imarah kan sama-sama kan. Dan minggu ni pun meriah juga imah.
1: Mm-hmm.
0: Walaupun kita 31 Ogos telah meninggalkan kita.
1: Mm-hmm.
0: Minggu ni di dekat sedang berlangsungnya Maha 2026.
1: Dekat
0: Mike's sedang. Jadi mungkin orang kita pun ada dekat sana lah menjual produk-produk buah-buahan ataupun tradisional.
1: Ramai kita yang ke Hunan juga.
0: Ada.
1: Dan juga ada juga yang membuat persembahan.
0: Ada buat persembahan. Persembahan kebudayaan dekat Maha 2026. Jadi tanyalah untuk sahabat-sahabat kita yang terlibat secara tidak langsung dalam
1: langsung atau tidak langsung yang
0: dalam Maha kan
1: memeriahkan Maha 2026.
0: Jadi ada kawasan-kawasan yang terlibat dengan Jerbu lima terutama ni dekat Lemah Kelang, kawasan yang
1: masih lagi
0: yang masih tinggi 161 di sekitar Seri Kembangan. Ini dekat Sedang lah, kawasan Sedang. Jadi dekat Semenyih pun 184 dan sekitar nak mengalah dekat Seremban iaitu di kawasan Labu lah 137. Jadi kawasan Semenanjung inilah tiga kawasan yang akan terlibat lah
1: yang terlibat.
0: Tapi tempat lain semuanya selamat. Tengok dekat Johor macam mana, Johor pun selamat kan. Tapi yang tak selamat betul dekat dekat Sarawak. Kalau Sarawak ni paling tinggi ketika ni adalah 389
1: IPU
0: lagi tinggi iaitu dekat IPD Serian dekat Kuching 374. Di Sarike 348, Semarahan 339, 1331 dan juga Seriaman 327. Ini semua adalah amaran bahaya lah. Sebablah sampai 389.
1: Betul lah. Dia sebenarnya 200 je, sebenarnya dah 150 tu sebenarnya pun dah
0: tak sehat dah.
1: Perlu berjaga-jaga dan kurangkan
0: sehat.
1: Orang khabar daripada terdedah dengan keadaan di luar.
0: Jadi bila imam khabar yang 200 tu dah tak sehat dah, warna oren.
1: Yang tu dah oyen
0: dah. Oren.
1: Lepas tu kalau yang 300 dah 250 tu dah miah dah.
0: 250 ke atas lah.
1: Jadi apa pun kurangkan orang khabar terdedah pada cuaca luar. Dan banyak minum air masak, pastikan nenek-nenek kita juga berada dekat rumah. Dan kalau boleh ni lah kan orang khabar, benda-benda macam ni membabitkan orang khabar kesihatan kita, nyawa kita. Terutama sekali pada generasi nenek-nenek kita, adik-adik kita, baby kan. Dan juga warga-warga emas, juga mereka yang ada asma, lelah. So perlu untuk orang khabar berjaga-jaga dan berhati-hati.
0: Okey,
1: lepas ni kita akan bersama dengan berita dalam dialek Temiah akan ke udara.
0: Jadi terus bersama kami di Asia FM Manomoy.
1: Lain daripada yang lain.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang anda inginkan? Tentunya anda mahukan kejayaan, anda mahukan pencapaian, anda mahukan kebahagiaan dan sebagainya. Itulah satu sasaran yang baik, satu impian yang betul, satu perjalanan yang perlu anda lalui. Dan inilah adalah satu titik permulaan, satu ikhtiar yang boleh anda lakukan. Walaupun mungkin anda kata mustahil untuk anda dapat sasaran begitu, tetapi yang penting adalah usaha ke arah sasaran itu. Sama ada anda menghasilkan sasaran itu atau tidak, itu adalah perkara yang kedua. Yang penting adalah bagaimana anda menetapkan usaha, komitmen anda, kesungguhan anda untuk mencapai sasaran yang anda ingin dapatkan. Tentunya kita perlu menyumbang yang positif berterusan kepada negara. Untuk makluman, kita semua manusia ini memang memerlukan satu sama lain. Sebagai seorang rakyat Malaysia, ya, kita memerlukan satu sama lain walaupun daripada kaum ataupun bangsa yang berbeza. Kerana masing-masing mempunyai kekuatan dan juga keunikan yang berbeza. Kita gunakanlah kebaikan ini bersama-sama, ya. Jadi janganlah kita menggunakan sentimen-sentimen perkauman, gunakan apa juga masalah-masalah sebagai satu bahan bakar untuk kita menghancurkan tempat teduhnya negara kita ini. Jadikanlah negara kita ini sebagai satu tahun yang lebih baik, ya, yang lebih sempurna untuk kita dilindungi, ya, dipayungi, ya, dengan adanya pemerintahan yang lebih baik lagi, ya, mudah-mudahan dengan adanya satu kehidupan masyarakat yang lebih baik, negara kita dengan lebih makmur dan lebih beruntung lagi, ya. Kita sebenarnya adalah tuan punya kepada badan dan juga kehidupan kita ini. Terjumpa lagi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim
2: Asyik FM.

0: si FM mono mo lain daripada yang lain.
1: Oh, papa oh mama.
0: Papa jadinya apa ni?
1: Apa?
0: Apa eh? Okey. Waktu sekarang pukul 9.21 pagi ya.
1: Pagi, mana-mana ada. Selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia Chongsan. Malaysia, selamat pagi untuk anda semua dan terus bersama dengan kami. Selamat Yeya, Bor Hooper, Bor Pegelap. Selamat Som, selamat Cincom. Okey, selamat pagi untuk anda Muhaya. Walau di mana pun berada. Jadi semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Kalau nak sihat tu, pastikan jumpa dengan doktor. Buat pemeriksaan kesihatan dan juga jaga kesihatan kita. Kurangkan orang khabar terdedah pada cuaca nang panas.
0: Kurang
1: juga terdedah pada keadaan jerebu. Jaga kesihatan nyawa kita. Itu yang paling penting. Dan banyak minum air masak. Boleh juga sebenarnya. Air new pun elok juga untuk nyawa kita. Air bali pun elok juga untuk nyawa kita. Jadi jagalah kesihatan kita bersama.
0: Dan untuk siapa-siapa yang sedang memandu ketika ini, pandulah berhati-hati. Pandulah dengan selamat dan pastikan anda patuhlah apa ni, had laju yang telah ditetapkan.
1: Pasti had laju yang telah ditetapkan.
0: Dan juga jaga jarak kan, supaya tak ada berlaku
1: dan
0: apa-apa.
1: Dan juga lagi satu lagi, pastikan anda menggunakan lorong yang betul.
0: Betul.
1: Ini dia masuk ke lorong yang ketiga, tapi dia bawa kita macam
0: kalau boleh
1: bercinta dengan jalan.
0: Apa ni? Kita bagi segini lah kan. Kalau kita tukar lorong tu senang kan. Kalau nyapa apa-apa. Kalau kita tak bagi segini, tapi keadaan sesak, kalau kena langgar atau kemalangan kan, jadi masalah juga kan.
1: Betul. Signal tu bukan sekadar hiasan bukan hiasan je dekat kita tu. Tapi pastikan kita menggunakan orang khabar. Keperluan yang ada dekat kita, kenderaan kita tu muhanya orang khabar berguna. Ada tujuan, ada sebab dia wujud.
0: Okey, kita teruskan dengan ramalan cuaca untuk seluruh negara pada 22 September 2026 dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dimulakan dengan cuaca belah pagi ni, semenanjung ribut petir di beberapa tempat di Perak, Pahang dan Johor. Ribut petir juga berlaku di beberapa tempat di kawasan Pantai, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Hujan di beberapa tempat di Terengganu, jerebu di Selangor, wilayah Pusat Kuala Lumpur, Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka dan hab hujan di Kelantan. Malaysia Sabah, hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, wilayah Pusat Labuan, hujan di beberapa tempat di pedalaman dan juga Tawau, ribut petir. Hujan jerebu di pantai barat di Kudat dan hab hujan di Sandakan. Di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Bintulu dan Mukah dan jerebu di Seri Aman, Bentong, Kapit, Kuching, Miri, Samaraan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang.
1: Itu pada sebelah pagi. Dan sebelah petang pula semenanjung, ke mana ribut petir dekat kebanyakan tempat dekat kawasan pantai Pulau Pinang. Ribut petir dekat beberapa tempat dekat Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, wilayah Pusat Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Johor. Jerebu dekat wilayah Putrajaya, Melaka. Dan Sabah pula ribut petir dekat beberapa tempat dekat Tawau dan Sandakan. Jerebu dekat pedalaman pantai barat, Kudat dan wilayah Pusat Labuan. Sarawak pula ribut petir dekat beberapa tempat dekat Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Samaraan, Sibu dan Limbang dan jerebu dekat Seri Aman, Betong, Kapit, Sarike dan juga Serian. Itu pada sebelah petang. Dan sebelah gelam pula.
0: Dan sebelah gelam semenanjung ribut petir di beberapa tempat di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Hujan di beberapa tempat di Perlis, Kedah dan Perak. Hujan di beberapa tempat di kawasan pantai iaitu Pulau Pinang dan jerebu Selangor, wilayah Pusat Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan ham hujan di Johor. Di Sabah, hujan di beberapa tempat di Tawau, jerebu di pedalaman pantai barat, Kudat dan wilayah Pusat Labuan dan hab hujan disandakan. Di Sarawak, hujan di bertempat di Kapit, Miri dan Limbang dan jerebu di Seri Aman, Bentong, Bintulu, Kuching, Mukah, Samaraan, Sarike, Serian dan juga Sibu.
1: Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk ramalan cuaca hari ini pada sebelah pagi, petang dan juga gelap-gelap.
0: Jadi kita terus jaga keselamatan kita
1: Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Muhanya berkait rapat dia jaga keselamatan. Kalau kita nak sihat, macam mana kita nak bekerja? Kalau kita nak bekerja, macam mana nak dapat duit? Kalau nak dapat duit, macam mana kita nak beli barang makanan? Kalau kita nak beli barang makanan, macam mana pula kita nak bekerja? Muhanya berkait rapat. Orang khabar macam gelong lah ya. Macam roda. Jadi berkait rapat Muhanya.
0: Okay.
1: Jadi perlu bersama dengan, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM.
0: Lepas ni memang topik kita kisah 69 Hari Kebangsaan 2026 Nak tahulah cerita anda apa,
1: kisah, mungkin ada kenangan kisah anda, mungkin ada kenangan, cerita untuk tahun ni sepanjang dengan 31 Ogos yang baru saja berlalu. Jadi Malaysia kita membina negara ini bukan daripada satu warna. Malaysia lahir daripada pelbagai etnik, agama, budaya, bahasa dan juga wilayah. Jadi kepelbagaian ini bukan kecacatan yang perlu dihapuskan, sebaliknya realiti sosial yang perlu untuk diuruskan secara bijak.
0: Jadi kita kongsikan lepas ni. Jadi terus bersama kami di Asia FM.
1: Lain daripada yang lain. Asia.

0: Rahsia FM on point, lain daripada Lena. 9:35 minit pagi, Ma.
1: Iya, kita dah ke 9:35 minit pagi. Selamat pagi, Malaysia. Good morning, Malaysia. Chausan, Malaysia. Pada anda yang mengelingai kami, mendengar kami dari frekuensi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 1045, 1051 MHz, 1056 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter, tanah 050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puteri Kuala Lumpur. Atau anda boleh bersama dengan kami di My Free View 706
0: dan juga
1: Astro
0: 875. Dan boleh juga ikuti kami melalui RTM Click, online.
1: Dengan menaikkan rtm.gov.my. Cek situ RTM Click.
0: Tapi dah sekarang dah ada ni, ada ikon ataupun boleh ke Google Apps, kita boleh apply RTM Click dekat telefon. Senang sekarang ni. Kita angsara
1: dekat
0: telefon pintar lah kan. Dan juga di TV pintar.
1: Ya, dan betul-betul percuma.
0: Betul-betul percuma kan. Boleh muat turun atau naik di laman Sesawang ataupun di telefon pintar anda. Okey.
1: Apapun, selamat menjalankan tugas juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas, yang sedang minum pagi. Selamat minum pagi. Selamat bersarapan pagi. Juga untuk rakan-rakan kita yang sedang bersantai, sedang beristirahat. Selamat beristirahat, selamat bersantai. Ada rakan-rakan kita anak khabar kejap gelap teh. Pagi ni baru dapat nak tidur, nak rehat. Pun selamat berehat. Tapi pastikan juga perut anda berisi dulu. Okey? Pastikan mengambil sarapan pagi.
0: Betul. Okey, untuk topik kita pagi ni, topik Rabu kita, kisah 69 Hari Kebangsaan tahun 2026. Apa cerita kita ni? Mungkin ada kenangan, mungkin ada kisah. Ada kisah di Hari Kebangsaan kan.
1: Tahun ni kita nak tahun ni. Kita tahu juga cerita-cerita dekat kampung-kampung, nang ada buat mungkin pertama kali hapunlah dekat kampung membuat perayaan sambutan Hari Kebangsaan. Iaitu pada 69 tahun Hari Kebangsaan.
0: Mungkin gini ni ada buat program karaoke ke. Bolehlah kongsi kan.
1: Ada yang buat pakaian beragam,
0: program-program yang berkaitan dengan kemerdekaan lah pada tahun ni. Kita boleh kongsi bersama dengan kami. Kita boleh cerita sikit apa pengalaman, mungkin ada kisah yang elok ataupun kisah yang paling gembira kan, boleh kongsi dengan kami lah kan.
1: Dan orang khabar mungkin ada juga seorang kampung tu yang pertama kali buat sambutan Hari Kebangsaan ni.
0: Betul.
1: Yang mana pertama kali juga ke kampung kau meletup-letup dengan bunga api pun ada juga. Contoh kampung Sengala. Tahu-tahu ada sambutan ambang merdeka lah. Kita tak tahu pun.
0: Ada bunga api lah tu.
1: Betul lah. Ada pertandingan pakaian beraga, ada pertandingan lagu-lagu patriotik, ada pertandingan silang kata semua.
0: Jadi
1: macam mana pula dengan kampung-kampung yang lain juga, kita nak tahu juga macam mana sambutan mungkin 69 tahun ke Hari Kebangsaan, dan mungkin ada kisah ataupun cerita memori untuk tahun ni punya Hari Kebangsaan.
0: Boleh kongsi dengan kami. Lepas ni ataupun sekarang pun boleh kan.
1: Sekarang boleh juga, kita akan tu. Tapi macam khabar di Kak Sarina tu, dia khabar duduk kat rumah aja. Seriau rasa trauma nak keluar sebab jalan jam.
0: Itu salah satu lah kan. Salah satu kisah yang paling-paling top lah.
1: Paling-paling top dan paling-paling orang khabar gauk kepala. Tapi ada setengah tu khabar dia suka, dia gemar benda tu.
0: Betul. Ada juga memang suka, memang suka keadaan jam kesesak kan.
1: Kalau masa ni lah dapat tengok keliling, dapat orang tengok berpusu-pusu macam ni lah. Macam-macam ragam pun ada juga.
0: Memang ada. So, apa ni, bukan apa. Dia nak rasa suasana yang ramai tu. Selalu sangat duduk rumah.
1: Betul. Sesekali tu tertiba pula kan, untuk Hari Kebangsaan tahun ni tertiba keluar pula.
0: Keluar pula kan.
1: Ada pula khabar yang tidur dah start bermula daripada pukul 3 pagi dah.
0: Betul.
1: Berada dekat dataran Putrajaya pun Emma, ada.
0: Bukan pukul 3 pagi, pukul 7 kan, sebab ada kapal terbang tu. Pukul 5 dah masuk. Pukul 5 petang. Bayangkan pukul 5 tu dah stay dekat dataran Putrajaya.
1: Sampai ke
0: esok pagi. Memang ramai.
1: Sampai lepas perarakan.
0: Yang memang khabar pukul 3 tu, pintu tu baru buka pukul 3.
1: Nasihlah pintunya masih terbuka untukmu.
0: Jadi memang best lah kan. Lalu tengok pada tahun ni, lalu sempatlah berjalan-jalan dekat sekitar Putrajaya kan. Lalu naik motor. Lepas tu sebab lalu tahu kalau naik kereta memang tak lepas. Lalu naik motor, lalu mesti tinggal dekat satu kawasan memang tempat yang cantik lah, dekat I-8. Kita panggil I-8, seberang daripada dataran. Sebab kereta tak boleh masuk dekat dataran lah. Semua kena berkumpul dekat I8. Dan gini ni ada satu pengalaman yang best. Siapa yang naik daripada I8 boleh naik teksi air.
1: Oi. Teksi air.
0: Kalau difahamkan lalu masa tu percuma lah. Ataupun kena bayar, walaupun kalau kena bayar pun lebih kurang dalam 3-4 ringgit ataupun 6 ringgit lah.
1: Itu laluan ni lah.
0: Laluan untuk ke Dataran Putrajaya. Sebab kalau tak lalu situ memang jauh lah kena jalan. Dan nak jadikan cerita, memang hari tu memang pelbagai bangsa memang turun. Cina, lu tak pernah tengok apa ni. Selalunya orang Putrajaya ataupun orang Jobok lah kan yang datang dekat Putrajaya. Cina ada, India ada, orang putih ada.
1: Mohayo khabar berkumpul.
0: Kalau siapa yang naik bas dekat Dataran apa ni, Terminal Putra tu, naik free lah bas double decker. Yang disediakan oleh apa ni, Repeat. Sampai ke Dataran Putrajaya. Siapa yang naik dari situ boleh sampai ke Dataran Putrajaya.
1: Bukan setakat tu aja, tapi juga pelancong-pelancong luar negara juga sama-sama berhimpun berkumpul menyaksikan orang khabar perarakan.
0: Jadi nak tengok suasana yang sibuk tu. Dah bangun pukul 5 pagi.
1: Tahu juga kan.
0: Lepas tu gini ikut masuk pula naik bas, pergi naik putra apa ni, kereta api. Lepas tu naik bas pula. Dia nak follow benda tu, dia nak ikut benda tu.
1: Dan masa perbarisan kita dapat tengokkan wajah-wajah Malaysia.
0: Ya, betul.
1: Semangat-semangat Malaysia. Yang tu yang kita sebenarnya nak tunjukkan, nak tengokkan, nak tunjukkan juga kepada masyarakat di luar negara, orang di luar negara. Kayak mana Ken sebenarnya kadang-kadang tu pelik tau. Pelik sebab Malaysia negara majmuk, banyak khabar suku kau, macam-macam suku kau, macam-macam bangsa, macam-macam agama, tapi tetap harmoni dan aman damai.
0: Betul, ada.
1: Jadi sebab tu khabar kena hargai, kena sayangi apa yang kita ada.
0: Ada memang berlaku sedikit sebanyak tentang apa ni, mungkin pergeseran ataupun salah faham, tapi kebanyakannya memang akan diselesaikan dengan cara yang baik,
1: cara yang berhemah. Okay. Jadi pengalaman cerita anda tentang hari kebangsaan nama haru aja lepas, apa agak hanang menarik untuk 69 tahun. Dan ada juga ya nang khabar, dekat mana tahun ni khabar hanya pergi ke Dataran

0: itu mendentang-dentang-dentang, kita dapat lihat dan saksikan orang khabar cahaya lampu-lampu yang sangat cantik, yang sangat indah di dataran
1: Merdeka. Drone kan? Drone kan?
0: Ya, dan kita tengok kan ke mana bendera, Jalan Gemilang dapat tengok. Lepas tu betapa bangganya kita dengan negara kita sebenarnya.
1: Okey, kita kongsi lepas ni. Terus bersama kami di Asyik FM Manomoy.
0: Lain daripada yang lain.
2: Asyik FM.

0: Hans FM monomoy, lain daripada lain. Amboi.
1: Amboi biasa. Dia tu pergi meraya kat Maha.
0: Betul eh. Sekarang berlangsung apa ni Maha 2026 yang berlangsung di Maib Sedang eh.
1: Ya, sekarang banyak dah boleh kita dapat daripada Maha. Bagaimana kita
0: mungkin ada cara
1: menternak,
0: mungkin
1: kan,
0: meteng, nak
1: juga orang khabar benih-benih pokok,
0: benih-benih buah kan.
1: Betul. Dan persembahan-persembahan kebudayaan juga yang diselitkan juga, yang ada juga dibuat ke Hunun.
0: Dan bukan saja yang telah disusun atur, tapi pengunjung-pengunjung juga dapat menikmati ya program-program yang berada dekat dalam Maha 2026.
1: Betul.
0: Dan mungkin kalau bawa-bawa ni, selalunya orang perempuan lah Imah, banyak bunga-bunga yang cantik dekat sana ni. Tengok ni yang wartawan RTM tunjuk dekat TV 1 ni.
1: Masa Nin
0: iaitu bunga-bunga atau mungkin taman ni. Ada konsep rumah-rumah, orang mini rumah-rumah kecil.
1: Oh, garden.
0: Garden. Boleh tengok bagaimana keadaan produk-produk apa ni bunga-bungaan ditanam dengan cara ataupun kaedah yang betul kan. Paling tidak pun kita akan dapat mempelajari lah teknik-teknik tanaman-tanaman buah-buahan ataupun tanaman-tanaman produk-produk yang boleh menghasilkan keuntungan ataupun nak join sekali program-program atau syarikat-syarikat yang menghasilkan produk-produk pertanian. Memang ada dekat Maha 2026.
1: Selain daripada itu, ada pameran-pameran binatang, haiwan. Seperti ternakan besar seperti lembu, baka Brahman, kerbau dan pelbagai lagi baka feedlot tempatan. Dan juga binatang ternakan nan kecil-kecil, kambing, biri-biri, juga kambing, pijimi, yang comel-comel lah ada dekat Hunun kan. Selain daripada itu, binatang yang ungkabar boleh dibagi makan juga, haiwan jinak dan comel yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi secara langsung.
0: Dan ni dekat kampung nelayan dekat Maha pun ada program yang telah berlangsung sekarang ni. Boleh itulah, bukan hanya mungkin produk-produk perikanan
1: perikanan, pertanian,
0: macam mana dapat lesen kah, macam mana nak tanam apa ni, nak menangkap ikan, boleh ikan mana yang boleh, ikan mana yang boleh. Boleh bincang dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia.
1: Itu hidupan akuatik.
0: Maritim boleh kita ambil tahu sikit sebanyak. Sebab kat sini pun tengok ni, ada laman-laman, bukan hanya membuat laman tapi konsep untuk menanam produk tanaman dekat rumah. Kalau rumah yang rumah taman lah kan, floating market, ada floating market. Floating market ni apa ni, market yang terapung dekat dalam perahu Imah. Kalau Imah tengok ni dekat perahu ada jual macam-macam boleh.
1: Dan juga ada juga orang khabar reruai ataupun gerai-gerai makanan.
0: Betul, banyak
1: tempatan Malaysia. Dan boleh kita rasak, dan boleh kita join juga.
0: Ada dekat darat pun ada, ada dekat tasik pun ada kan. Dekat tasik tu menarik lah, pasal boleh beli dekat sampan kan. Ini produk-produk yang ada dekat rumah. Itu sikit banyak lah kan.
1: Kalau tengok ada yang tular di media sosial kat mana, kalau kita tengok itik gembo-gembo jalan gedek-gedek, kita nampak juga yang tu. Selain itik daripada itu juga, kita tengok juga binatang-binatang yang kambing, temenungnya kambing tu. Lembu pun temenungnya lembu tu. Apalah orang ramai-ramai ni.
0: Betul lah kan.
1: Jadi anda boleh juga, ada peluang, ada ruang, ada waktu, boleh membawa anak-anak kita dari 28 Ogos hingga 6 September dekat Maib Sedang.
0: Minggu ni.
1: Parking mudah juga, ada orang khabar
0: shuttle bus
1: kenderaan,
0: shuttle kan.
1: Nasib tak ada gajah.
0: Tak tahu lah, mungkin ada aku, kita jangan tahu kan.
1: Yang tahu lah ada aku yang kegajah kan. Tapi rasa niat lah. Tapi kalau macam rusa, itik kedek-kedek ni tak boleh lah tengok, kanggu betul.
0: Okey, dan untuk sahabat-sahabat kalau pergi dekat sana kan, kalau berkesempatan cuci sekolah ni, kita bawailah penutup buka untuk keselamatan ataupun kemudahan kita lah. Sebab kita yang tahu kan, kadang-kadang macam ni boleh menyebabkan sakit, batuk ataupun gejala-gejala yang tidak diingini lah kalau dapat kita elak sikit, kita elak lah kan. Kalau tidak pun kita dapat memudahkan pergerakan kita untuk sama-sama menjaga kesihatan. Sebab bukan apa kan, Kadang kita tahu benda ni bukan berlaku dekat kita, tapi kalau kita berlaku dekat kita, kita akan rasa sedih kan. Jadi kita boleh jaga keselamatan dan kesihatan kita.
1: Orang khabar janganlah terantuk baru nak teradam gunakan. Kadang-kadang tu dalam keadaan macam ni kan, bila ialah orang khabar dalam expo maha kan, ramai orang, kat mana banyak tempat kan, banyak lot-lotnya untuk kita masuk, pastikan annex sentiasa ada bersama dengan kita.
0: Betul, ini selalu.
1: Tiba-tiba ada announcement, tiba-tiba ada pengumuman, diminta ibu bapa kepada adik yang dot-dot-dot-dot, baju dia dot-dot-dot-dot, anak anda ada di kaunter ni, sila ambil, anak anda sedang menangis sekarang. Tak sayang
0: itu
1: anak
0: memang,
1: kan?
0: Itu memang berlaku.
1: Jadi memang kerap berlaku lah. Mana-mana pun sebenarnya, kadang-kadang kita terlepas. Okey, anda-anda terima kasih. Terima kasih. Salam terima, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama dengan kami. Apa agaknya pengalaman ataupun cerita anda untuk Hari Kebangsaan 2026 tahun ni. Merdeka hari tu katanya semua benda free. Adik ajak, akak cakap tak nak sebab nak kena beratur panjang-panjang kan. Benda free memanglah orang beratur panjang.
0: Betul. Kalau dah free, kita kalau boleh beraturlah sama-sama kan. Nak suasana tu.
1: Suasana tu tak boleh lah. Tak sanggup beratur panjang
0: ada
1: ni.
0: Ada sangat tu sanggup. Sangat tu memang tak sanggup. Sebab panjang
1: menguji
0: sangat.
1: Menguji kesabaran kita.
0: Panjang sangat.
1: Okay, selamat pagi Papa Gebu. Selamat pagi semua. Selamat pagi untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Boy nombor lain-lain memandang anda walau di mana pun berada. Jadi selamat beristirahat juga untuk rakan-rakan kita yang sedang beristirahat, yang sedang bercuti, selamat bercuti. Tak sanggup Along. Kan Sarina kata tak sanggup. Jadi apa pun, banyak aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan, banyak aktiviti yang boleh dibuat kan. Banyak juga orang khabar aktiviti ataupun program-program yang telah disediakan di salah satu tempat semasa bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan kan.
0: Banyak.
1: Betul.
0: Sampai habis ni lah, sampai Hari Malaysia lah.
1: Sampai Hari Malaysia, selalu yang memang kalau kita tengokkan di mana kita masing-masing ada semangat untuk kibarkan jalur gemilang.
0: Jadi kibarlah. Jangan berhenti pada 31, terus kibar.
1: Kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan pada negara kita. Okay.
0: Terus bersama kami di Asyik FM Mono Boy.
1: Pada yang lain.
2: Asyik FM. Moy Numoy. Lain daripada yang lain.

0: Asy FM monomoy lain daripada dan lain. 10 6 minit.
1: Ya, 10 6 minit pagi. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asy FM monomoy lain mana anda walau di mana pun berada, selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, untuk rakan-rakan kita yang sedang beristirahat, selamat beristirahat, yang sedang bersarapan pagi, selamat bersarapan pagi. Tak lupa juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas.
0: Ya, tak kisahlah unit beruniform, kaki tangan awam, kaki tangan swasta ataupun yang menyediakan perkhidmatan, perkhidmatan dekat jalan-jalan, dekat tol ataupun menyediakan makanan pada kami semua, terima kasih diucapkan.
1: Apa anda, siapa lah kita, kan? Tapi itulah orang khabar kan, apapun kerja kita, apapun tugasan kita, Muhai yang ada peranan masing-masing, yang membawa peranan masing-masing, yang membawa tugasan masing-masing, yang membawa tanggungjawab masing-masing, yang perlu untuk dilalui, yang perlu untuk dihadapi, yang perlu untuk diselaraskan dengan sebaik mungkin.
0: Dan dalam pekerjaan apa aja pun, bukan ada tinggi ataupun rendah dalam pekerjaan tu, ataupun mungkin rasa kotor ataupun hina, maupun tinggi ataupun bergaya, tak ada. Semua sama aja, sebab itu adalah pekerjaan, mata pencarian. Bezanya mungkin tang gaji lah kan.
1: Apapun itu Muhai, orang khabar rezeki kita. Rezeki kita masing-masing, rezeki kita untuk keluarga kita, untuk diri kita, untuk masa depan kita, itu yang paling penting.
0: Yang penting kita bukanlah senasib dengan kawan-kawan kita yang kurang, yang bernasib yang tidak baik lah kan. Contohnya mungkin Alun nak bagi contoh, tapi segan lah nak bagi tahu. Macam kita bayangkan contoh macam gelandang kan, gelandangan bila kita khabar gelandangan ni kejap pun jam ada, sebab dia akan disisihkan dari segi sosial, dari segi kontak masyarakat. Tapi kalau kita yang bekerja, walaupun dapat kerja apa ni, kaki tangan pembersihan ataupun jagalah kan, tapi sebab kita dah ada kerja, senang nak dapat duit. Tapi macam yang sahabat-sahabat kita yang kurang bernasib baik ni, dah dapat kerja sehari pun payah kan.
1: Tapi kita punya tahu juga, mungkin hari ni hari dia kan. Lusak bukan, mungkin hari kita pula kita nak tahu. Tapi apapun, dalam keadaan kita saling hormat menghormati, itu yang paling penting sekali sebenarnya. Untuk kita sama-sama menjalani kehidupan kita dengan lebih baik.
0: Yang penting kita tak ada perbezaan, walaupun tinggi dia ataupun rendah dalam pekerjaan, hina ataupun mulianya pekerjaan tu, yang kisahlah. Yang penting kita aman, damai.
1: Jauhkan daripada orang khabar sifat menghina tu.
0: Menghina tak boleh, iri hati jangan, kita tolak tepi. Kita tolak tepi iri hati ni kan. Selalu iri hati ni yang buat kita, hati kita ni bergaduh ni.
1: Jadi kita enggan macam tu, sama-sama bertoleransi antara satu dengan lain. Okey, Malaysia tuan rumah mesyuarat menteri-menteri kesihatan ASEAN ke ASEAN 7 hingga 11 September ni. Kat mana Malaysia akan menjadi tuan rumah mesyuarat menteri-menteri kesihatan ASEAN ke-17 dan mesyuarat berkaitan dengan AHMM yang juga dijadualkan berlangsung dari 7 sampai 11 September ni.
0: 11 September ni
1: Betul. Jadi marilah sama-sama kita menyokong usaha ke arah sistem kesihatan ASEAN yang lebih saksama, berdaya tahan dan juga sedia untuk menghadapi masa hadapan. Jadi kali terakhir sebenarnya Malaysia dibagi penghormatan menjadi tuan rumah persidangan berprestij ni yana pada 2 dekad lalu, iaitu AHMM ke-7 dekat Pulau Pinang pada 2004. Jadi persidangan itu juga adalah platform yang juga strategik yang amat penting dalam usaha untuk memperkukuhkan kerjasama kesihatan awam dan mendepani cabaran kesihatan serantau secara holistik.
0: Ini salah satu benda yang boleh kita banggakan lah, sebab apa kan, bila hadirnya delegasi-delegasi luar ni datang dekat Malaysia, kita dapat memperagakan dan juga menunjukkan nilai-nilai Malaysia itu sendiri, perpaduan itu sendiri, makanan kita, buah-buahan kita yang ada dekat negara-negara diorang ni.
1: Inilah salah satu ungkapan. Dan juga paling penting juga untuk kita menunjukkan orang kata sikap masyarakat orang kita,
0: sikap
1: rakyat Malaysia sendiri.
0: Selamat datang, apa khabar,
1: apa khabar
0: kan? Terima kasih. Itu kita punya budaya lah yang yang diikuti oleh masyarakat-masyarakat luar.
1: Itu yang kita ajar dalam agama, dalam moral kan. Gimana kalau ke sekolah ada pendidikan moral juga. Mengajar kita daripada orang kapal kecil lagi kan, sampailah kita dewasa.
0: Kasih, sayang, nilai muni.
1: Dan bukan beratnya untuk mengucapkan kata-kata yang manis.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih perkataan paling mulia.
0: Sayang, aku suka kamu.
1: Alamak.
0: Okey. Sebab sama dengan lepas ni lagu Suka Sama Kamu kan. Di Baginda.
1: Nak akan menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita untuk pagi ni bersama dengan Gaju Asyik 2 Rabu Asyik FM.
0: Moin no moin, lain daripada yang lain. Asyikkan.

0: Ya, CFM Ono Moy, lain daripada yang lain.
1: Dua Rabu kembali menemani anda. Terus bersama dengan kami untuk surat pagi ni. Okey, apapun yang dilakukan, apapun yang dilakukan, yang dibuat masa ni, nah, semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan elok, dalam keadaan yang orang khabar boleh memberikan satu semangat baharu, cerita baharu, kisah baharu untuk kita lalui.
0: Macam macam Emma, apa lagi mungkin kenangan pada kebangsaan tahun ni?
1: Kalau yang tahun ni, tahun ni kita kat Konti.
0: Oh, Konti, betul lah. Emang Konti kan. Yang apa ni? Terlupa ada pengumuman daripada PM pada gelap ni. Alipun tersedar, dah lambat dah. Okey, memang ada pengumuman daripada Perdana Menteri. Terima kasih kita ucapkan daripada Kerajaan Malaysia dan juga Perdana Menteri yang...
1: itu siaran ulangan ni.
0: Dapat setidaknya dapatlah memberi rakyat sikit kelebihan macam pemberian 300 liter untuk rakyat Malaysia tu memang perkara yang bagus lah sebenarnya kan.
1: Jangan orang nanti-nantikan.
0: Orang nanti-nantikan.
1: Dapat mengurangkan orang khabar sikit sebanyak beban keuangan.
0: Tak payahlah perlu tambah sebab kan kalau duduk Lembah Kelang ni kosnya tinggi mah.
1: Betul.
0: Kebanyakan rakyat atau masyarakat yang bekerja dekat Lembah Kelang di Kuala Lumpur ataupun di Putrajaya ni ada Negeri Sembilan, ada Melaka, ada Semenyih, ada Kajang, ada Rawang kan. Kos tinggi mah kan.
1: Betul.
0: Kalau dapat 300 ni memang baik tu. Kan?
1: Mana itulah Budi Madani.
0: Budi Madani.
1: Had kelayakan yang dinaikkan. Okey, apa pun terus bersama dengan kami. Start daripada semalam lah ya, berkuat kuasa semalam. Kelayakan Budi Madani
0: betul
1: dinaikkan berkuat kuasa 1 September.
0: Semalam dah start. Terima kasih lah. Dan untuk Alung lah, kalau hari kebangsaan ni sebenarnya memang pembalisan dah. Tapi pada tahun ni, sebab enik yang masuk, tak jadilah lalu pergi dataran. Sebab nak kena kejut dia untuk pergi ke apa di pembahisan.
1: Betul. Dan mungkin juga ada pengalaman rakan-rakan kita juga katanya tahun ni
0: terlibat.
1: Pengalamannya terlibat berbaris.
0: Macam mana kan?
1: Mungkin juga ada juga rakan-rakan kita juga khabar tahun ni khabar tidur dekat dataran Putrajaya.
0: Dataran Putrajaya betul. Ada. Memang dah disediakan juga alur pun terkejut. Rupanya siapa yang tidur dekat Putrajaya, ada beberapa agensi yang akan memberi satu makan.
1: Ada edaran juga makanan.
0: Alu tak nak beritahu lah, tapi satu makanan yang telah diedarkan untuk siapa yang tidur dekat dataran. Okey, dan Perbandaran Putrajaya juga menyediakan tempat untuk berehat lah, ataupun baring lah untuk santai. Ada surau disediakan, ada khemah
1: Dan juga tandas.
0: Tandas disediakan, tambah tandas.
1: Muhaya lengkap.
0: Jadi kita ni kalau ada dekat mana-mana lah, bukan saja dekat Putrajaya, mana-mana sajalah kan. Kalau ada event ataupun ada apa ni persembahan ataupun ada acara ataupun mungkin acara ni melibatkan apa ni enek ke keluarga ataupun memang kita nak lawat, pertama kena jaga kebersihan ni mah.
1: Betul.
0: Kan?
1: Kat mana masa tu kan kalau kita tengok Nadi bagi tahu. Kat mana ini nak sebenarnya menunjukkan
0: cerminan
1: kepribadian kita sendiri senang.
0: Betul.
1: Nak sebut boleh-boleh.
0: sebab kita ni
1: kepribadian kita.
0: Bila rakyat Malaysia kan tertib, cermat kan ataupun saling menjaga kebersihan seperti yang telah dikabarkan oleh hampir semua warga asing yang ada dekat Malaysia ni, Malaysia bersih. Kalau kita tak tunjuk bersih tu, macam mana kan boleh jadi Malaysia ni menjadi bersih.
1: Dan orang kapal macam tipu je macam tu je kan. Tapi itulah
0: kita jaga benda tu, kita jaga.
1: Satu amalan yang perlu untuk kita terapkan juga pada anak-anak kita, pada keluarga kita, pada betul orang sekeliling kita. Itu yang nak kita kongsi.
0: Dan Alung juga nak ucap terima kasih lah juga kan pada apa ni sahabat-sahabat kita ni yang memberi perkhidmatan di dalam pembersihan.
1: Gidi
0: ni betul-betul berjuang dan juga betul-betul menjaga kebersihan lebih-lebih lagi Putrajaya kan.
1: Itu sebenarnya satu amalan yang baik sebenarnya. Dan juga orang kata menunjukkan sayangnya kita, cintanya kita pada negara kita.
0: Alung respect lah kan. Siap ganti plastik hitam, ganti balik, ganti ambil ganti. Memang betul-betul lah kan. Inilah kita kena perhatiin. Walaupun kita bukan, pekerjaan kita bukan orang yang membersih, tapi kita kena punya kesedaran bahawa kita ni harus menjaga kebersihan seperti mana apa ni perkhidmatan pembersihan memberi layanan kita. Walaupun kita bayar cukai, Ma.
1: Betul.
0: Mungkin kalau bukan bayar cukai sekalipun, kita sama-sama lah menghargai antara satu sama lain.
1: Ya, betul. Okey, tips untuk hilangkan rasa mengantuk, tambah-tambah lagi cuti-cuti sekolah ni kan. Ada nak orang khabar bawa enek-enek. Ada nak khabar mengantuk, gelap mentih kan. Nak layan enek pula khabar. Gelap mentih, tengok wayang.
0: Apa ni? Cuti sekolah.
1: Dah tersekat mata khabar. Jadi, untuk tips hilangkan rasa mengantuk semasa memandu.
0: Okay, macam mana?
1: Tarik nafas dalam-dalam dan hembus. Kemudian cuci muka, dengar lagu kegemaran anda.
0: Bola aula.
1: Buat senaman ringan.
0: Okey, senaman ringan.
1: Macam mana buat senaman ringan? Itu dah lepaskan steering. Okey, minum banyak air kosong. Sekiranya masih mengantuk, sila berhenti rehat di kawasan R&R atau hentian sebelah yang juga disediakan sepanjang lebuh raya. Okay, mana rasa mengantuk semasa memandu ini boleh menjejaskan fokus dan juga meningkatkan risiko kemalangan. Jadi, perkongsian tips yang kita kongsikan nanti, semoga yang menjadi manfaat untuk anda. Tapi kadang-kadang tu pada rakan-rakan kita ya, ada setengah tu dan kabar paksa juga mata tu. Tapi sebenarnya mata tu nak boleh dipaksa sebenarnya.
0: Tak boleh dipaksa.
1: Kena juga rehatkan juga. Sebab tu orang khabar perjalanan kita 2 jam berhenti. 2 jam berhenti tu utama sekali. Perjalanan yang jauh.
0: Betul. Okay? Alung ucapkan takziah lah pada yang apa ni, keluarga yang daripada hari kemerdekaan ni datang daripada Putrajaya terus balik dekat kampung Temeloh. Yang bau tular ni.
1: Betul.
0: Tengok kesian ni, sedih. Apapun kita harapkan kita sentiasa menjaga apa ni, had laju dan tetapkan ataupun berhati-hati. Kalau ngantuk ni lah yang menyebabkan kita nyam hati-hati.
1: Betul.
0: Ataupun hak memberi tumpuan kan. Tapi kita kena ingat kalau kita ngantuk, berhentilah macam Imbang Khabar. Kalau tak berhenti, memang akan menyebabkan kemalangan.
1: Tapi ni bukan sebab puncak kan tu. Orang khabar kita jaga, tapi orang lain.
0: Orang lain.
1: Jadi muhai sebenarnya tanggungjawab untuk menjaga keselamatan di jalan raya adalah tanggungjawab muhai.
0: Tanggungjawab sama lah.
1: Lori, bas kita, motor, muhai yang kena jaga keselamatan anda. Tanggungjawab anda bersama untuk sama-sama jauhkan daripada benda-benda yang orang khabar. Boleh memudahkan,
0: boleh membahayakan, boleh kelihangan.
1: Kak Sarina kata
0: Sarah,
1: tapi betul Lema Along katanya Malaysia kita bersih katanya. Akak bila balik dari melancong katanya masuk highway je happy, bersih je katanya.
0: Wah, kan, cantik waktu bau harum boleh lepas saja masuk KLIA wangi je.
1: Kemain padahal ada semua perfume.
0: Perfume kan dekat apa ni, wangi je. Sedap je. Itu strategi semua tu. Okey, terus bersama kami lah di Asyik FM. Moi.
1: Lain daripada yang lain. Moi. Asyik FM.

0: situasi di mana Jerebu sedang menguasai seluruh sebahagian tempat-tempat di Semenanjung dan juga di Borneo Jadi kena berhati-hati jangan sampai kita jadi mangsa lah sebab ada beberapa simptom yang boleh terjangkit iaitu batuk kan, gatal, sesemak, pening pala, memang khabar tadi ya, pening pala kan. Jadi kita dapat elak-elak lah
1: Sesak nafas.
0: Sesak nafas kan.
1: Ada juga. Okey, apa pun tindakan semasa Jerebu, yahadkan aktiviti di luar rumah dan banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Selain daripada tu, pakai pelitup muka yang sesuai kalau berada dekat luar kawasan ataupun di luar bangunan. Basuh muka dan tangan dengan air bersih setelah melakukan aktiviti luar. Selain daripada itu, pastikan udara di dalam rumah dan bangunan sentiasa bersih. Kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Dan apabila memandu, gunakan penyaman udara, pilih mod kitaran udara dalaman. Ini perkongsian yang dapat kita kongsikan bersama untuk kesihatan anda.
0: Dan operasi pemberian awan ataupun OPA akan dilaksanakan secepat mungkin berdasarkan nasihat Met Malaysia bagi membantu Sarawak dan juga kawasan-kawasan yang terjejas susulan kebakaran meluas di Kalimantan, iaitu operasi untuk melibatkan 13 kawasan di tiga negeri bermula pada 3 hingga 5 September 2026 ni. Jadi usaha kerajaan pun telah dibuat, kita cuma jaga je lah kan. Kita sama-sama menghadkan program kita di luar ataupun kesihatan kita ni. Kalau kawan kita buat pelutup muka, ada kain tu, kalau kita basah-basahkan sikit, boleh bantu juga kan untuk selamatkan diri kita ni.
1: Dan paling pentingnya, kerana jangan berlengah untuk ke klinik atau hospital hampiran. Jika anda mula merasai tanda-tanda seperti batuk dan gatal kerongkong, sesak nafas atau sakit dada, hidung berair atau kerap bersin, mata pedih dan berair, dan kulit badan rasa gatal, jadi beringat sebelum kena, jaga kesihatan pernafasan kita sebaiknya.
0: Okey. Jadi Emma, kita akan bagi laluan pada berita
1: berita dalam dialek Jakun dan Kakut Dara sementara kelak. Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara asyik FM Moyo Moyo lepas lain. Berhati-hati semasa menjalankan tugas.
0: Betul.
1: Berhati-hati memandu. Katanya keadaan lalu lintas terutama sekali dekat katanya ceritanya di tol, selepas tol Bentong, katanya agak sesak. Jalan jam, katanya jam yang sangat-sangat orang kata panjang. Berhati-hati, berwaspada untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Pastikan jarak selamat kenderaan anda dan pastikan anda mengikut had laju yang telah ditetapkan.
0: Terus bersama kami di Asyik FM Monomoy.
1: Lain daripada yang lain.
2: Asyik FM Monomoy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, Temuan, Temia Jagung dan Semai.

Salam sejahtera, berita dalam Dekjakonka duet Teh Azizi Ismail. Kita mulakan dengan cerita kemalangan nak berlaku di lebuh raya Pantai Timur 1. Tiga keluarga hak bilik dalam kemalangan mabitkan 11 kenderaan arah Lancang Mahala ke Kuantan selamat bertanam-tanam perkuburan Islam Setali Kuantan malam tadi. Arwah Muhammad Nazatul Nazmi, umur 32 tahun dan arwah bininya Nur Atikah Sofia Muhammad Kazwan, umur 32 tahun dan anak Desmo Muhammad Armaan Nazif 4 tahun ditanam dalam satu kubur. Arwah sampai di tanah kuburan pada pukul 9.03 malam lepas disolatkan di Masjid Saidina Ali bin Abi Talib, Bukit Sekilau. Tiga beranak tua terdapat 4 mangsa hak bilik pada malam Isnin. Kurang lagi mangsa hak bilik ya penumpang satu lagi kenderaan Xiao Beng Wayne, umur 55 tahun dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Dalam pada itu Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tengku Aziz Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah dekat keluarga mangsa hak meninggal. Ikut hantaran di Facebook Kesultanan Pahang, baginda berdua turut menzahirkan rasa simpati dekat keluarga hak berdepan masa sedih bila berlaku kemalangan itu. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail turut menyampaikan ucapan takziah dekat keluarga tiga beranak itu. Dalam cerita lain, Kerajaan Negeri Pahang dan agensi berkaitan Mesiah mempegiat usaha nganuk hal bo'oh lebih awal. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah pihak berkaitan Mesiah memberikan perhatian cepat dekat kerja-kerja pembersihan dan pendalaman parit setelungkang. Khususnya di kawasan hak selalu berlaku bo'oh masa masuk bulan September. Baginda turut bertitah supaya pemantauan dan ngamik tindakan cepat dekat penjemuran tanah secara haram di seluruh Pahang dengan lebih berkesan berlandaskan undang-undang. De Perak, seorang jantan berumur 26 tahun ditahan daripada syak terbabit dalam kes samun yang menyebabkan bilik seorang orang tua di Teluk Intan Perak pada 17 April dulu. Ketua Polis Daerah Hijar Perak ICP Chua Kok Lian Boyat suspek ditahan di Kelang Selangor pada 26 Ogos mengikut up kesan wanted. Suspek yang masih dalam tahanan reman akan dibawa ke Mahkamah Majistret Teluk Intan pada hari Ika bagi mengharap tuduhan munuh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dibaca bersama Seksyen 34. Dalam hal berlaku itu, mangsa berumur 69 tahun itu maut lepas luka parah disebab dilibas senjata tajam. Kejohanan Polo Johor Super Crown GSCPT 2026, Hak Tuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Pemusyara Agong Raja Zarid Sofiah berkenan berangkat dengung kejohanan itu hak bermula semalam di Padang Polo Deraja Istana Pasir Pelangi Johor Bahru. Keberangkatan sampai Seri Paduka Baginda diiring pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Kejohanan hak berlangsung sampai 6 September Ika menampilkan 5 pasukan mentera dunia dan bersih pemain elit antarabangsa iaitu Royal Johor, Temasek, Korea Polo, Jacob dan Digital Brides. Lebih menarik, GSCPT 2026 bersetus 22 gol muatnya pertandingan polo dengan handicap tertinggi pernah dianjurkan di Malaysia. Penganjuran GSCPT digerakkan ke visi bersama Tunku Mahkota Ismail dan ikon polo dunia Polito Pires. Kejohanan itu juga selari dengan aspirasi menjadikan Johor antara tempat utama dalam litar sukan polo antarabangsa. Sementara itu, pasukan Royal Johor muka pentas kejohanan GSCPT 2026 dengan bergaya apabila mengalahkan Temasek 11-7 dalam perlawanan pembukaan semalam. Perlawanan di Padang Polo Deraja Istana Pasir Pelangi itu mendengung Tunku Mahkota Ismail menjanakan 5 gol semasa beraksi dalam 2 caka. Walaupun beraksi dengan luka tangan kanan yang terkena masa latihan, pemangku Sultan Johor itu tetap memamerkan permainan bertenaga dan berjaya menjaringkan gol. Gol Royal Johor turut dijaringkan Pablo Polito Pires dengan 4 gol, manakala Juan Bautista Panzilo 2 gol. Pelanan hari pertama juga nengung pasukan Jacob mengalahkan Digital Breeze 8-7. Akhir sekali, nganu hal perkembangan badminton. Jurulatih Bergu Tinok Negara Hak Baru Wong Pei Tei bertekad mantu pasukan mencapai prestasi lebih tinggi. Pelawa hak mulakan tugas tarika teruja dapat mengalaskan tanggungjawab tapi mengaku mesti ambil masa dalam menilai keseluruhan pasukan. Bekas pemain bergu betinok nombor 1 dunia itu Bayat, pengalamannya sebagai ketua jurulatih di Sekolah Sukan Singapura
banyak membentuk kemahiran kepimpinan dan komunikasi yang akan diterapkan dalam pasukan. Belum menganggarkan program yang dirancang, mesti mengambil masa 4-5 tahun sebelum hasilnya dapat dirasa. Sekian berita dalam jagoan dari Aceh FM, berita disunting oleh Nor Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Chị phê mỗi nó mỗi lấy đây bà đang lấy ok kalau lepas ni banyak dengar lagu harap maklum lah kita akan ada kan ujian talian untuk program ataupun selamat pagi Malaysia kau tak selalu yang betul
1: hari Senin nanti.
0: Okey hujan talian lah, tapi kita akan main lagu-lagu lah sambil-sambil kalau ada kesempatan kita bercakap lah kan.
1: Kesempatan. Okey, tiga kawasan di Sarawak ya catat IPU tahap bahaya setakat pukul 8 pagi entoi. Gimana kalau kita tengok mataharinya pun agak merah kan? Gimana tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap berbahaya setakat pukul 8 pagi. Dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi 320.
0: Ada turun tu tadi 383 tadi.
1: Ayuh.
0: Tapi ialah masih tinggi lagi lah.
1: Tetap juga atas 200. Jadi, bagaimana berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, bagaimana dua kawasan yang merekodkan bacaan IPU yang tahap berbahaya iaitu di Kuching 318 dan Samarahan 302. Sementara itu, lima kawasan dekat Sarawak mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu dekat Sibu 292, Serike 283, Mukah 241, Bintulu 226 dan Sri Aman 214. Sebanyak 16 stesen telah pun merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat dengan sama laju. Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 196 diikuti Kapit Sarawak 187, Politeknik Kota Kinabalu Sabah 185, ILP Miri Sarawak 183 dan Labuan 181. Jadi turut merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Miri Sarawak 181, Kota Kinabalu Sabah 179, Kimanis Sabah 175, Keningau Sabah 173, Limbang Sarawak 173, Johan Setia Selangor 161, Sandakan Sabah 152, Putrajaya 148, Nilai Negeri Sembilan 137, Tawau Sabah 123 dan Seremban Negeri Sembilan 116. Sementara itu sebanyak 44 stesen merekodkan bacaan pada tahap sederhana. Mereka ada stesen yang mencatatkan bacaan pada tahap baik. Jadi bacaan IPU sifar sampai 50 menunjukkan kualiti udara baik. 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah sangat bahaya.
0: Itu dia kawasan-kawasan yang telah kita khabar lah, sebab kawasan-kawasan ni antara kawasan yang nyam sehat lah. Kita boleh pakai tutup muka ataupun ada sekolah-sekolah tutup lah memang kan. Sebab akibat daripada pencemaran udara yang tidak sehat kan. Jadi kita pun kenalah ambil perhatian, mungkin kita boleh beritahu ini ataupun jiran kita ataupun umur bapa kalau nak pergi tempat-tempat macam ni kena lebih berhati-hati lah, jangan sampai kita menjadi insan yang sakit kan. Kalau sakit susah kita nak bekerja kan.
1: Ini ada rakan kita Batisah dari Sarawak, katanya itulah di belakang rumah saya, katanya tebal katanya asap jerebu dekat kawasan rumah saya ni. Ayah hati-hati ya, kurangkan orang kata aktiviti luar, kurangkan terdedah pada aktiviti luar, duduk dalam rumah, jaga kesihatan, jaga pemakanan, jaga juga orang khabar sekeliling kita lah, keluarga kita ya.
0: Okey, dan untuk nenek kita, kita kena perhatikan betul-betul lah, jangan sampai jadi salah satu perkara yang boleh menyebabkan kita sedih lah. Ini di mana, di Kota Tinggi 2 September, 4 remaja dikhuatiri lemas ketika mandi di pantai Tanjung Lompat Nah, dekat Kota Tinggi Kota Tinggi ni antara tempat jauh jugalah, yang paling jauh yang pernah Halung pergilah. Operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan oleh pasukan bomba dan penyelamat penawar. Komander Operasi Muhammad Adib mengabar 6 remaja lelaki berusia 16 tahun lemas ketika mandi. 2 mangsa berjaya diselamatkan manakala 4 lagi masih hilang sehingga kini. Dan kesemua mangsa dilaporkan berkhemah bersama 9 rakan sejak petang malam kalau ini kita nak pergi dekat pantai, dekat sungai yang dalam, kalau boleh maklumkan pada kita.
1: Pertama lagi enek yang kecil ya, tanpa pengawalan, kalau boleh elakkanlah.
0: Ni enek kita yang umur 16, 15, 16, 17 ni
1: pun kena juga pengawalan, sebenarnya kena beringat, kena bagi peringatan.
0: Kita kalau kadang-kadang kalau macam malu sendiri lah, kalau boleh biar Alung pergilah. Oh nak main, kawan main, tapi Alung ada dekat kemah sebelah.
1: Orang kata seronok juga kan. Tapi keselamatan tu perlu diutamakan.
0: Jadi perkara ni kita kena ambil peduli lah kan.
1: Ambil perhatian, tegas orang kata dalam benda-benda
0: tegas,
1: macam
0: betul.
1: Ni
0: jangan,
1: jangan orang khabar bila dah terjadi ya, dah terantuk pun tengah-tengah
0: sedih, sedih kan, bukan bukan benda yang apa ni, bukan benda yang elok pun. Mm-hmm. Kan akan menyebabkan kita rasa rasa macam, macam kecewa. Memang sedih lah
1: bila, yalah, bila kehilangan tanpa kita duga. Itu sebenarnya. Okey, ini kisah pula dekat luar negara. Bagaimana banjir Nepal yang baru-baru ni nak berlaku. Kita sendiri pun sedia maklum. Bagaimana angka korban melebihi 1,000 orang. Bagaimana Nuwakot. Bagaimana jumlah kematian akibat banjir dahsyat dekat Nepal susulan runtuhan glasier dekat kawasan Himalaya melebihi 1,000 mangsa. Bagaimana pasukan penyelamat Cina dan juga Nepal terus mencari mangsa yang masih hidup. Termasuk sekitar 100 pekerja yang dikhuatiri terperangkap dalam terowong jana kuasa hidro. Jadi dekat Nepal sendiri, bagaimana pasukan penyelamat menggunakan jentera pengorek, pengerudi dan juga bahan letupan untuk menembusi timbunan lumpur dan juga sisa runtuhan dalam usaha menyelamatkan pekerja terbabit yang dipercayai terperangkap dalam beberapa terowong. Jadi macam mana pun setakat ni hanya mayat yang ditemukan dekat terowong yang penuhi selut dan juga lumpur tebal menyebabkan harapan untuk menemukan mangsa yang masih hidup semakin tipis. Kita doa yang baik-baik untuk yang baik-baik ya.
0: Padin ada melibatkan rakyat Malaysia juga kan, kawasan tu. Ada pahamkan ada satu apa din rakyat Malaysia, satu kumpulan lah. Ramai 17 orang ada dekat sana melawan ataupun mungkin kejar lah, lumpur tak tahu. Tapi rata-rata hampir semuanya wanita.
1: Ya, jadi hampir 4,500 ya orang masih hilang selepas aliran deras air sejuk, batu dan serpihan akibat runtuhan glasier dekat kawasan tertinggi tu mengalir dekat kawasan Reneh pada Rabu lepas, menyebabkan katanya memusnahkan penempatan dan juga menyebabkan kemusnahan besar dekat Nepal. Jadi antara hilang ialah 583 warga asing dekat Nepal dan 261 dekat China, membabitkan lebih 30 negara. Dan Nepal juga mengalami 1,050 mayat sudah pun ditemukan setakat hari malam. Di mana setakat 3,916 masih lagi hilang. Dan media kerajaan China melaporkan 16 kematian dan 546 orang masih hilang. Jadi keseluruhan angka rasmi menunjukkan 1,066 orang maut dan 4,462 masih lagi hilang. Jadi Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menyifatkan bencana itu sebagai sesuatu yang tidak dapat dibayangkan dan amat menyedihkan. Kita tengok sendiri pun suasana tu kan.
0: Jadi licin macam licin
1: tu. Takziah lah untuk yang kehilangan.
0: Dan Malaysia pun akan memohon kepada kerajaan Nepal untuk menghantarkan pasukan SAR pasukan SAR kita untuk membantu. Harap-harap dengan permohonan daripada Malaysia dapatlah kita membantu sebanyak mana tahu kan, dapat menemukan rakyat-rakyat Malaysia ataupun rakyat negara lain ataupun rakyat negara Nepal sendiri untuk sama-sama membenteras mungkin ada penyakit dekat sana kan, lepas banjir ni dapatlah SAR bantu gini lah kan. Okay.
1: Jadi apa-apa ya, pasukan penyelamat bekerja sepanjang masa untuk mencari mangsa yang masih hidup dan membaiki jalan, memasang stesen komunikasi, juga memulihkan bekalan elektrik. Jadi semoga dipermudahkan,
0: dan
1: dilindungi hendaknya. Jadi apa pun, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomoy. Lain-lain yang lain. Asyik

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Ya, Chef Emon Moy, lain daripada lain. Sebelah 45 minit pagi.
3: Okey, masih lagi menemani anda dalam jam-jam yang terakhir. Lepas ni bersama dengan rakan setugas dalam Dalik, aku akan menemani anda. Okey, apa pun untuk sulah pagi ni, semoga nampak baik, nak elok-elok je, dan kita harapkan ada yang orang kata berhadapan dengan keadaan sesak.
2: Sesak, sebab semalam cuti kan, Selangor.
3: Betul.
2: Jadi, KL jadi santai sikit lah. Hari ni Selangor dah mula bekerja. Jadi mungkin ada setengah tempat tu jam tak ingat punya lah kan.
3: Tak ingat punya.
2: Okey, apapun kena sabarlah ketika memandu kan.
3: Sebab itu yang menguji kesabaran kita
2: tu ya. Dan sebab hari ini kebanyakan tempat beroperasi dan banyaklah kedai-kedai akan menyampaikan mesej-mesej ataupun barang-barang keperluan lebih-lebih lagi kan kawan-kawan kita ni yang memberi perkhidmatan penghantaran ya. Banyak, memang sibuk ketika ni. Jadi kenalah sabar dengan kawan-kawan kita
3: sabar,
2: yang memandu.
3: Tadi nafas sembuh, tadi nafas sembuh.
2: Bukan gini ni, bukan sengaja nak menyelok-nyelok ataupun nak cepat, sebab semua ni melibatkan duit dan juga masa kan. Tapi nak tak nak pun untuk sahabat-sahabat yang memandu ataupun menggunakan perkhidmatan penghantaran ni, kenalah bertolak ansur dan berhati-hati jugalah kan.
3: Betul.
2: Sebab bukan kita saja yang menggunakan jalan kan.
3: Ya, orang lain pengguna juga. Sabar selalu, tarik nafas, terus.
2: Jadi kena terus kita bertimbang rasa dalam di atas jalan ataupun di mana aja lah. Mungkin ketika ni ada sahabat-sahabat kita yang menerima khabar yang tak elok, sakit di hospital kan.
3: Ada yang di hospital,
2: ada yang menerima rawatan ICU ataupun unit kritikal. Jadi kita berdoa semoga begini baik ataupun sehat lah.
3: Ya, semoga dilindungi hendaknya. Itu yang paling penting sekali. Okey. Okey. Untuk jam-jam yang terakhir menemani anda ni. Rasanya cukup sudah tugas kami berdua menemani anda di ruang udara Asyik FM Moy. No Moy Lady punya lain untuk masa ini. Terima kasih kepada anda semua yang temankan kami melalui saluran radio 89.3 MHz 91.1 102.5 105.1 MHz 95.6 dan gelombang pendek bangsaan 49.050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Seri Kuala Lumpur, atau mengelilingi kami melalui saluran TV
2: iaitu My Preview 706 dan juga Astro 875,
3: dan mungkin juga ada rakan-rakan kita yang mengelilingi kita melalui saluran
2: RTM Click melalui online radio ataupun Smart TV. Boleh dengari kami dekat situ juga. Klik aja RTM Click. RTM Click, betul-betul percuma.
3: Okey, dan terima kasih juga anda yang mendengar kami, menemankan kami di TikTok Asyik FM.
2: Terima kasih.
3: Di TikTok Cibonti, terima kasih juga meminjamkan jari jemari anda. Terima kasih meminjamkan waktu anda. Terima kasih meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih meminjamkan pendengaran anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moy, no moy, lain daripada lain untuk masa ni. Jadi apapun, terima kasih kepada anda mohon dan terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM Moy No Moy, lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Jadi kesempatan itu mirip seperti matahari terbit. Kalau kau menunggu terlalu lama, kau bisa untuk melewatkannya. Itu yang dikongsikan oleh William Arthur.
2: William Arthur
3: Percaya diri adalah pakaian yang terbaik untuk anda. Jadi percayalah pada diri anda, okay? Apapun, terus bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM Moy No Moy daripada lain. Izinkan untuk kami mengundurkan diri dulu. Yang baik datangnya dari Tuhan, yang kurang datang daripada kami berdua.

0: Izinkan untuk kami mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana kami pergi. Sambutlah salam sayang, ceria-ceria selalu, senyum-senyum selalu dari Ima. Jadi
1: untuk Along pula, untuk sahabat-sahabat, rancang perjalanan anda baik atau buruk, kenalah tengok pada keadaan yang sebenar kan? Dan pastikan apa yang kita buat dan apa yang kita pilih adalah pilihan terbaik untuk keluarga kita. Jadi terus berhati-hati, terus jaga kesihatan, semoga anda selamat sampai dan semoga anda selamat di mana saja berada. Jadi kita akan berjumpa lagi mungkin di minggu hadapan eh.
0: Mungkin minggu hadapan menemani anda di ruang udara.
1: Terus minggu ni nak jumpa Along. Okey, apa pun. Terus bersama kami di Asia FM Monomoy.
0: Lain daripada yang lain.
1: Bye-bye. Bye semua. Asyik FM.
2: Moy Numoy. Lain daripada yang lain.

0: FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Ibrah Jakudiasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya jika kita bersyukur, pasti akan menambah nikmat pada Ajih. Dan jika Ajih mengingkarinya, maka sesungguhnya azab malaki pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Hakikat kemerdekaan, tajuk kita untuk hari ini. Kemerdekaan merupakan salah satu kurnia paling pokok dari Allah Subhanahu Wataala pada hambanya. Dan ianya merupakan nikmat urutan kedua sesudah nikmat kehidupan. Namun ia tetap berada pada satu urutan di bawah nikmat termohol, yakni nikmat keimanan. Semacam mana nikmat Allah hak berikan dan ia memerintahkan kita untuk mensyukurinya. Sebab mensyukuri nikmat akan menghasilkan pelipat gandaan nikmat itu sendiri. Sedangkan kufur nikmat akan menyebabkan nikmat itu berubah menjadi sumber bencana, bahkan azab. Sebagai ulama, mendefinisikan syukur ika nikmatnya sebagai memanfaatkan nikmat di jalan ketaatan sehingga nikmat tersebut bertambah. Apabila kita sebagai setiap bangsa satu bangsa pandai memanfaatkan nikmat kemerdekaan dengan menjalani kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara penuh dengan berbagai program ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya nikmat tersebut akan Allah Subhanahu Wa Taala tambah pada kita semua, bermasyarakat dan bersenegara jauh dari tuntutan ilahi. Maka sudah sewajarnya nikmat kemerdekaan malah terasa menjadi sumber bencana dan bunyinya azab. Sebagai satu bangsa yang berjuang berabad-abad mengusir para penjajah Inggeris, Portugis, Belanda dan Jepun dengan semangat takbir Allah Maha Besar. Lalu saat meraih kemerdekaan, justru membesarkan faham dalam kehidupan berbangsa dan senegara. Dan jika Aji mengingkari nikmat, maka sesungguhnya azab mah lagi pedih. Mengingkari nikmat mananya di sini adalah empat memanfaatkan nikmat kemerdekaan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya empat menjadikan Islam, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala sebagai landasan kehidupan berbangsa dan senegara. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala kita dipanggil dan memohon pertolongan. Dengan itu sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

Aisyah Faham nama lain daripada hak lain ya. Temankan dengan Ma pula Azizi sama dengan semua dalam dan lakon teman semua ya. Terima kasih kepada Ronald Sukasik bersama dengan Azmal dan juga Razima menemankan Esmo dari pulak jam ya 8 pagi tadi sini 12.30 hari. Baik, jam 12.30 hari sampai ke jam 4 petang bersama dengan Ma Azizi dalam segmen kita ya Mahi Asyik daripada jam 12 tiga ya. Dan yang satu kita berita dalam Black Smile. Baik, kita kembali ke segmen ya Mahi Asyik Ika sampai ke jam 2.30 petang dan 2.30 petang sampai jam 3 ya. Lagu-lagu tradisional, lagu Sewang sama dengan kita ya, kita pakai cendulak ya. Dan juga pada jam 3 berita dalam dialek temuan. Lepas itu ya, kita teruskan lagi ya dengan segmen kita ya sebelah petang ya, pada jam ya 3.10 dan segmen Mahi Asyik Kita. Oh, jadi si Arika buat kawan kita ya 2 hari bulan 9 2026, selamat hari jadi buat kawan kita yang mana mereka menyambut hari jadi pada 2 ya hari bulan 9. Okey, semoga panjang umur, murah rezeki selalu. Okey, macam biasa Asyik FM ya bersiaran menggunakan 4 dialek utama, iaitu Semai, Timai, Jagun dan Temuan, mewakili 18 suku masyarakat orang Tiga ya, orang kita pecahan tiga pecahan ya, Senoi Negeri itu dan juga Melayu Proto kita ya. Jadi semoga semua dalam keadaan baik-baik, elok-elok semuanya, main belaka ya, bor belaka. Terima kasih terus ya layan Asyik FM. Sudah pastinya ya dengan selingan lagu-lagu hiburan, info-info ya semasa, rugi kalau yang terlepas ya, info-info yang pastinya berguna ya buat masyarakat orang kita. Okey, boleh dengarkan Asyik FM melalui frekuensi kita macam biasa 89.3 di Ulu Tembling, Jerantut, Pahang, pemancarnya 91.1 di Lembah Kelang, kalau kita yang ada di Kuala Lumpur ya, di Selangor ya, boleh cari melalui 91.1 ya, dan 93.1 di Lenggung, Perak bagi kawan kita, dan juga bagi kawan kita 95.6 ya, di Melaka dan juga Johor Utara ya. Johor mana ada apa-apa pergi, antara apa pergi di Muar ya, memang cukup jelas ya, 95.6 ya. Dan 97 di Gerik, Perak 99.9 ya, Damak, Pahang 102.5 di Pahang Barat, Gunung Bulu, Kali Bido, Sungai, Kampung Gajah, Kampar, dan juga 102.7 di yang pusat pemancar di Gunung Kledang, dan juga 105.1 ya, pusat pemancarnya berada di Gunung Berincang, Tapah, Langkat, Sungai. Apakah kawan kita yang berada di Cameron ya, kawan kita yang Jalan Pahang ya, mungkin dia area Terisu, boleh dengarkan ya. Ya, apa kabar kawan kita, buat macam orang kita ya, Denhun ada apa-apa kampung ya, kalau kita orang kita di daerah Cameron ya, sebagai desain Sungai Ruil, Terisu, apa lagi kampung apa satu lagi, Marati ya, itulah ya. Kita dengar juga melalui MyTV 706 dan juga sudah pasti melalui Astro bagi kawan kita 875, dan dengarkan secara berjumlah ya, buat terus saja RTM klik ya, dengarkan ya Station Radio RTM dan juga Izen TV RTM secara percuma. Dan juga sudah pastinya ya, untuk sebelah tengah hari kah, tengah hari yang perit bagi kawan kita, kita dengarkan ya sama itu selingan dengan lalai lagu kita. Okey, kalau semua ada sebarang ya, pengungsi nak kongsikan pun boleh saja WhatsApp di Ayah Hatanian Asyik FM ya, 013 315 1600. Kalau semua nak berborak pula ya, telefon saja 03 228 3567. Mungkin kalau kita nak kongsikan apa cerita mau bercuti ya, sebenarnya hari merdeka pada Borika mungkin. Selain Asyik FM, Moi Damoy, ini dia Asyik Ayi dengan lagunya Warisan Kami.

Ya, nanti kau menyesal tiada guna, kata Jimmy Palikat. Ya, aku anak kampung ya, biasa-biasa saja. Itu pandangan yang pada zaman dulu lah, zaman balik ya. Tapi bukan sekarang ya. Anak kampung bukan lagi dipandang orang kata sebelah mata. So, anak kampung sekarang dah ya cukup-cukup percaya ya. Kita jumpa atau tak jumpa je. Tapi asal daripada kampung ya. Tak kejut kita. Dari mana kampung ni? Ha? Dari kampung ni. Jabatan tinggi. Ya. Bergaji yang wow ya, luar biasa ya. Yang berjaya mengharumkan negara ya. Daripada anak kampung. Ya. Anak kampung lebih senang betul. Dia kata kan hanya bergantung pada sekarang dulu orang kata mungkin pada getah dan sawit ya. Dan sekarang demo adalah produk-produk yang ada ya. Ada yang berkebun ya. Ada yang sukan ya. Cukup hebat anak kampung ya. Jadi kita pada pelajaran dah ya. Kalau dia kata pada pelajaran tidak ya. Anak kampung sekarang ya. Demo nau pun ya pentingnya ya. Pendidikan itu ya. Nah, sekarang ramai nak berjaya ya. Tanya ya. Macam itulah naknya ya. Naknya merdeka tahun nikah ya. Banyak lagi kejayaan ya daripada kita semua. Kita anak kampung, anak di Banar, bahkan anak di luar negara ke ya. Pasti ya kejayaan akan datang kalau kita rajin ya dengan usaha yang ada. Okay? Asra bin asal usul kita.

Itu dah sama kita upiak ya. Pacar ya. Pacar ompong ya. Tak mau pacar ku ompong ya. Aku belikan gigi palsu kata dia ya. Jadi kalau nak ompong gigi ya, kena rajin berus gigi ya. Paling kurang setahun sekali pergi jumpa doktor. Cek gigi ya. Kalau ada yang dah berlubang ya. Tapi sekarang semuanya pakai ya. Tak tahu pakai semua. Tapi kalau memulisikan kena pakai ya. Nak pergi jumpa doktor kena mohon dalam sistem ya, My Sejahtera ya. Kalau tempat semua masih ada keempat ya, harapnya tempat semua ya, kalau ada tu pun dia ada bagusnya ya, kan? Sebab senang ya, pergi-pergi dan tahu tu menjadi kita hari kita, okay? Tak bagus pulaknya kita mohon-mohon ya, penuh, sepenuh ya. Dia punya masalah ni pula penuh ya. Cek-cek penuh aja ya. Cek gigi ni, gigi dah rampang dah ni ya. Tak lama saya kena biar-biar macam gigi ikan. Nak gigi ikan macam mana rupa kan. Tapi itulah ya, semua sekarang ya, banyak benda menjumpa doktor ya. Memang kena ada. Kita punya salah satu adalah My Sejahtera ya. Ramon itu pada semua tu ya. Tapi boleh je nak walk in tu, nak mau nak pergi terus ke hospital tak ada masalah ya. Kalau ada daerah tu pasalnya boleh lagi ya. Tak ada apa-apa, hospital masih okey, boleh pergi terus pergi ya. Tapi kalau melibatkan kecemasan dibenarkan ya. Kalau sakit dah melampau ya, patah sangat ya, boleh, tak ada masalah ya. Tapi kalau semua macam molek je sihat ya, pergi doktor suruh balik ya. Kata apa ni, cek aja boleh lah ni terlihat. Dalam tempoh janji ni dia memang sejahtera tak buat lagi ni ya. Jadi kita nak mohon ya, kat My Sejahtera ya. Dan juga satu lagi My Digital ID sekarang ya. Ada banyak juga sistemnya, appsnya banyak ya. My Digital ID pun satu juga ya. Banyak benda yang tersimpan dekat My Digital. Mau ada ke My Digital ID sekarang nak buka ya, nak mohon SPA pun kena ada My Digital ID ya. Mak turun aja secara percuma ya, bukan kawan kita dia banyaklah kegunaan ya. Kalau yang semua berurusan dengan mungkin kerajaan ya, dia ada app saya. Jadi untuk memudahkan ke kawan kita lah My Digital ID kah, dia banyak orang kata mudah saja sebenarnya. Tak ada lah susah ke bagi ke kawan kita. Tapi ya, pentingnya ya My Digital ID kah untuk semua berurusan dengan mungkin ya dengan bantuan apa semua nak mohon kerja ke ya, dalam sistem kita lebih lebih mudah ya. Dia scan ya dan dah oh ini orang ya. Jadinya ya kalau kita perhatikan ini satu benda yang memudahkan kita, cuma agak susah sikit bila kawan-kawan kita mungkin ya masih tanya-tanya ya apa benda itu ya, nak buat apa ya, macam mana caranya nak mohon ni ya. Jadi mungkin ada orang yang tak tahu ya. Jadi apapun ya, boleh kita katakan ya, Malaysia adalah sistem perkenalan digital rasmi Kerajaan Malaysia. Hak berfungsi ya sebagai satu kunci tunggal hak selamat untuk log masuk ke pelbagai portal dan aplikasi dalam talian ya. Macam-macam boleh kata tadi fungsi tadi ya, yang boleh akses pelbagai pentas kerajaan macam MyGPJ, My Sejahtera buat tadi ya. Juga My Bayar ya, tak payah ingat banyak nama ya pengguna ataupun kata laluan ya. Bubuhnya My Digital ID dia terus masuk ya. Okey. Jadi itulah ya, My Digital ID dah mau turun belum? Itu antara kegunaan ya. Mudah dan pantas ya. Kecuali telefon semua ya, rarat telefon masih okey lah ya. Telefon pun okey tu macam pak boleh je, maknanya dah telefon semua dah pak support ya. Okey, itu dia perkongsian kita ya. Pentingnya ya, My Digital ID dan tadi utamalah My Sejahtera untuk semua nak jumpa dengan ya, lagi klinik ataupun di hospital. Mohon saja di My Sejahtera ya. Pilih saja ya, klinik mana atau hospital mana yang mana terdekat yang mana pergi, okey. Ayah kena nasa. Masanya. Moi no moi.

Ya, itu dia Icah ya, dengan lagunya ya, iaitu Tok Galio. Baik, pada pendengar-pendengar kita yang terus ya layan ya Asyik FM menemui lain daripada lain ya. Jadinya pada jam 1 tengah hari ya, berita ya dalam dialek Semai ya, bersama dengan kita. Di mana ikan adalah berita dialek ya, kedua ya. Dan seterusnya pada ya, dan yang ketiga ya, dan berita kedua pada jam 11 pagi dalam Jakon, dan 9 pagi tadi dalam Dialek Temia. Dan juga berita terakhir ya pada jam 3 kak ya, itu berita dalam Dialek Temuan. Lepas itu dua berita nasional bersama kita pada jam 5 petang ya, dan juga 9 malam. Baik, buat kakak kita terus ya layan Asyik FM Namuai. Ya, kita jumpa balik ya selepas berita pada jam 1 hari. Kedatuh Siri Siti dengan Liza. Isi 8 kru.

Susulan situasi jerebu semakin inen, operasi pemilihan awan OPA bakal BU Iku Sarawak, Kedah Ruperlis bermula Huperdoh lai Sabtu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Kisure, operasi AJI akan diselaraskan ia agensi pengurusan bencana negara NADMA. Menurut ilai, operasi pemilihan sagup akan BU paling tinggi dimungkin, khususnya ke kawasan yang dikenal pasti berisiko tinggi. Bank Malaysia akan ma'ok nasihat rupandangan berdasarkan keadaan JIS rupa gerakan Pinoy bagi menentukan lokasi dia sesuai untuk operasi AJI. Tambah ilai, langkah AJI bertujuan membantu dikurangkan risiko ke kawasan yang berdepan keadaan JIS berbahaya. OPA ke Sarawak BU secara berperingkat ke 8 lokasi selain 4 empangan ke Kedah ia AJI empangan Perdu, Muda Ahning Ruberis serta empangan Timah Tasuh ke Perlis. Masih lagi mengenai jerebu, Bandar Raya Kuching merekodkan bacaan IPO tertinggi ke Sarawak. IIG 316 Joy Data System Pengurusan Indeks Pencemaran Udara setakat pukul 10 Hupernet. Terus sama merekodkan bacaan IPO ke tahap berbahaya IIG Serian 309. Sementara IIG Samarahan kicatat bacaan IPO ke tahap sangat tak sihat Kijoy Yasibu Sarike Bintulu Mukah Rusri Aman. Nar kawasan ke Negeri Sembilan turut kicatat bacaan IPO tak sihat ia aji nilai rusa remban. Lapan dekad penubuhan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kiperneng Perubahan Pendekatan Kebajikan Negara Juneng Og Bantuan Nu Pemilihan Pelindungan Rupa Mekasaan Golongan Rentan. Ketua Pengarah JKM Datuk Cik Murad Sayang Ramjan Kisureh, perubahan AJI penting bagi memastikan golongan AJI mampu kilos menjalani sinui bersama masyarakat dengan lebih bermaruah. Elik Kisureh, pendekatan sama turut meliputi golongan autism, orang kurang upaya mengambil sayat, rogolandangan selain persediaan menghadapi peningkatan populasi mainggerak. Tambah ilik JKM turut mampu kukuh penyampaian perkhidmatan Joy Transformasi Digital, Ruk Kerjasama Peringat Komuniti NGO Ruk Sektor Korporat. Ku Pulau Pinang, 21 penumpang feri Pulau Pinang cedera telas feri Teluk Bahang berlanggar runa anak kapal ku perairan Reup Terminal Feri Pangkalan Sultan Abdul Halim, Batuwood Muan Idui. Pengerusi Seranjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Yoh Sohin kisahkan pelanggaran ru kapal MV Mekar Jaya berlaku kat tehat Pelabuhan Pulau Pinang kira-kira pukul 8.40 mengot. Semua penumpang dan cedera BN hospital untuk rawatan, manakala perkhidmatan feri beroperasi seperti biasa, rotok terjejas. Kuperak Nomom Keral berusia 26 tahun Biterhan telah bisyaki terlibat katih kes samun dan menyebabkan dat Nomom Maingra ku Teluk Intan Perak pada 17 April canuk. Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Chuak Kolian kisureh suspek Biterhan ku Kelang, Selangor pada 26 Ogos Joy Operasi Kesan Wanted. Suspek dia masih katil tahanan reman akan BN di Mahkamah Majistret Teluk Intan hari Adih bagi menghadapi pertuduhan perdat Joy Section 302 Kanun Kesesaan Bibaca Ruh Section 34. Katil kejadian AJI mangsa berusia 69 tahun dan telah mengalami kecederaan parah akibat berlibas senjata tajam. Empat litau keral bikoteri celok masa memamuh ku pantai Tanjung Lompat ku padeh kira-kira 8 huperdeh. Lebih muat operasi ke-enek ru penyelamat SAR masih dijalankan ia pasukan bomba ru penyelamat penawar. Maklumat awal ju komander operasi Muhammad Adib Tarmuzi kemaklumkan 6 litau keral berusia 16 tahun celok masa memamuh ku pantai AJI. Pagi harap pun nar ju mambil AJI berjaya diselamatkan manakala 4 lagi masih hilak lebih muat. Kesemua mangsa Rusminan lagi kawat dilaporkan berkemah ku pantai AJI telas Idui. Akhir sekali, Ketua Jelatih Kelantan Great Warrior FC KRWFC Ifan Bakti Abdul Salim merayu Konfederasi Bola Sepak Asia AFC kibantu menyelesaikan isu sekata perpindahan pemain deki kerana ia FIFA nu kelab AJI. Ilik kesureh, masalah AJI berpunca je pengurusan canuk dan bukan pihak KRWFC.
Ivan Bakti Kisureh pasukan amat memerlukan pemain import ke posisi pertahanan tengah ru penyerang bagi menghadapi saingan Liga Super. Ila terut kipuji persembahan di anak buah telas KRW FC Seri Titok Jaringan ru Kuching City FC kata aksi pilih FA Idui. Sekian gah semai Juas FM Bita Bisunting ya Nur Azizah Muhammad di Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Ya, Mahi Asyik, kita kembali semula. Ya, pertemukan ya Esmo dalam segmen Mahi Asyik dan kembali bersama dengan Mak Azizi yang akan pertemukan Esmo. Ya, sampailah ke jam ya 4 petang kelak yang masa-masa lagi lama. Ya, pertemukan Esmo. Jadi, pada kawan kita masih lagi ke ya kita dalam kesesakan lalu lintas ya dalam 2-3 hari kah lepas ya yang ramai balik kampung ya. Sebab cuti kan hari Merdeka ya, Sabtu, Ahad ya dan juga Isnin ya. Dan perkongsian daripada kawan kita ya, jam ya di LPT ya, katanya teruk ya dengan berlaku kes kemalangan ya. Ada yang meninggal ya, ada yang lori sama lori ya kemalangan tumpah minyak ya di jalan raya. Banyaklah yang berlaku ya, dan ada kata dalam sejarah ya. Sampai 9 jam 10 jam ya berada ya di lebuh raya ya. Mungkin pada masa-masa akan datang buat kawan kita bolehlah rancang ya perjalanan ya Esmo, dan pastikan boleh cek ya, rasanya di Google Map pun yang boleh cek ya, untuk ambil tahu lah ya kalau balik contohnya hari Isnin ya, tengok ya di map tu kalau merah kayaknya ya warna tu tahu dah itu maksudnya ya. Ada kesesakan lah dan berlaku di situ. Ya mungkin boleh cari jalan alternatif yang lain ya, kalau ada ya. Kalau pada kita tak boleh buat apa lah ya. Tapi itulah ya rancang perjalanan semua supaya ianya ya empat berlaku setiap kali ya. Ada kesalah raya ke, cuti ke ya, biasanya memang itulah yang kita kena hadapkan. Yang isi touch and go pun sama juga ya, isilah awal-awal ya. Jangan dah sampai kat depan tol tu barulah orang kata bab kata belah kita apa tehegeh-hegeh ya. Tengok-tengok tol tak cukup pula bakinya ya. Jadi dah apa ni ya, sesakan akan pertama lah. Nunggu dia kat depan tu ya, naik ya, berlari-lari cari kaunter nak isi, baru-baru nak isi ya test and go, nak isi duit dalam test and go kan. Jadi dah jadi punca lah ya, pertama lagi ya. Jadinya mungkin ya kita ubah cara itu ya, isi lah test and go awal-awal ya. Dan kita ambil tahu lah setiap kali kita balik ya, berapa tol yang kita kena lalu. Okey, supaya ini empat menyusahkan ya. Yalah, pengguna jalan raya yang lain. Okey. Baik, sama dengan kita seterusnya untuk sebelah ya, Harika, Bakik dan juga Wadibah. Ku tak tahu.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Itu dia Raim Maruf dengan lagunya Istana Yang Menanti ya. Istana apa kak ya? Kita semua ada istana ya, tapi di ujung akhir hidup kita ya. Istana lah tu ya. Istana yang akan menanti kita yang pasti ya. Bukan orang yang boleh melawan ya. Nah, itulah sampainya waktu dia nantinya. Istana nanti lah kita ya. Akan tetapi kalau di lebuh raya ya, jangan sebabkan kita ya, kawan awal sangat pergi istana menanti ya. Kalau maksudnya ya, jangan kena kecoyan kita ya, disebabkan kita ya, orang lain ya menerima padah. Patuhilah ya, biasa yang kita nampak ya, baby board ke ya, sign board ke sekolah ke ya, bawa kelajuan ya. Walaupun kadang-kadang dia memang rasa macam geram ya, dalam apa ni, jam kan. Lepas itu lebih dah sedap, tak ada orang lah, dah terang jalan mereka nak pecut 60 kan. Tapi terpaksa kita ikut ya, atas sebab-sebab tertentu lah. Mungkin permukaan jalan salah satu ya, selekohnya jadi macam kita seram kemalangan ya, dalam 2-3 hari ke minggu ya, bulan lepas ya. Seorang hari itu bulan lepas ya, sebiji lori ya. Kita perhatikan ya, terbabas ya. Lepas itu empat kereta dan terbakar lagi ya. Pada hari semalam ya, kita dapat perhatikan sebiji lori merempuh ya, satu kereta ya, depan sebiji lori ya, sampai kemek ya. Jadi banyaklah berlaku ya. Dan juga mana juga ada balik juga ya, cuti barokah ya. Ada juga sekelintir yang masih lagi gunakan laluan kecemasan ya. Dan juga ada yang memang perangai yang cukup-cukup yang kita geram ya, suka memotong orang ya. Memotong orang maksudnya ya, enggak beratur ya, potong-potong orang ya. Laju dia motong kan. Jadi itu juga ya, menyebabkan ialah ya, masing-masing kan tengah dalam tekanan kan. Ada pula ya, orang-orang yang buat perangai gitu kat lebuh raya ya, nanti akan menyebabkan lagi ya. Orang kata ialah masalah lain pula, masalah emosi lah ya, nanti bukan apa jadi gaduh pula ya. Okey, jadi lah jalan kita kongsi ya, boleh barang kita kongsi ni ya, haruslah kita ya memang rasalah satu sama lain ya, masa kita berada di lebuh raya. Okey, Lee Soo Eng, soal kita goyang Sabtu Ahad.

Ya, itu dah bersama dengan Henry Hamidi, Cinta Haya. Dapat ikan dia drawing set bersama dengan kita. Baik kakak Cinta Palsu berpengalaman emo dengan lagunya Tekuan Tamu. Oh, okey. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan buat kawan kita di mana bacaan ya, udara ya, dia kata kat udara ya, indeks cemaran udara kita. Antaranya kita nak tahu ya, apa yang berlaku dengan keadaan IPU ataupun keadaan cemaran udara yang berlaku ya. Okey, jadi kalau kita perhatikan ya, untuk hari kan ya, 2 September ya, kalau perhatikan ya, Kuching Sarawak ya, catat IPU tertinggi setakat ya, pukul 10 pagi tadi ya. Bandaraya Kuching menerapkan bacaan indeks cemaran udara IPU-nya tertinggi di Sarawak itu 316 berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara ya, APIMS, setakat pukul 10 pagi ya. Turut menerapkan bacaan IPU peratap berbahaya ya, the area ibuat polis daerah IPD Serian iaitu 309. Sementara itu, Samarahan mencatat bacaan IPU peratap sangat empat sihat iaitu 262, diikut Sibu 244, Serikai 275, Bintulu 223, Mukah 232 dan Seri Aman 211. Lima lagi daerah mencatat bacaan IPU peratap empat sihat iaitu Sama Laju 160, Kapit 188 dan ILP Miri 183, Miri 178 dan Limbang 174 hanya. Ya, selain di Sarawak, beberapa kawasan dan negeri lain turut mencatat bacaan IPU 4 sihat. Antaranya di Sabah iaitu di Politeknik Kota Kinabalu 185, Kota Kinabalu 179, Kimanis 176, Keningau ya bacaan IPU 175 dan Sanakan 151, Tawau 113, Melakalan Labuan 181. Dan perhatikan ya, di Selangor melibatkan di ya, John Steer 162 nya Melakalan Peterjaya melakukan bacaan IPU 152. Selain itu, dua kawasan di Negeri Sembilan turut mencatat bacaan IPU 4 sihat iaitu di Nilai dan Seremban masing-masing dengan 146 dan 117. Dan juga bacaan IPU Sifar ya, sehingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 sampai 100 sederhana, 101 sampai 200 4 sihat dan 201 sampai 300 sangat 4 sihat dan IPU lebih 300 adalah berbahaya ya. Okey, jadi buat kawan-kawan kita yang mungkin ya berada di 100 ke atas tu ya, kalau perlu emo ya, berada di ya luar, pakailah ya mask ya atau sarung muka ya. Pakai mask lah ya. Itu kita minau ya. Kawan-kawan kita di Sarawak, di Sabah ya. Di Negeri Sembilan, okey, di Selangor, Terjaya. Okey. Jaga diri ya.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Ya, itu dia sahabat kita Adira Suhaimi, ya, sayang orang yang sama. Okey. Semua kecil pun nak nyamakan kita mungkin tengah makan, ya. Makan tengah hari, ya. Kisah makan tengah hari lah. Kurangkan manisan, ya, dalam makanan. Kira-kira berapa kali yang ni amik dah amik manis? Amik yang manis-manis. Ya, kita kongsikan, ya, keadaan, ya, di Nepal, ya, berada kita ngawal lah, ya, ialah walaupun bukan negara kita, tapi, ya, kita bersimpati lah, ya, itu jalan bencana alam, ya, memang kalau kita tengok di video itu sampai sekarang kita masih, ya, dapat bayangkan, ya, bagaimana ada keluarga, ya, disapu habis oleh air, ya. Oh. Apapun, ya, MRA lancar tabung kemanusiaan bencana Nepal, ya. Malaysia Relief Agency melancarkan tabung kemanusiaan, ya, bencana Nepal bagi mengarahkan bantuan kecemasan kepada, ya, orang dan nuhun, nah, sebab bencana, ya, mohon suku berlaku pada beberapa wilayah di Nepal, ya. Presiden MRI Khairan Wakil yang memberitahu berdasarkan perkembangan semasa sampai 31 Ogos, ya, sekurang-kurangnya 939 mayat telah pun dijumpa, ya. Manakala kira-kira 3,125 orang dilaporkan masih terputus hubungan atau belum dapat pesan, ya. Pada masa yang sama, Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Mirah dan Bulan Sabit Mirah, ya, IFRC mengatakan bahawa sekitar 93,000 penduduk mungkin terjejas sebab bencana itu, ya. Kuat itu memusnahkan, ya, merosakkan kediaman dan raja, jamatan, sekolah, kemudian, ya, kemudian kesihatan, kawasan pertanian serta infrastruktur hidro elektrikuan. Jadi tak berapa jalan, ya, terputus, ya, hubungan, ya. Yalah, ya, mungkin tak banyak, ya, tapi ialah kita mendoakan, ya, ada persatuan atau mana-mana sajalah, ya, pihak NGO yang sudi membantu, ya. Yang penting, ya, bawalah nama negara kita Malaysia, ya, mana saja kita pergi, ya, bantulah, ya, bukan hanya dalam negara kita, bahkan di luar negara sekalipun, ya. Jadi apa yang berlaku, ya, di sempadan, ya, Nepal dan Cina itu cukup-cukup, ya, nak kata takut ni, ya, ya, bagaimana, ya, alam bertindak, ya, dalam situ, ya. Jadi kalau kita bersedia atau pempak, ya, adakah salah kita atau salah alam, ya. Jadi sayangilah, ya, alam kita, ya. Sebelum dia marah, ya, kata orang kata macam marah, ya, kata marah, ya. Okey, jing, sidang.

Ini dah cerpen dengan lagunya Lepaskan ya. Ha. Jangan biarkan dia tersesa ya. Ha. Bukannya melepaskan unta sayang ya. Lepaskan burung, lepaskan ikan ya. Lepaskan kucing ke, ayam pula. Ya. Mau gari dia ya. Macam ibarat gari lah. Yang terlalu dalam kurung kan. Kasihan dia kan. Dia pun nak terbang bebas kan. Saya salah menentang apa yang mau pula ya. Tapi lah mungkin dah minat macam mana kan. Kalau lama bapak sanggup nampak ini. Nah, biarkan dia macam apa terkurung kan, sedih dia. Sudah semualah ialah pencinta hewan nanti marah pula ya. Marah ya. Kita adalah pendapat masing-masing kan. Okay, yang mau tak apa yang mau suka kan nak pula. Macam mana ya, dah suka. Lama ya pak boleh ya. Lama geram nak melepasnya. Okey ya, keputusan kerajaan menaikkan ambang pengecilan e-invoice ini daripada 1 juta kepada 3 juta berupaya beri ruang dekat perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS ya. Jika bagi mencapaikan aliran tunai serta beri tumpuan dekat pertumbuhan perniagaan ya. Itu dah kepada Datuk William lah, Presiden Kebangsaan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia ya. Perkataan itu adalah cara pragmatik yang sejajar dengan peluang operasi perniagaan untuk terbekembang. Apa payah berdepan hal pemotongan teknikal pada peringkat awal buatnya ya. Itu berita baiklah kalau orang kata pengecualian ya. Diinvest juga ya, satu cukai ya. Kalau betul ya macam itu, wah. Perkataan lebihlah kepada perusahaan kecil ya, mikro kecil dan sederhana kan. Dan kita harapkan juga ya, ialah ya bendanya ya yang baiklah kita semua ya. Kita ada sedut membayar cukai ya. Ialah bayar cukai wajib ya untuk pembangunan negara ya. Tapi kalau andai kata ya cukai itu dikurangkan ya, pun itu membuat kelegaan lah terutama sekali buat kita lah semua ya. Apa yang pentingnya ini memberi kebaikan kedua-dua pihak ya. Bagaimana orang kata kerajaan ya, orang kata ialah ya nak beri ya kesenangan itu sebenarnya kepada kita semua ya. Balik kepada kita apa yang diambil, dia beri balik kepada kita. Itu yang kita nakkan ya. Dan ya yang pasti ya memberi kesenangan lah kepada kita semua kan. Yang paling penting ya kita mampu ya bekerja, kita mampu mencari rezeki dengan mudah ya. Okay, Rio Sivas, aku suka kamu.

Ya, sudah selam dengan lagunya ya, Rindiani. Ya, maaf ya jika aku bersalah. Okey. Baik ya, seterusnya ayah mereka kawan kita. Selamat tinggal pada jam 2:30 petang. Khazanah Seni Asyik bersama dengan kita. Lagu-lagu Sewang, lagu-lagu tradisional akan bersama dengan Rodong dengan kita. Ya, sudah pasti kawan kita ya, mungkin kos-kosan sudah lama ya, yang selalu menanti segmen ya, Khazanah Seni ataupun lagu-lagu Sewang ataupun lagu-lagu tradisional ya. Okey, jadi semoga terhibur naknya. Terus layan ya Asyik FM, moin-moin lain daripada yang lain. Sebab itu ya, mai Asyik ya. Ha, akan bersambung balik ke jam 3 ya, 10 ya, minit ya, petang kelak ya. Baik dia, Asim Barah bersama dengan kita dengan lagunya Diriku Selamanya.

0: Tradisional.
1: Ya, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu khazanah kita ya, khazanah seni masyarakat orang kita ya, lagu Sewang juga ada dengan kita. Baik ya, selama 30 minit ya, dan juga khazanah seni asyik ekstra pada jam 7.30 malam sampai jam 8 malam ya. Hampir setiap hari ya, menemankan Najismo. Okey. Jadi lagu-lagu Sewang, lagu-lagu tradisional kita untuk sebelah petangkah. Sudah pasti macam biasa Mawet ya, mengingatkan ya dalam lagu itu sendiri ya. Ada orang kata dulunya dibuat untuk ya untuk ya kesehatan ya, untuk membuang benda-benda yang tak baik ke diri kita ya, macam-macam lah ya, kepercayaan lama kita dulu ya. Okey, jom kita dengarkan ini daripada Serik Bukau ya, Balung Baluk dalam Derajat Jauh.

Adoro.

Kali ya, lagu tradisional kita dalam dialek kita. Baik, pada jam 3 berita dalam biar dialek teman akan bersama dengan kita. Jadi segmen kesana seni bayar risika dan seterusnya pada jam 7 sungguh malam nanti. Okey, jadi jam ke mana naknya buka kawan-kawan kita terus layan Asyik FM Moino Moi. Ini dia dalam dialek Lano, Kampung Air Bah. Lagu tradisional kita bersama dengan ya Sewang kita ya Kampung Projek Pesegap dan juga lagu tiga Pernah Memori Jauh Mengenang Kasih. Moi no moi, Asyik FM.

Yang Mahir Asyik masih lagi Esmo bersama dengan Mak Azizi dalam Negara Kepulauan Esmo sampai ke jam 4 petang nanti ya. Ha, jam nombor ke Esmo jam 12 tengah hari sampai jam 4. Semua hiburnya dengan lagu-lagu hiburan. Kesiannya isu semasa dalam dan juga luar negara. Jadi berita ya dalam Negara Kepulauan lah. Pada jam 3 ya. Kembali semula segmen Mahi Asyik Kawan Kita. Sejam lagi tinggal memelembunkan Esmo. Santai petang bakal ke kawan-kawan kita ya. Tengok santai ya. Yang juga kekan kita tengok berniaga. Selamat berniaga nak ya. Semoga perniagaan Esmo berjalan dengan lancar ya. Baik ya. Kenan boleh juga. Kalau boleh ya hari-hari ya. Perniagaan ya, apa yang membuat ya berjalan dengan lancar. Berkebunnya nyadi ya. Nah, semua yang membuat lah naknya ya. Orang kata impian ke ya, yang mengharapkan harika moga ya adalah naknya. Tak tercapai belum lagi, tak apa ya, pelan-pelan ya, mungkin akan sampai masanya. Okey, baik, Mahi Asyik, jom kita pergi. Ini dia daripada Kelas Sini Roy, Babuk dan Hot Yee.

Jidat Spider dengan lagu ini ya. Rela ke pujuk ya. Pujuk. Jangan berhenti untuk memujuk ya. Tapi kalau dalam merajuk tak teruk sangat ya. Pujuk-pujuk pak jalan juga. Payah juga ya. Tapi ada masa kita kena biarkan ya. Tak boleh kita selalu pujuk ya. Dalam parti dia jadi mengada ya. Salah dalam kita mungkin inilah. Nak mengejar anak ke ya. Bagaimana caranya ya. Kalau pujuk berterusan ke atau nak biarkan dia merajuk ya. Mana yang baik ya. Mudah-mudahan tahu anak yang kuat merajuk ya. Makin pujuk makin menjadi ya. Ada orang kan dia berapa pujuk pun pujuk sikit-sikit dah okey lah ya. Jadi pujuk memojok ya. Pujuk-mojok bukan masa orang kata semua ya berkenalan saja ya. Pasal berkenalan saja ya. Kahwin nanti pun kena pujuk juga ya. Mojok anak ya okey nak mojok bini sekali dua-dua sekali ya. Anak dan bini alamak. Berat mata memandangnya. Berat lagi bahu yang menikah ya. Kami jantan faham lah tu. Sabar ya. Sabar hati kerepat sabar ya. Kata tu asa apa ni mebel sikit ya lari ya. Laki tol laki lari dah. Ya. Nampak nyetat motor dia pergi ngail ya. Yalah ya makin lawan makin menjadi ya. Jadi yang tak elakkan ya caranya adalah ya okey kita diamkan diri ya. Perenterok kawan kita wayat teroknya kawan kita wayat pura-pura mati tadi. Oi. Okay, cadangan tu bahaya sangat ya pura-pura mati dia kata. Okey sahabat kita. Jom kita hibur seterusnya Renas Man ya. Hey, berkenalan.

Ya, itu dia Aperta Rose and Bruno Mars bersama dengan kita. Semoga tiba renangnya. Ya, sekali-sekali dengar lagu orang putih. Ya, bukan kawan kita, adik kita yang menikmati lagu orang putih itu. Mungkin ni semua kalau ada lagu-lagu yang best-best, ya, memang boleh WhatsApp 0133-1516-00. Kalau ada lebih sedap kan, nak boleh dengar kita, nak share dengan kita, boleh ya. Pada masalah ya, kadang-kadang kita bukan semua lagu kita tahu ya, supaya ada lagu yang semua minat kan. Okey, jadi selamat menunggu petang. Bukan kita mungkin tengah menunggu petang, sebelah petang kah sambil layan lagu-lagu. Ya, sebelah petang temankan dengan Zizi. Okey, kita teruskan lagi dengan kebelahan Kazanah dengan lagunya Cinta Baju Basahan.

Yang nyawa balik seperti sedia kala. Okey. Baik, sudah sampai ke penghujung menemankan Esma untuk edisi hari ke buat kawan-kawan kita daripada jam ya 12 ya tengah hari tadi. Terima kasih kepada Esma semua yang terus layan Asyik FM menemui. Teruskan layan sama dengan rakan penyampai yang lain yang akan menemankan Esma seterusnya sampailah ke jam 12 ya tengah malam nanti. Jadi Zizi kongsikan diri. Kita jumpa lagi nanya dari masa lain. Ini dia Ilham KKB. Cinta pertama, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat petang, bye-bye.

0: pilihan anda.
1: Asyik FM. Ibrah, temia di asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar Eknember Anyok bersama ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja Entang Keluar Tazkirah Asyik FM. Tajuk itu sama-sama sengmong mensyukuri nikmat Allah. Berterima kasih iluk ya Allah nak ukmat. Sebenarnya sedang pendengar Eknember, nikmat yang Allah nak ukmat itu kalau emok kira, tak boleh kira. Dan kalau emok balas balik, tak boleh balas. Sebab terlampau janji. Seandainya ong laut tuy ejatel dakwat lepas nak wel juhuk-juhuk yang mau entang darat tu, embek-embek tu, baik jalan mall tu, entang bag tu, ETL nak jadi pen pena kalau nescaya sampai nak habis ong laut nak pun, nikmat Allah itu dia tak akan habis. Renak lah. Tapi kalau ini balik, janji ataupun marap sama kasih orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah nak ukmat itu. Bahkan yang paling sedih mok juga yang tak mengendah benda nak, tak membuat anak, tak menebrat hal nak. Bahkan untuk kerosakan, salah guna pula nikmat yang Allah nak ukmat itu, manong yang boleh merugikan mari sendiri. Kalau ini tentang hadis sahih nong anak Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabelak nadi mokna kenikmatan yang sen oi do merugi gara-gara nado lah, iaitu naik waktu nak sihat kesihatan yang kenal waktu nak masa mok jaji dan senat kena ablek step sen oi do akan nak tanya Allah Taala step iluk yang ATL ataupun iluk nikmat yang guna entang kelak dunia do. Jadi sebab naklah Edo sebagai seorang Islam mestilah berusaha untuk tunaikan iluk ya Allah nak ulma Edo. Iluk yang Allah Taala nak perintahkan ATL dan iluk ya Allah nak nak kena ifrat. Dan kalau emok ni balik entang ulah ikut Edo pun setiap yang Allah nak ulma Edo bukan setakat naik channel ong mat mutiknya semuanya Allah nak ok tak payah bayar pun. September free hit. Jadi sebagai seorang Islam yang bersyukur dengan nikmat Tuhan nanti sama-sama lah AAD Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah Ta'ala nak ukmai itu, yang nak pinjam sementara itu, amanah nong Tuhan itu bolehlah guna manong yang make nong yang eke redo Allah Ta'ala ma'atas nanti. Jadi sama-sama lah fikir renaklah meja Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
3: Lagi seorang ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
4: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Ya, Chef Moy Nong Moy lain daripada yang lain. Jadi selamat Leng Ah, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang dan salam perpaduan untuk yang kenapa para pendengar yang sedang bersengmong 30 and you jam 49 minit Leng Ah Bali teh bertemankan ye Mizi ataupun AKA Pak Abu Anchor Radio Asia FM semesti untuk Leng Ah Bali teh Anchor segmen iaitu segmen Rentak Genin. Ya, jadi saudara kenapa unak ate lagu ataupun pentak trend loy untuk pembukaan Leng Ah Bali teh Genabag Nong Jamal anak lelaki Seman na trend in Genabag Nong Hena Bear na run ate he. Jadi lalu pun semoga yang kenapa terhibur dengan Genabag untuk pembukaan bual bicara ya untuk Rete Bali. Jadi lalu pun menyem kenapa nya jam 4 teh mesti jam untuk inyo bersantai, jam untuk inyo bersiap sedia untuk yang telel aktiviti-aktiviti Leng Ah Bali, contoh seperti bersukan, bergaguh madik kawan-kawan, cepci berjoging, macam-macam aktiviti Leng Ah teh mahal sen lu ke jam 4 teh. Ilek kalau jam 4 teh yang jam 5 teh mentai tetai-tetai pun haja standby lah, main segar, main samo globaji nak main belau. Yang paling-paling penting nak kena mulai ecek lah mutu nak sebelum cepci. Ecek mutu nak mej-mej. Kalau tak jeruk nak mesti percaya nyop akan nyop yang mutuk lah. Kalau enjoy nak cip-cip nak pun kena berhati-hati lah. Kena standby main jewaj peralatan-peralatan yang penting untuk yang cip-cip mabek. Jadi lu pun semoga yang kena boleh dipermudahkan segala urusan nyop untuk Leng Ah Bali te. Jadi dulu pun terimbul je untuk rakan-rakan yang tengah bertugas ketika itu, selamat bertugas. Untuk rakan-rakan yang tengah memandu pun, selamat memandu. Malau yang tengah berpihoi, nak selamat berpihoi untuk Leng Ah Bali teh. Jangan wul kerana dengan tes susem. Susem ke kerana dengan ayu goreng ke kayu sok ke kayu negro ke malau leg lah. Sebab dia mungkin satu mayah stop kayu negro. Aneng merasa sebelum imam aduh. Jadi lalu pun mereka kena nikmati dengan hari-hari yang baik-baik untuk Leng Ah Bali teh. Tidaklah rancangan ataupun aktiviti-aktiviti yang bermanfaat untuk diri nyobot sendiri. Okey, lagu nombor nak teh saya mau Genabag. Jadi jom saya mau lagu yang seterus, lagu Nong Ramlan Timur. Maduh-maduh umur nak lew-lew letol-letol-letol meneleh-meneleh. Ikau kau anu adik manis come. Hok mana adik come manis lawa kita tu mari kat sini dengar-dengar Asia FM. Ya, maduh. Jadi letol-letol hok semak-semak pun mari sini juga. Cara Kelantan ni pun jadi jom saya mau ni lagu Nong Ramlan Timur serta lagu bertajuk adik manis come. Jadi jangan kemalu-malu teruskan bersama kan di Club Radio Shik FM. Jadi jom sama dengan adik manis comel lawa kudara. Moi moi lain daripada yang lain.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN, dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, keharmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia pun CMCF yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak ICE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Datuk Seri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Awal Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya selain menitikberatkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat, khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Datuk Seri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Dato' Seri Haji Jinor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan ke semua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah pembilah hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Ahmad. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tamu haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tamu haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus takbir tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: FM menemui saluran pilihan anda.
1: Monomoy, asik-asik

Ya, Syah FM semestinya moy nong moy lain daripada yang lain. Jadi Grember Unata Seng Mong, lagu yang dibawakan daripada Ekpos Sayud Baris, lagu yang berjudul Wari Deru. Ha, lagu yang berjudul Deru. Okay, buluh hanya jam merupakan jam 6. Ha. Okeylah, eh pun meruna buka mat, cikumat. Tiba-tiba sekarang tu, nama jam 6 daripada jam 4 ate. Ada bertugas. Jadi, ye bersama yang berkenember. Jadi, ini cerita lain yang boleh yang masih bersembong bersama yang kita kebuduh. Mungkin Mok Chin kongsi elok-elok. Boleh yang kongsikan melalui WhatsApp ataupun Anchor live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika bodoh yang kenapa. Boleh kongsikan yang kalau nak yang punya cerita leng artis mungkin mengenai yang punya cerita neca leng agak yang masak ilu datik mungkin mau yang punya menu neca waktu leng agak mungkin lah kayu goreng ke, kayu sok ke, kayu negro ke, elok lagi nah. Jadi boleh yang kongsikan, mungkin boleh cuti cerita yang punya pengalaman mengenai name jam leng tek mungkin mok lah. Punya kawan-kawan yang merasai suasana jam layak tak seperti diri sendiri pun layak tak on the way nong Gua Musang Kelantan daripada jam 9 tapi ilai make el pada jam 11 yah ate bayangkan marob jam na emlei daripada jam 9 layak tak sampai madu tak jam 11 yah ate berjam-jam naklah mimpi yang paling ngeri untuk rakan-rakan yang memandu pada waktu layak atik. Jadi telefon isduh tak pasti lagi mungkin mok jam lagi ataupun tidak. Jadi telefon untuk rakan-rakan yang gagal dengan kawasan-kawasan jam atik, berhati-hati ataupun kena dol and you, diri nak ataupun yang hena nak kesabaran yang menu sebab jam tu bukan senang. Em sabar kadang nak debug kadang kejam masa. Tambah-tambah isu te rakan-rakan yang kerejak lagi memperantauan. Ni hati nama isu te namulai pagi namulai kerja. Tapi tiba-tiba lambat mungkin kerja pukul 8 tapi tiba-tiba namulai pukul 9. Tak pasal-pasal anak kena cuti JNIS. Jadi lu pun berhati-hatilah untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan mungkin nong jam pun doh. Jadi untuk rakan-rakan yang mabek tu pun menak momen aku lep tom deh leh eh leng aku balik teh cerita senang hit cerita cerita boleh yang kongsikan yang punya activity leng aktif iluk cerita maco yang gago isdo iluk yang cai isdo relo cuaca makampung mana mungkin kawasan-kawasan mabek itulah hanya kawasan-kawasan Perak, kawasan-kawasan Kelantan, mungkin mok-mok negeri Pahang, Terengganu, mungkin mok yang berada di Kedah, Melaka, Johor, Pulau Pinang, mok haje. Nah. Jadi lalu pun yang kenapa? Berhati-hatilah untuk pukul bodoh, mungkin yang punya perancangan semoga dipermudahkan dan yang kenapa? Semoga iluknya merancang itu dipermudahkan. Jadi lalu pun seperti biasa itu attaching kongsi boleh kongsikan melalui WhatsApp ataupun Anchor live TikTok Asyik FM bercerita mau memang kalau duit bersembang secara spontan atau mau yang serius. Kalau mau cerita yang serius pun boleh kongsikan hejek mengenai pasal kampung you ke, mengenai kawasan-kawasan you bergelak ke. Jadi sebelum teruskan dia punya sembang nak dia punya perkongsian. Jadi dia sembang aning lagu nong baru he. Baru dia nak terlain nak rubah bela us. Bebu-bebu mok lah tu madiri-riri tu kadang-kadang nak ia dia lah us atau mok sen oi mungkin. Jangan tu renak, jangan sesekali tu madiri-riri dia lah us. Sebab bila itu rena umpama macam ge tak bersyukur dengan iluk yang tak hati nak umat sentiasa kena bersyukur mat relo pun kena bersyukur relo rezeki pun kena bersyukur relo keadaan pun kena bersyukur sebab bayangkan edu truk tapi mok soi moy lagi lebih truk daripada yang kenal. Jadi dulu pun sentiasa bersyukur kalau nak sekor tu jangan pernah mengeluh teruskan usahanya. Jadi jom semua neng lagu nong baru baba pula es laki tak kacak kodara moy-moy lain daripada yang lain.

0: saya Nur Amanina Hanafi, pegawai sains pemakanan Hospital Orang Asli Gombak. Dengar dengan segala HFM Moino. Kau sunyi, lagi kau cuba, lagi ku tak peduli,
1: aku tak mengerti. The 16 International Cyber Resilient Conflict CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pada 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.my.crc2026.

Ya, jadi saudara Krembo nak tak sengmong lagu Nong Mazwan, Fantasi Cinta. Lagu yang dikongsikan daripada rakan iklan TikTok je ate, ajak girl nak kongsikan untuk yang Krembo kita ke bodoh yang sedang bersengmong. Alamak, sorry mak anu dah puan Sally. Puan Sally kita sebenarnya nak lagu Narkali. Yang pertama tu lagu Adista Mencoba Untuk Setia. Lagu yang kedua nak tak tahu apa dah je, lagu Sehati Sejiwa khas Linda. Tapi dia nak punya lagu Tom Memo Narkali, lagu Tom Memo. Alamak Sally, Sally ha, sebenarnya lagu dia tak nak tuju ma boyfriend lah. Cerita sama teman Nice Ghost lah. Acoy BKL DJ lagu Tok Batin. Boleh boleh boleh, InsyaAllah eh. Jadi sebelum saya teruskan saya punya cerita, jadi anu cik kongsikan mengenai info-info cuaca semasa ketika bodoh. Ia bicara ada pun suwa dombak agak. Cuma anak-anak pun tak senang yang bicara dupuduh musim-musim anu suwa do. Jadi nak cerita. Jadi okeylah untuk kalian boleh kongsikan mengenai pemandu na sedut sebab ubah ubat jantung bas Kemalangan NU Plus. Okeylah, jadi anu enyek tapah ini pemandu bas mempercayai nasihat ini kerana terpengaruh dengan ubat jantung dan menyebabkan kenderaan hilang kawalan lalu melanggar penghadang tengah Nong enyek kilometer 328.3 Lebuh Raya Utara Selatan plus Bido Tapah arah utara. And isotek ketua polis daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hasim, and at itu pihak menerima maklumat kira-kira jam 12.30 tengah hari berhubung kes nak jadi nak tetuh nak siasatan awal. Polis mendapati kejadian berlaku ketika bas yang terbabit yang keluar Nepci Nong Kajang Selangor Makulim Kedah tanpa nenek penumpang. Okeylah, saudara kena pun dapat dikongsikan untuk gagah semasa ketika penuh. Jadi, lalu pun berhati-hati untuk rakan-rakan yang tengah memandu. Jangan kena ubat untik-untik. Gaduh atik ubat kerana ubat jantung boleh nasihat led. Tambah-tambah leduh lagi naik kenderaan berenjo. Nasib baik tak mau penumpang. Kalau mau penumpang lagi teruk. Lama rob nyawa, anak-anak cak. Nah. Jadi dulu pun nong-nong jam tu kena berhati-hati je. Bukan kenderaan enjo he. Kenderaan ringan pun kena berhati-hati. Motor pun kena hati-hati je. Yang paling penting, sebelum memulakan perjalanan, jangan lupa memulakan berdoa. Mata hati semoga urusan dan perjalanan dipermudahkan. Jadi dulu pun semoga selamat dia belai. Selamat dia mak. Selamat dia tiba je lah. Mungkin kawasan-kawasan yang tuju. Ingat SNO yang tersayang yang tengah pipo yang kloidik, berhati-hati memandu. Yang paling penting, jangan guna telefon bimbit apabila tengah yang memandu. Bergurau senda sama kawan-kawan ke, kena berhati-hati. Dan tak boleh je untuk rekan-rekan yang mabek tu pun yang sedang memang di kawasan-kawasan pekan, nak berhati-hati mau mabek, nak standby peralatan yang perlu bila mau mabek tu. Contoh kalau get motor, standby tiup, main bearing pun perlu je, bearing contohlah alat-alat amazement pelak ke, contoh tiba-tiba pelak nak ke. Jadi kena standby je, main bearing tu pun benda-benda asas yang perlu standby. Sebab dia tu pun ni in mabek tu kena standby, kena main bearing, main pelak. Minyak pun kena standby. Kalau balik teater tu kuat nak cap minyak. Walaupun pemandu-pemandu yang cien memang mabek tu tak bersemong, tapi yang sedang bersemong tu terlai lah kawan-kawan nyob. Yang cien memang mabek tak akal, tambah-tambah pun balik teater. Jadi dulu pun mabek nak pun berhati-hati je. Bukan setakat daripada segi benda-benda yang menombek nak pun kena hati-hati. Ilah benda-benda yang menang cien dan melintas tengah NN laju. Juhuk berkaruk tabak baji nak pegleg nombor litih tengah NN. Jadi kena kek-kek, kena NN je. Kalau tengah helhun lah kena check lah balik teh NM yang juhuk mok kohoy. Jadi lalu pun semoga itu yang punya perjalanan dipermudahkan, semoga yang punya perancangan dipermudahkan. Jadi lalu pun malam yang tengah bertugas, selamat bertugas. Malam yang tengah memandu, selamat memandu. Malam yang tengah berpihoy, selamat berpihoy. Jadi jom semua neng, lagu Nong DJ Linda Cukup Di Sini. Moi dong moi, lain daripada yang lain.

0: Magic FM, buen hombre, saludan, filial anda.
1: Buen hombre, así FM.

Ya, jadi Grembo datang sembang lagu Nong Khalifah, Siapa Laila. Jadi Grembo Anu Choi yang bernama Laila. Maduh muncul bersama Ye Legdo. Bukan Laila, Leng Agdo. Leng Agdo bersembang, bercerita. Laila, malu Laila. Di manakah dikau Laila ku? Okeylah, terima kasih untuk Grembo yang masih setia lagi bersama Ye Mizi aka Pak Abu Kudara bertemankan Enclosed Segment Matih Mare untuk jam 7.11 minit layak balik teh. Jadi dulu pun yo Grembo, jangan kemalau-malau, teruskan kesetiaan yo bersama Candy dengan bercerita kongsi daripada rakan-rakan Enclosed TikTok dan ate pelbagai cerita mengenai lodoh. Cerita mok yang tattoo mengenai perjalanan Isatop, mok cerita yang support life Tem Kenduri. Jadi dulu pun semoga cerita Leng Agdo make untuk yang kena ber. Dan untuk ibu lejek untuk rakan-rakan yang berada yang kawasan-kawasan makampung tu, mentok batin, min amo, min aku je. Reaktif balik kayaknya jam 7 tiba masa untuk berhenti aktiviti-aktiviti malu adik. Contoh bersukan atau jawab bola ke takro ke macam-macam je lah. Lepak sebab kawan-kawan. Jadi boleh break sekarang tu, waktu untuk mak-mak adik standby mamu. Tapi kena hilangkan bedcare adik sebelum mamu. Lepas hilang bedcare mamu adik, lepas mamu baru page boy lah. Untuk main amik, main perk, main kluk ya, untuk masak nak cak layak. Jadi untuk menelih yang endik nak, jangan berreti hati menasak. Yop adi, maklah cukup genaguh di sen oi tu. Gaguh di sen oi tu kalau nak, nak bersalah, nak bukan nak tehtu, nak ruya, nak aduh, nak terali. Kalau jenam, nak kredit, nak. Takkan nam tu, nak ruya, nak seorang itu. Aduh, adik lah mak madik, malas tu, nak ruya. Gaguh dia seorang itu, jangan liu sebenar. Gaguh dalam 20 minit dah paling liu, nak paling liu sebenar 20 minit dah. Memang ada. Sebab sen oi tu kadang-kadang bila gaguh tu tiba-tiba nak berihat. Tapi bila mok nak susah nak berihat, jadi kena faham lah peranan nak gaguh dalam 20 minit, 15 minit cukup lah mak madik. Cerita-cerita ong teh mak lah madik geri. Tambah-tambah lain aktif nak kena mak berihat ending. Cek-cek. Okey lah, jadi lelupun terima kasih untuk yang kena yang sedang komen tu. Selalu nama selalu Hocha ke DJ Tati tak cek cara lagi Rala M cak tengah bercara tu. Hai so ni cenara dah ke baru lah elu raya-raya kah nak cok nak kalau nak masak rete Bali ke kah mok kayu goreng ke. Iluk nak cak rete pasal tu Ayu Negrog. Cerita pasal Ayu Negrog ni, well, Ayu Negrog ni dia kita habis tak merasa kayu Negrog ya. Okeylah, jadi jom sambung. Well, lagu yang seterus, lagu yang dikongsikan daripada Puan Sally. Lagu tu nak tujukan untuk boyfriend yang berasal daripada Kelantan, Pasir Putih. Okey, Pasir Putih. Ya, bernama Muhammad Azami. Muhammad Azami, kalau tengah mendengar Muhammad Azami, lagu ni ditujukan daripada Puan Sally untuk anda. Jadi jom sembang neng. Semoga Puan Sally dan Muhammad Azami berjodohan dan kekal sampai ke jannah. Jadi lelupun jom sembang neng. Lagu berjudul Aku Cinta Padamu, Datuk Sri Siti Nohliza. Mai-mai, lain daripada yang lain.

kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Ya, Chef M, Moy-Moy, lain daripada yang lain. Tepat pukul 8.8 minit mengon, masih lagi dalam siaran ataupun ruangan radio Chef M, Moy-Moy. Jadi, kali adih okay, bersama Ruin, DJ Reza yang pastinya katih konti yang keempat, katih Dalek Somai yang pastinya he akan ke udara 4 jam lagi untuk hari adih 8 ataupun 2/9/2026 hari Rabu. Jadi, kemungkinan adih semestinya Joy perkongsian dan juga Joy juga Anumah program-program ataupun cerita-cerita yang akan dikongsikan Nungkit semua. Jadi kebetulan ataupun memang mengon adih among nana segmen yang paling istimewa, paling ditunggu-tunggulah yang Majeng Oi, ya Haji, segmen pilihan nasyik yang mestinya ia akan putarkan lagu-lagu ju permintaan kekawal-kekawal hi kan, ju rakan-rakan hi, pendengar-pendengar hi melalui blog-blog talih KKG sekarang ni. Jadi ada hilai berkenaan dengan segmen pilihan nasyik, dan setelah saja ia akan bersiaran untuk segmen yang santai-santai Ramai Ji. Kalau zaman Huat punya ayat ni, healing lah. Healing ya Ji, segmen joke healing bermula pukul 10, lailah pukul 12.30 mengon ya. Jadi terus layan Asyik FM Moy-Moy. Jadi kita boleh kiri permintaan lagu melalui talian WhatsApp Asyik FM 0233151600. And ulang 0233151600 ya. Jadi bubu mungkin pai dalam ruangan radio ataupun pai kenal lah dengan Nasyik FM adik. Jadi Nasyik FM radio pertama dan radio satu-satunya radio orang asli ataupun my hit sendiri yang pastinya kita boleh kita je mengurusi frekuensi radio 89.3. Kalau kek ku Lembah Kelang, ku area Kuala Lumpur adik, boleh kita je mengurusi radio 91.1. 93.1 pun boleh, Lenggong Perak, dan juga 95.6 kalau kek ku Melaka, ku Johor Utara ke kan. Dan juga boleh juga kita je melalui 105.1 kalau kek ku Sungai, Tapah, Langkau. Kalau kek ku Batu Gajah, Kampar, Sungai ke Bidor ke, boleh kita je melalui siaran ataupun frekuensi 102.5. Dan juga boleh kita je melalui My Preview 706 dan juga aplikasi RTM Click. Dan zaman sekarang ni pun boleh kita je melalui Astro 875. Jadi boleh kira ataupun kita je secara jelas lah. Bawa yang mungkin mengastro pada ataupun meng RTM Click pun boleh untuk kita je Asyik FM lah ya. Jadi maigah semua rakan-rakan pendengar. Jadi kita harap semua terus ngeromaji kekal kuat, kekal tabah menghadapi hari-hari. Dan pastikan kita jadikan Asyik FM sebagai teman hidup dan juga teman untuk kita mengot adih lah ya. Jadi kita pun teman in, in pun teman kita semua, teman berteman lah ya untuk mengot adih. Jadi sebagai pembuka bicara, pembuka kata untuk kita punya segmen untuk mengot adih ataupun permulaan konti untuk kita adih. Jadi melambangkan kita punya suku kaum 18. Jadi join lain lagu Josinar Band 18 suku kaum Asyik FM. Moy-Moy.

Ya, Chef M Menemui lain daripada yang lain. Titipan Rindu, juru nyanyian DP Lanjana. Penan yang menghiburkan dia untuk mengon adik. Jadi, Bobo yang mungkin sedang memandu sekarang adik, mengucapkan selamat memandu, selamat ke tiba no destinasi dengan ke ketujuh haji. Dan juga harapnya ke semua bersabar. Ya, kadang-kadang sekarang adik, waktu-waktu cuti persekolahan deh memang nongnya agak jam lah. Macam hineng memberi perkongsian pun dia ju media sosial dan sebagainya. Menghineng aliran trafik pun ngeromak haji sesak. Mong sampai neng lah pernah neng ku idui ataupun mongon idui neng ku aplikasi thread. Ngeroi lena ki apply cuti ni hari ceritanya. Ki apply cuti ni hari lepas ji hari pertama aja ki pergut. I hari ji sepanjang hari ji adalah ku highway. Aku nong semata-mata. Dan juga hari kedua barulah kiloi nu i kampung. Dan juga hari ketiga kena kejuk balik nu pusat bandar. Jadi kena hi bersabar lah. Ya, kadang-kadang ngeramai je mungkin nak buka rezeki hit lah. Hi hold pada waktu ataupun masa yang kurang bor. Jadi kena ke bersabar. Dan juga tak sadih mungkin ke kena ke rancang untuk perjalanan ke. Untuk ialah sebelum mengelakkan kesesakan lalu lintas yang ramai je teruk sampaikan melekat mengning kemudian media sosial pun nasureh melekat sampai berit belas minit berit setengah jam sejam pun mong macam-macam lah. Jadi kena sentiasa bersabar dan juga sentiasa peka lah ya, kalau tersangkut kata jam aje sentiasa peka supaya ramai je ipanilah keadaan sekeliling harap bukan mah risau terjadinya perkara-perkara yang tak diingini kan. Jadi mungkin adik ia dah pun terima memberi perkongsian ataupun permintaan ju ke kawan-kawan adik. Menghineng yang pertama jualah himulai lah ya. Yang pertama mong hai halu-halu selamat malam DJ Bertugas. Selamat malam juga Siti Salwa dari Kuala Selangor hadir ngerok ilain eh. Lagu pilihan Aisyin nak dengar lagu Kau Mendistai Cinta Kita Aboys Adrus. Buat hiburan semua pendengar CFM yang setia selamat malam. Terima kasih DJ Bertugas. Bye-bye Aisyin FM terbaik. Terbaik Siti Salwa. Jadi yang kedua, selamat malam DJ yang sedang bertugas. Saya Mawar Terindah Ewah dari Kuala Selangor. Minta mainkan lagu Lisa Nafisah dari Secret Band buat semua pendengar SHFM. Moga terhibur hendaknya. Dan tak lupa juga terima kasih tak terhingga Ewah buat DJ yang sudi putarkan lagu permintaan dari saya. Okey, mantap Mawar Terindah. Aku ketik lagu jenayan Secret Band Lisa Nafisah. Okey, thank you Mawar. Dan yang ketiga mong pendengar serta hit bermuat DJ N Lundi Ju Cerung Kelubi Kampung Gajah Perak semain lagu Gemelpet penyanyi kumpulan Seni Roy. Terima kasih DJ, harap semua terhibur dan selamat bekerja DJ. Okey, selamat juga untuk Lundi supaya hai habur-habur talih ku kampung dan juga sentiasa menjaga kesihatan. Jadi aje lain ni lagu untuk membuka ia punya tirai permintaan lagu untuk mengon adik. Jadi terus saya Chef yang menemui lain daripada yang lain. Pilihan Asyik.

Ya, Chef Emma Numoy, Gemel Pert, Ju Nyanyan Seni Roy. Permintaan jurakan ni, Lundi, Ju Cerung Kelubi, Kapung Gajah Perak. Ya. Baik, jadi terus dibaca permintaan Ju ke kawan dia. Yang pertama, Norden, Ju Raup, aku semuanya lagu Ju Nyanyan Ahmad Jais, Dikau Pujaan. Dengan ucapan Biah Selangor, Mail Kedah, Emah Ku Kedah. Terima kasih DJ yang bertugas. Okey, mantap Nordin Ju Raup. Ha, ajileh permintaan Ju ke Kawate. Jadi yang kedua mohon juga. Semalam DJ Aziz Taman Pelangi Rawang, aku ketik lagu Ju Nyanyan Leni. Ada lagu apa ni? Ku Sendiri. Jadi Nordin, terima kasih DJ. Terima kasih juga Aziz atas permintaan lagunya. Jadi yang ketiga, hai selamat malam DJ, saya Zulkifli Lee dari Kampung Warasi Kuala Bil, Slim River. Saya nak dengar lagu Hindi Nazar Nazar dari filem Cast and Crew, Udit Narayan dan Sapna Mukherjee. Ya, ajilai, Mong Nenel lagu God Mong, lagu My Hit Mong dan ada pun lagu Hindustan Mong. Wow, memang international mungkin ada. Tapi aku risau, semua matali jenis lagu he akan putarkan. Jadi mampu terima kasih Zulkifli Lee atas permintaan lagunya. Jangan pernah serik, jangan pernah berputus asa untuk kisemain lagu. Dan juga mungkin siapa pun boleh kisemain lagu melalui talian WhatsApp Asyik 0233151600 lah ya. Jadi terus hiblayan dan terus hibur bersama-sama katil ruangan radio Asyik FM Moinu Moin, lain daripada yang lain.

Ya, Nazar Nazar. Ewah, berhindustan. Ya, mengat adih. Ya, haha. Jadi, terus lain Aisyah FM menumai. Lain daripada yang lain. Sekarang ni 8.49 minit mengat. Jadi, berbaki lebih kurang lagi 10 minit lah ya. Untuk hiok laluan sebentar untuk berita utama jam 9. Dan terus saja akan bersambung lagi katil segmen pilihan nasyid. Dan mestinya engkau boleh queue permintaan lagu. Aku TikTok live sekarang. Hey adik, tengah bersiaran. Lebih kurang 6,000 mata memandang. Wah, jengoy. Jadi terus tepi-tepi screen. Terus share-share. Terus repost. Terus semua lagi ya. Mama tali lah. Ogif boleh. Tak ogif pun tapping screen pun boleh. Tak kisahlah. Yang penting sentiasa setia bersama Rush FM ya. Jadi terus si baca memberi lagi permintaan lagu juga kawan dek. Yang pertama, selamat malam, salam ceria DJ yang sedang bertugas. Desiran Rindu dari Puncak Alam Selangor minta putarkan lagu dari Jelmol Mawar buat pendengar-pendengar setia Rush FM dan juga DJ-DJ yang dihormati. Moga terhibur hendaknya. Thank you Desiran Rindu. Dan jadi yang kedua, Acik dari Kampung OS Main Kelain nak minta lagu Ramsa bertajuk Ye Tetap Bersama Romji. Lagu ni nak ditujukan buat member yang tersayang. Wow. Ucapan moga ceria selalu hendaknya dan tak lupa juga buat DJ yang bertugas. Selamat malam. Selamat malam juga dari Acik daripada Kampung OS Sungai Kelai. Jadi, aha. Jadi terus saya Chef Main Umoy. Hajah Halijah Sungai Sungai Perak. Selamat malam DJ, selamat bertugas di Radio HFM. Minta lagu pilihan dalam ini adalah Janji Kekasih. Eli Mazlin buat hiburan, Azizah Muhammad, Siti Salwa, Zul Alif dan juga semua sahabat-sahabat pendengar setia Radio HFM. Terima kasih DJ. Selamat malam. Selamat malam juga Hajah Halijah. Haji Lailai, ni lagu.

Ya, Chef Moy Numoy, lain daripada yang lain perasaan junyanyan Sheryl Shazwani. Apa yang telah menyebabkan dia untuk mengot adih lah ya. Ha, jadi sedar tak sedar dia pun dah sampai ke hujung untuk segmen yang pertama. Ngerok Maji separuh masa yang pertama lah. Segmen pilihan Asyik. Jadi terima kasih Nungki semua rakan-rakan pendengar yang dah ui permintaan lagu. Menerusi talian WhatsApp Asyik FM Moy Numoy. Dan juga ku Facebook ataupun ku komen ku TikTok adih, TikTok live adih. Terima kasih. Semoga Nungki semua dimurahkan rezeki dan juga sentiasalah setia bersama Rujak Asyik FM ya. Sampai ke penghujung. Konti untuk hari adik. Aha. Jadi sebelum himun untuk himun lagi berbagi ni lagu lagi untuk permintaan juru kekawatir. Yang pertamanya, apa khabar DJ Reza? Saya JJ Spero atau Zek Warazi Facebook sekarang berada di rumah kampung Betul Bajalan Kapal Kelang. Ingin minta lagu yang berjudul Gemuruh nyanyian daripada Fatah Tahir untuk hiburan kita-kita aja dengan ucapan selamat menyambut Hari Malaysia 2 minggu lagi. Baik, terima kasih. Bor muat abor. Mantap. Terus saja mohon juga permintaan Ju Ibra Anglers. Ha, aku ketik lagu junyanyan SPDC Nafisa. Wow, mantap. Dan lagu yang terakhir untuk menutup pilihan segmen mengon adih segmen pilihan nasyik yang pastinya permintaan Ju Ngah. Aku ketik lagu junyanyan SLAM. Ha, slam. Malamku kesiangan. Harap Ajis mengot tapi dajis. Dajis tapi mengot. Ajis tajuk lagu tadi dah ya. Jadi walaupun terima kasih rakan-rakan pendengar. Teruskanlah kesetiaan Ki Ajis bersama Ruji Aisyah FM. Hi teman berteman. Hi lagi berbaki nar jam lagi untuk segmen yang kedua. Ataupun separuh masa yang kedua. Macam bola lah kan. Separuh masa kedua mesti mengerehat-rehat no. Segmen Joke Healing yang pastinya ia akan putarkan lagu-lagu yang menggamit jiwa, menggamit kenangan, bersantai-santai kemungan adik. Dan juga ia akan open juga info-info dan juga gagas masa berkaitan dengan jis, berkaitan dengan trafik dan sebagainya. Jadi terus layan Asyik FM Moy Numoy. Dan terimalah lagu Ju Fatah Tahir Gemuruh

0: datang.
1: Tips hormati jalur gemilang.
2: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
1: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
2: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
1: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
2: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

Ya, Chef Emmanuel Moy, lain daripada yang lain. Aku terpedaya. Eh, wah. Jinyanya Nasim Bara, Paitalim Hibukan dia untuk menguat adih. Jadi, Maikah Nukir semua lagi sekali yang ucapkan. Bolak-bolak tali kiri sekarang adih. Semoga abonor tali daya. Dan juga sentiasa dalam lindungan Tuhan. Sentiasa dalam lingkungan peringat Angkit sendiri. Ya. Jadi, yelah. Mungkin seharian Angkit bekerja. So, terutamanya ketua keluarga ataupun mai dia bergelar apa. Aha, ataupun yelah ketua keluarga, suami, apa dan sebagainya kan. Jadi yelah, Romaji dah seharian nikah je, dah seharian nikah rezeki dan sebagainya. Romaji adalah masa menguat-menguat adalah untuk hei sama-sama. Mungkin kalau bobo yang mungkin tak bekerja untuk menguat adik, luangkanlah masa ruku kenon ke kan. Yelah, memang Romaji sepanjang hari Romaji tak dapat berjumpa kekenon hei untuk masa dia cerak. Tapi setiap masa demong ngaji lah dia guna sebaik mungkin untuk yalah, biarlah kekenun hidin maris ataupun untui dengan krop didikan dia sendiri, dengan bimbingan dia sendiri, dan juga maneng ma dia jadi untuk ami apa masa nai masih lagi dalam yalah kanak-kanak ya kan. Jadi Romai ji mambik kekenun pun aku pernah rasa. Romai ji aku pernah isip jasa ru keringat membi apa membi ame hi yang sentiasa kek rezeki untuk hi, yang sentiasa orang yang terbaik lah untuk hi hiris daripada hi sayat sampailah ke mungkin okay, sekarang dah berumur 20 lebih ke 30 lebih tahun. Kena sentiasa ingat jasa ame apa angkit, kerana tanpa ame apa hi buat lahir sekarang adik. Mungkin kita dapat berjaya macam kita sekarang, sekarang yang kita usahakan. Jadi sentiasa berjasa ramai apa ma talih rezeki de hei kep hi berkongsi, hi berkongsi tak kisah ang romaji rezeki deh luas tak semestinya dari segi anu cena ataupun dari segi duit dan sebagainya, dari segi kewangan, tapi dari segi senyuman, dari segi hi tanya gah dan juga kabar ame apa hei pun dah cukup mengembirakan nai kan. Jadi yalah, kadang-kadang ame apa hei mungkin pernah bermarah hei ataupun pernah kimarah, pernah kitegur hei, tapi ingat hei sebagai kenun hei tak pernah, jangan juga jangan ikut sekali pun ikut nus dan juga ikut sengi terhadap ma bual lagi, kerana ramai ji setiap perbualan nai ji ataupun setiap teguran nai ji mendidih hei kan, mendidik, mengajar hei untuk jadi lebih dewasa, untuk jadi lebih berpengalaman, jadi manusia yang berguna lah ku katih dunia adik. Jadi sebagai Romaji hei kenang lah jasa ame apa kan. Johi lainak lagu jenyanyan Mizan Heri Khalifah, Ayah Ibu. Chef M, Menumoy.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, Chef FM Manumoy, lain daripada yang lain. Pukul 10.17 minit bangun. Masih lagi bersama Ruin Reza, katih segmen Joke Healing. Pastinya Yadih lah ya, konti yang terakhir. Jadi nungkit semua, semestinya semua benda tak perlu dikongsi sebenarnya. Lagi-lagi dalam bidang ataupun zaman penuh dengan digitalisasi, penuh dengan kemodenan. Jadi yalah, ngeromaji mungkin lah hiok. Hei huwak pani numai kila ataupun numai ambil, yelah pengguna numai saja kila. Oh hei pai loi ku padih, hei pai loi ku padih, padih dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam joy-joy ID tak semua mai sama niat duit kan. Tak sama mai sama rengeh. Mungkin sok sama rengeh, tapi nus hei lain-lain kan. Jadi ngeromaji sentiasa kena berhati-hati, sentiasa ngeromaji kena hineng keadaan hei harok dan sebagainya. Bukan mah, mungkin engkik adalah sasaran untuk mambil dia penjenayah adih lah ya. Jadi berapa tadi kecil-kecil, pastikan ngeromaji sentiasa peka dan juga kalau boleh hiberasia lah ya. Kalau hiu perenang sekalipun, akulah terlampau ngeromaji expose sangat ataupun terlampau, yalah terlampau joy hiperneng hingga ikut blok dan sebagainya dari semua sudut kan. Ngeromaji membahayakan diri sendiri juga diri peringahi sendiri lah ya. Jadi kena sentiasa berhati-hati dan juga sentiasalah jaga jarak diri ya. Jadi apa, terima kasih rakan-rakan menerusi TikTok live sekarang ni. Mong 6 mata, 6 bukan 6 ya, 6,000 mata memandang dan juga mong 70,000 okay, like. Oh mantap sekali je. Jadi apa, terima kasih nungkit semua sudi tapping-tapping screen. Jangan lupa, jangan pernah miss ya tapping screen je. Teruskan juga tapping screen sampailah habis ya punya kunti untuk hari adih lah ya. Jadi mong nak juga ataupun cerita berkenaan dengan hasil penipuan menineng 5.6 juta ringgit Malaysia. Wang hasil penipuan dipulangkan tapi perjuk lah ya, numangsa. Jadi jumlah 5.16 juta wang hasil penipuan berjaya diperjuk semula numangsa menerusi tindakan pusat respon penipuan kebangsaan NSRC bagi tempoh Januari loilah ke Julai 2026. Jadi NSRC kiperjuk wang mangsa menghentikan peringkat transaksi bagi memateras penipuan dan membantu pemulihan mangsa dan juga kes bahan eksploitasi seksual kanak-kanak meningkat ketara 68 pada 2024, 152 tahun canuk dan 100 lagi loy lah ke pertengahan tahun nadi. Jadi kerjasama antara RUAI, Biperkasa, Op Cyber Guardian berjaya naik tangkap lah ya 69 individu. Rampas 488,694,000 fail digital termasuklah 205,000 fail penderaan seksual kanak-kanak. Jadi lele ngeromaji tindakan dan juga ngeromaji respon, pusat respon penipuan kebangsaan NSRC untuk yalah mungkin sedikit-sedikit penipuan adik, mungkin mangsa-mangsa penipuan yang pernah kena scam ataupun yalah kena penipuan dan cuma ambil sindiket adik. Jadi nungkit semua, aku ki sengoh untuk kalau mungkin ki terkena ataupun mungkin ahli keluarga ki mungkin salah seorang menjadi mangsa, pernah menjadi mangsa, aku pernah ki rasa terbeban atau aku pernah ki rasa segan malu untuk ki terus laporkan pihak berkaitan sebagai contoh pusat respon penipuan kebangsaan SRC dan naik tindakan lanjut ya. Jadi kena sentiasa berhati-hati dan juga gigit ikut tindakan supaya benda adih tak jadi merebak lah ya, tak jadi lebih teruk daripada yang hei fikirkan sebelum adih ya. Jadi sebagai hiburan untuk mengenai adih, jok ilayan lagu Jukareh Band Umjik Mai, kata Elektromia HFM Moi Numoi. No,

Ya, Aisyah FM, minum air lain daripada yang lain. Ku sapu air mata perpisahan. Ha, yelah-yelah bila mau perpisahan, mestilah meng teumat mengelai mata yang akan mengalir. Tapi Tok Mahir pun dah sampai ke penghujung punya siaran. Jadi, maupun terima kasih nungkit semua yang sentiasa bersama Ruji Aisyah FM daripada mula loilah ke hari adik ataupun saat adik. Jadi, perpisahan adik bukan untuk mengeluarkan air mata. Tapi sebagai kenangan untuk hei bersama-sama lagi di lain waktu, di lain hari bersama dengan siaran radio Aisyah FM Moi No Moi. Jadi In Reza mengundur diri untuk saat adik. Jadi terima kasih nungki semua menerusi frekuensi radio. Terima kasih juga menerusi TikTok live sekarang adik. Jadi nungki semua, terima kasih. Semoga nungki semua dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan segala rezeki yang bor untuk nungki semua. Dan juga nungki sentiasa jaga diri, jaga hati dan juga jaga posisi nungki masing-masing lah ya. Jadi In Reza mengundur diri untuk saat adik. Mama pun terimalah lagu yang terakhir untuk menguat adik. Sayang orang yang sama, Adira Suhaimi, Aisyah FM. Moi no moi, bye bye, Abur Hanuk.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
7: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
8: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
7: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam untuk semua.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: ...3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli yang teramat mulia, Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah, ibni almarhum Sultan Haismuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli yang teramat mulia, Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah, ibni almarhum Sultan Haismuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Haismuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Haismuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam kepada saudari yang terus bersama kami. Terbukanya tirai Salam FM 12:30 malam hingga 8 pagi untuk kita kembali ke udara. Alhamdulillah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat saya Reza dari HFM yang serahkan tugas kepada Amri untuk kembali pada malam ini, hari Khamis, edisi 21 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 3 September 2026 Masihi. InsyaAllah saya doakan moga tuan-tuan dan puan-puan pendengar Salam FM yang menantikan siaran ini sihat-sihat belaka insyaAllah. Yang belum lagi tidur, jom kita akan bawakan saudara sama-sama untuk dengarkan Salam Tilawah sebentar lagi untuk kita dengarkan Tahsin Surah An-Nas ayat 1 hingga 6 insyaAllah ya. Surah yang mungkin kita gunakan pembacaannya dalam solat kita, rutin harian kita insyaAllah, untuk sama-sama kita dengarkan, kita betulkan bacaan kita insyaAllah. Kita dapatkan ibrah yang terbaik daripada Salam Tilawah pada tengah malam ini insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada doa tiada selain dia. Salam FM, salam untuk semua.
4: Maka aku bersaksi tidak akan pernah ada Tuhan selain Allah. Tuhan aku, Tuhan kamu, yang maha berkuasa atas segala galanya.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Kembali malam ini, alhamdulillah, pastinya bertemankan Farhana. Untuk hari ini kita nak tahsin surah An-Nas ayat 1 hingga 6, dan insya-Allah saya mengharapkan sahabat pendengar sudah pun bersiap sedia dengan Al-Quran untuk kita sama-sama dengarkan dan juga memperbetulkan bacaan kita malam ini. Alhamdulillah, Allah beri peluang kita masih lagi bernafas untuk sama-sama kita mengaji Al-Quran. Jadi insyaAllah malam ini kita nak raikan tetamu yang sudah pun berada di konti bersama-sama dengan Farhana malam ini, Ustazah Awatif Abdul Majid. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: MasyaAllah. Terima kasih Ustazah sudah hadir malam ni. Sihat ya?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah seadanya. MasyaAllah. Terima kasih juga kerana sudi menjemput saya bersama-sama dalam salam tilawah ni. MasyaAllah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustazah, sebenarnya saya sangat bertuah kerana kita banyak belajar dengan Ustazah. Kita memperbetulkan bacaan kita ya. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Ustazah sebelum ni, dan insyaAllah malam ini kita take note. Betul. Dan kita cuba perbaiki.
1: InsyaAllah.
0: Alhamdulillah. Jadi untuk pendengar Salam FM, untuk malam ini seperti yang Farhana katakan, kita nak dengarkan ataupun kita nak belajar surah An-Nas ayat 1 hingga 6, yang mana ini adalah juzuk yang ke-30 Ustazah.
1: Betul. MasyaAllah.
0: Dan dah habis dah.
1: Surah yang ke-114.
0: 114.
1: InsyaAllah. Surah yang terakhir lah.
0: Jadi saya harap pendengar pun sudah bersiap sedia dengan buku nota dan pastinya dengan Al-Quran lah. Untuk kita dengarkan bacaan oleh Ustazah malam ini. Dan sebelum itu, untuk kita memberkati majlis ilmu kita malam ini, saya nak serahkan kepada Ustazah untuk kita dengarkan bacaan doa. Sama-sama kita aminkan, InsyaAllah. Silakan Ustazah.
1: Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن نشئت سهلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang bakal Ustazah kongsikan seketika nanti kita dapat terima dengan sebaiknya, InsyaAllah.
1: Dengan hati yang lapang, InsyaAllah. Mudah-mudahan.
0: Baik Ustazah, kita teruskan.
1: Boleh.
0: Mungkin Ustazah boleh memperdengarkan bacaan dahulu surah An-Nas ayat 1 hingga 6.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Farhana dan juga para pendengar kita. Jadi insyaAllah pada malam ni, sebelum kita pergi kepada surah utama kita, kita baca sama-sama dulu surah Al-Fatihah bagi kita memberkati pada malam ni, insyaAllah, mudah-mudahan.

0: Baik, alhamdulillah kita teruskan bacaan kita dalam surah kita itu surah An-Nas, insya-Allah Puan Fahana.
1: Silakan.
0: Para pendengar boleh ikut sama-sama dengan saya. Kita baca ayat 1 sehingga ayat 6 secara keseluruhanlah untuk surah ini, insya-Allah, mudah-mudahan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Alhamdulillah. Itu dia alunan bacaan surah An-Nas ayat 1 hingga 6 yang mana kita memang selalu bacalah dalam solat kita kan. Sebelum solat pun kita baca
1: Ha,
0: dalam solat pastilah
1: sebelum nak tidur pun kita baca.
0: Kita baca kan. Tiga kul kan ustazah?
1: Ya, betul. Masya-Allah.
0: Masya-Allah. Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Jadi sebelum ustazah teruskan untuk orang kata memperbetulkan ataupun nak menerangkan tentang tajwid malam ini, kita nak dengarkan dulu bacaan oleh pendengar kita yang menghantarkan rakaman.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aludin Min Azli daripada Desa Pinggiran Putra, Kajang, Selangor. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbin nas.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Masya Allah. Di Alauddin tak silap saya.
0: Itulah saya dengar Dindin.
1: Dindin.
0: Masya Allah, kita mengedin
1: Adik Din. Takut salah nama kan?
0: Itulah tu. Tak tahu Alauddin ke Kamarudin ke. Itulah boleh jadi juga. Masya Allah.
1: Okey, Ustazah.
0: Alhamdulillah. Dengan taranumnya sekali tu. Kalau ikutkan taranum tu, taranum Bayati tu.
1: Bayati.
0: Masya Allah. Cantiklah. Macam saya buat juga tadi. Mula-mula tadi tu, irama taranum juga. Tapi dia suara lelaki lah. Adik Din kita ni. Masya Allah, daripada Kajar. Alhamdulillah bacaan bertaranumnya kan, dengan lancarnya. Permunian yang saya boleh buatlah daripada bacaan adik Din kita ni. Okey, baik, kalau perhatikan betul-betul saudara Din kita, baik, kalau surah ni kan belakangnya tu semua berakhir dengan huruf sin. Masya-Allah, cantik Allah susun. Kan, nampak tak? Dia punya, orang kata panggil bahasanya rhythm tu. Dia punya susunan dia tu Allah buat tu cantik sangat kan? Jadi bagi sama supaya apa tahu? Supaya kita senang. Nak tahu qul a'udzu birabbin nas ni belakang ni berakhir dengan huruf sin. Okey. Baik, untuk adik Din kita ni, okay, apa yang saya boleh tegur untuk untuk penambahbaikan bacaan yang akan datang. Okey, mula-mula tadi saya dengar bismillah tu. Bismillah tu dia kurang jelas sikit dekat pada huruf sin tu. Bismillah gitu je kan. Jadi situ cuba baiki sedikit. Memang kita nampak macam ala bismillah je pun. Tak boleh. Bismillah pun kita kena baiki. Sebut dia betul-betul. Sebab kita puji Allah kan. Kita puji Allah dulu. Jadi kita betulkan. Bismillah tu kena betul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain semua okey dah. Cuma B tadi saya kurang dengar pada huruf Ba dan huruf Sin. Dua-dua tu. Bismillah gitu je. Tak tahu huruf Ba ke huruf Ta ke depan tu, tak tahu kan. Jadi jelaskan sedikit huruf B tu, Ba baris bawah, bertemu dengan huruf Sin. Jadi bismillah. Kan huruf Sin tu kan. Okey, jelaskan. Sebab sifat huruf Sin ni kita kena tahu. Sin dia ada sofir. Sofir tu dia bunyi seperti desiran binatang. Bunyi binatang.
1: Desiran.
0: Ya, desiran. Gitu. Dia bunyi desiran. Gitu kan. Bunyi huruf yang berdesir ni ataupun yang bunyi seperti binatang ni, seperti huruf zazai pun sod pun ada als. Huruf-huruf tu semua dia ada bunyi desiran,
1: desiran.
0: Bunyi kita panggil dia ada angin dan dia ada desiran tu, bunyi tu. Jadi kita kena pastikan bunyi tu jelas lah. Sin kan. Okay, sama juga kita tengok. Okay, ayat yang pertama. Okay, kita tengok ayat yang pertama tadi di huruf dha tu. Dia bunyi macam, dia bukan zu, dia bunyi zu. Dia tebal. Dia nak masuk huruf za. Dia kan huruf za ni dengan huruf za keluarnya sama. Keluarnya hujung lidah.
1: Hujung tempat yang sama.
0: Za. Bila kita nak sebut tu kena kena keluarkan sedikit lidah kita keluar. Dia za za, cuma beza dia apa? Sifat. Za sifat dia istifal ke bawah. Maksudnya merendahkan kita punya lidah kita. Rendah. Kalau Allah, dia kena meninggikan. Itu kita panggil isti'la. Meninggikan atau menaikkan pangkal lidah kita. Dan dalam masa yang sama, huruf Allah dia ada sifat itibak. Itibak tu maksud dia, dia mengangkat secara keseluruhan lidah kita. Dha dia tak boleh. Dha dia kena rendah je. Keluarkan lidah. Dalam masa yang sama, rendahkan lidah kita. Maksudnya landaikan. Macam tu je. Kalau kita terangkat sikit pun jadi dia akan tebal. Dia tak boleh, dia kena landai. Kalau kita terangkat sikit jadi
1: kena keluarkan lidah sikit.
0: Memang kena keluar. Memang sifat dha tu memang dia punya makharijul huruf dia memang keluarkan lidah sedikit.
1: Baik.
0: Di antara kacip gigi atas dan gigi bawah.
1: Zu.
0: Cuma jangan naikkan pangkal lidah. Lidah kena landai. Baru dia tak tebal. Tadi yang adik Din kita tadi tu dia terangkat sedikit pangkal lidahnya, mm-hmm. jadi dia bunyi tebal sikit. Qul a'udzu bi, ha, dia tertebal sedikit. Ha, kan di situ. Okey. Mm-hmm. Itu satu, para pendengar boleh take note dekat situ ah. Sebab bukan perkara biasa ni, memang mm-hmm. selalu juga terjadilah. Yeah. Ha, kan sebab dha ni dia memang mm-hmm. keluarnya tu sama dengan dha.
1: Kalau kita nak baca cepat dia akan jadi.
0: Ya, yeah, dia akan jadi. Ha, kan tamat-tamat pula dia duduk sebelah a pula. Qul a'udzu. Ha, dia jadi tertebal, tertebal. Yeah. Sebab tu bila kita baca Quran ni kan, hati-hati. Mm-mm. Bila kita baca Quran, kita nak jaga setiap hak huruf ni.
1: Huruf yang
0: keluar, ha, sebab huruf-huruf ni dia ada hak-hak dia, dia ada sifat dia, dia ada tempat dia. Ha, nak cantik kena baca pelan sikitlah. Ha, kan. Mm-mm. Memang kadang-kadang bila saya mengajar Quran kan, apa ni Puan Fahana?
1: Yeah.
0: Memang ada setengah-setengah pelajar tu.
1: Mm-mm.
0: Dia target dia tu memang nak khatam. Ha, jadi saya bagi nak
1: nasihat. Khatam cepat lah.
0: Nak khatam cepat, nak pergi habis cepat. Ha, kan kita memang kena ada target tu untuk khatam. Mm-mm. Cuma kita kena letakkan dalam diri kita apa niat dan apa tujuan kita belajar Quran.
1: Yeah.
0: Ha, kita mm-mm. tujuan kita belajar Quran, kita mm-mm. nak betulkan huruf,
1: mm-mm.
0: nak cantikkan sebutan huruf, betul tak? Mm-mm. Nak betulkan baris apa semua. Jadi bila mm-mm. kita baca tunggang langgang kita mm-mm. langgar je kan.
1: Yeah,
0: tu tak kena matlamat kita belajar Quran tu, mm-mm. kan? Sebab tu Nabi suruh kita, Nabi sendiri pun dia bertalaki dengan malaikat. Mm-mm. Kan bila dia bertalaki dengan malaikat, sebab apa dia bertalaki? Sebab dia nak berbetulkan bacaan dia. Baik. Ha, kan lah situ. Okey, ada masa lagi?
1: Boleh sudah, sikit okay. lagi.
0: Sikit lagi. Okey, kemudian kalau ikutkan secara keseluruhan tu adik-adik yang kita baca dah okey dah. Tak ada kesalahan yang jelas, tak ada kesalahan dari segi baris, huruf
1: panjang
0: tak tukar,
1: pendek.
0: Tak ada okey, panjang pendek semua okey. Cuma huruf-huruf sikit sifat-sifat tu je. Okey, dan saya nak kata apa? Saya nak beri sedikit pesanan lah pada para pendengar juga adik-adik yang kita kan. Okey. Tadi dha. Kemudian huruf sin. Saya kata tadi kan.
1: Mm-mm.
0: Bila huruf sin ni belakang, maka di situ kita kena raikanlah sin tu.
1: Mm-mm.
0: Contohnya, qul a'udzu bi rabbin nas. Kena bunyi sikit. Nas. Kena bunyi desiran pada sin tu.
1: Baik.
0: Kan kena ada sebab dia ada. Dia ada sifat tu. Kita kena raikan dia. Kan? Nah, semua samalah belakang ni. Dan satu lagi sebelum tu. Okay. Kita patah balik sikit. Pada, boleh. Kita tengok kan. Di situ ada berlaku, ada hukum sikit di situ. Alif lam syamsiah.
1: Alif lam Pasal syamsiah. Pasal
0: tak? Qul a'udhu bi rabbin. Alif lam. Kemudian nun. Nun kan? Di situ, kena dengung eh. Para pendengar. Okay, kena dengung. Kat situ saya ingatkan sebab apa. Nun ada tanda sabdu dekat sabdu. Situ. Dan satu lagi, bila kita perhatikan, bila hukum-hukum ni kan. Bila alif lam syamsiah, ni mesti akan ada dengung dekat situ sikit. Bi rabbin nas. Kena dengung eh.
1: Berapa harakat?
0: Bila dengung tu dua harakat lah.
1: Dua
0: harakat. Kalau kita perhatikan semua dekat sini, nun ada tanda sabdu. Nampak? Ayat 3, ayat 2 semua ada sabdu.
1: Sampai 6
0: Semua tu kena dengung ya para pendengar. Okey, ayat 2 tadi okey, tak ada masalah.
1: Okey.
0: Kemudian ayat yang keempat sikit. Di sini dia ada berlaku sedikit apa tu kita panggil lantunan suara. Sikit je pada lam tu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Min syarril. Jangan syarril waswasil khannas. Ada sikit tadi. Adik Din kita baca tu sebab dia lam kan. Huruf lam dia kena jaga betul-betul. Masukkan mati tu huruf yang sukun tu betul-betul. Min syarril. Ril. Jangan ril. Tak boleh. Min syarril waswasil. Masukkan betul-betul. Sil khannas. Begitu. Okey.
1: Tak nak beranak ya
0: Ustaz. Ya betul. Jangan bagi beranak lah kat situ. Okey. Kemudian yang lain semua, hati-hati juga pada sin mati. Bukan lam saja yang beranak. Takut sin pun beranak. Min syarril was. Tu tak boleh juga.
1: Was.
0: Bunyikan sofir pada sin. Waswasil khannas. Boleh jelas? Yang lain semua, alhamdulillah. Yang lain semua saya tengok bacaan. Okeylah adik-adik kita, insyaAllah mudah-mudahan. Okey, itu sahaja.
1: Alhamdulillah.
0: Secara keseluruhan lah. Kalau saya nak betulkan sesuatu tu boleh. Cuma masalah mencemburui kita sikit. Kan?
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah dan juga adik Din kita yang telah memperdengarkan bacaan.
0: Sedap bacaan suaranya tu sedap. Kan? Praktis lagi.
1: kan?
0: Boleh jadi imam nanti. Kan?
1: InsyaAllah. Yeah. Kalau kata pendengar Salam FM nak hantarkan rakaman bacaan pun boleh.
0: Ya, yeah, betul-betul.
1: Dan insyaAllah Ustazah akan cuba murnikan bacaan.
0: Betul-betul.
1: Jadi untuk pendengar Salam FM, saya kira dapatlah ilmu untuk bacaan surah An-Nas ini yang memang selalu kita baca setiap kali solat dan juga sebelum kita tidur ataupun kita nak keluar rumah.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul,
1: memang
0: betul.
1: Memang akan jadi kewajipan kita lah sebenarnya
0: kita.
1: Kan?
0: Betul.
1: Untuk kita lazimi surah An-Nas ini kan Ustazah?
0: Sangat mudah lah. Sangat-sangat mudah dan sangat dekat dengan kita sebenarnya. InsyaAllah lah sekali nanti saya akan terang.
1: Memang surah ini mudah tapi jangan ambil mudah.
0: Ya, MasyaAllah.
1: Ini untuk nasihat untuk saya sendiri jugalah Ustazah kan?
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita nak baca cepat. Macam saya cakap tadi terberanak lah.
0: Betul.
1: Huruf Zal jadi huruf Zal.
0: Jadi tebal. Betul-betul. Dia kan, okay. Sebab tu setiap huruf ni kita nak jaga sifat dan makhraj dia. Contoh kalau Zal kan, kita tak nak tertukar jadi Zal sebab dia tukar maksud. Kan, jadi kalau bila contoh satu kalimah azab kan, kita sebut azab kan. Kadang-kadang bila baca azab lah, awab lah,
1: jadi bahasa Melayu.
0: Dia maksud dia lain dah. Kan, jadi kita tak nak lah jadi awab ke ataupun azab kan? Jadi tertukar jadi huruf Zai. Tak boleh lah. Dia kan azab. Allah dah letak dekat situ huruf Zal. Kita sebut tu azab. Kan manis bunyi dia tu, memang kan? Azab. Tapi dia punya apa tu, sesuai dengan keadaan perkataan tu.
1: Sedap didengar.
0: Ya, kan. Jika kita dengar awap pula kan. Tak sedap pula kan. Macam itulah.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey Ustazah, kita nak berehat seketika. InsyaAllah. Untuk segmen yang seterusnya, ini memang saya sendiri menanti-nanti kan. Selain kita memperbetulkan bacaan, kita nak tahu juga pengajaran apa di sebalik surah ini. Sebenarnya dalam semua surah lah. Semua Allah dah bagi tahu kat situ. Semua yang ada pengajaran kepada kepada kita kan. Jadi pendengar Salam FM, jangan ke mana-mana, terus bersama kami, pastinya bersama saya dan juga Ustazah Awatif. Seketika nanti kita bagi ruang dan juga kita bagi rehat lah kepada Ustazah sekejap ya.
0: Boleh.
1: Okey, terus bersama kami di Salam FM, Salam Tilawah, mengenal dan menghayati Kalamullah.

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua. Terus bermuhabbah untuk salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah, malam ini kita tahsin surah An-Nas ayat 1 hingga 6 dan telah pun selesai. Ustazah telah pun memperdengarkan bacaan dan pendengar juga telah pun menghantar rakaman. Adik Din kita dah berkajang tadi Din, kan? Ustazah dah buat pemurnian dan untuk segmen yang seterusnya kita nak dengarlah pengajaran ayat surah An-Nas ini. Memang sebenarnya kalau kita betul-betul tadabur, Masya Allah.
1: Ya, betul. Jadi malam ni kita nak dengar lah bab kata Puan Farhana. Memang surah yang mudah kan. Tapi jangan ambil mudah. Ya, kita jangan ambil mudah kan. Masya Allah.
0: Betul. Baik, kita sama-sama dengarkan perkongsian daripada Ustazah. Silakan. Masya Allah.
1: Baik, Alhamdulillah. Baik, kita tengok surah ni para pendengar dan Puan Farhana bila saya diamanahkan untuk memberi sedikit lah tadabur untuk surah ini. Jadi saya rasa macam menarik kan. Menarik sebabnya surah ni selalu kita baca.
0: Betul, kan?
1: Jadi kita baca je tapi kita tak tahu apa ya Allah nak cakap pada kita ni untuk surah ni kan. Sebab surah yang memang kalau ikutkan, kalau ada yang memang tak menghafal lagi kan apa ni surah Baqarah ke dan sebagainya, dia akan buat harian dia memang baca surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Tiga qul tu lah untuk baca dalam solat kan. Sebab ialah mudah kan, mudah untuk kita ingat. Dan satu lagi, surah ni dia dekat sangat dengan kita sebenarnya. Okay, jadi kita tengok apa yang Allah nak pesan. Apa yang Allah nak pesan, apa yang Allah nak nasihat pada kita kan. First kali kita tengok isi utama dalam surah ini, iaitu kita tengok yang pertama, kewajipan setiap manusia ini untuk berlindung hanya kepada Allah. Maksud kata kebergantungan kita hanya pada Allah. Maksud kita nak berlindung, kita berlindung kepada Allah sahaja. Itu yang pertama, isi yang pertama. Yang kedua, kejahatan yang akan merosakkan akhlak manusia adalah kejahatan iblis. Sama ada daripada syaitan, daripada jin mahupun daripada manusia. Nampak? Na'udzubillah. Kita yang kita tahu, syaitan jin je. Tapi sebenarnya
0: manusia pun
1: boleh jadi jin. Pun boleh jadi syaitan.
0: Allahu akbar.
1: Di situ, sebab tu isi utama di situ, kejahatan yang mana yang boleh merosakkan akhlak kita berpunca daripada syaitan, jin dan juga manusia. Na'udzubillah. Nampak? Di situ Allah nak terangkan kepada kita. Okey, jom kita tengok. Okey. Kelebihan dia, sebelum tu kita, sebelum kita masuk satu persatu, kalau ikut ayat ni ada 6 kan? Para pendengar dan Puan Fahana. Ayat ni ada 6 sahaja. Jadi kita tengok kelebihan dia, saya bagi 3 je kelebihan surah ni. Okey. Yang pertama, Rasulullah SAW dia selalu baca 3 qul ni. Kan? Setiap kali selepas solat 5 waktu. Tu maksudnya kita kena buatlah, kita ikutlah. Kan? Tu yang pertama. Yang kedua, Nabi selalu baca 3 qul ni sebelum tidur. Dan dia akan sapu pada seluruh badan dia. Nampak? Sebab tu bila kita perasan, kalau kita tengok ada yang apa tu, alim-alim ulama, ustaz-ustazah kita, asatizah kita ni, dia selalu pesan bila kita nak tidur, kita baca 3 qul, kita tiup sikit kat tangan, kemudian kita sapu pada seluruh badan kita. Kan? Maksudnya kita berlindung lah. Kita berlindung daripada gangguan. Kita minta Allah daripada gangguan apa benda-benda lah kan. Okey. Tu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan dia, Rasulullah SAW dia membaca 2 surah. Okey, 2 surah. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Semasa baginda disihir oleh orang Yahudi. Baginda sendiri disihir jadi dia baca 2 surah ini. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Dengan izin Allah maka sembuh, sihir tu hilang.
0: Masya-Allah.
1: Dua surah ni. Jadi sebab tu surah ni dia ada kelebihan dia lah. Dua surah, iaitu surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Dua surah ni yang baginda sendiri bacalah sebab dia tahu dia kena sihir. Jadi sebab tu dia baca surah tu untuk hilangkan sihir. Dan dengan izin Allah sihir tu hilang. Okey, itu kelebihan dia. Baik, sekarang ni kita tengok satu persatu ayat . Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Allah mulakan dengan perkataan ataupun kalimah qul. Nampak? Qul, apa maksud? Katakanlah. Jadi bila kita perasan kan, ada beberapa surah yang Allah mulakan dengan qul. Betul tak? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul wallahu ahad. Ada lagi qul tu, perkataan qul tu Allah mulakan. Di sini menunjukkan bila perkataan qul itu, surah ni wajib Nabi sampaikan. wajib Nabi sampaikan kepada kepada umat dia. Makna kata bukan surah-surah lain tak wajib. Cuma surah menunjukkan Qul ni adalah surah yang sangat-sangat orang kata apa, wajib dan sangat-sangat orang kata apa, sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Maksud kata Allah suruh Nabi sampaikan juga kepada manusia sebab surah ini adalah surah yang sangat penting yang aku nak sampaikan kepada manusia. Sebab tu qul, perkataan qul. Okay, jadi qul a'udhu bi rabbin nas, maksud dia apa dekat sini? Katakanlah wahai Muhammad, aku ini berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia. Menunjukkan di sini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ni, kenapa Allah gunakan kalimah rabbin nas, qul a'udhu bi rabbin nas. Kenapa Allah tak gunakan apa tu, rabbil alamin? Kenapa Allah guna binnas? Kenapa dekat sini? Iaitu bila saya kaji balik, adakah Allah ini mencipta manusia sahaja? Adakah Allah mencipta manusia sahaja? Tidak. Allah cipta juga gunung ganang. Allah cipta juga haiwan, tumbuh-tumbuhan. Tapi kenapa di sini Allah kata, maksudnya Allah katakan dekat sini Allah ini adalah pencipta manusia. Kenapa? Kerana surah ini Allah nak bercerita tentang manusia. Sebab tu Allah mentionkan di sini qul a'udzu birabbin nas. Allah nak suruh manusia
0: kepada
1: ni,
0: manusia.
1: Allah nak tujukan surah ini kepada manusia.
0: Kan
1: betul betul Allah cipta semua benda, tapi Allah nak suruh manusia ambil tahu pasal surah ni. Sebab apa? Jom kita tengok. Sebabnya bila kita tengok apa tu ayat yang kedua. Nampakkan yang tadi iaitu maksud dia adalah Allah itu sebagai pencipta manusia. Betul. Rabbin nas.
0: Okey.
1: Kemudian kita tengok yang kedua. Malikin nas. Malik. Malik tu bermaksud raja. Raja maksudnya raja, raja kepada raja.
0: Yang menguasai.
1: Maksudnya adalah Allah ini adalah kuasa secara mutlak kepada manusia. Maksud kata kalau Allah kata dekat dia, Allah kata dekat dia hari ni engkau akan menerima musibah, na'uzubillah, maka akan jadilah musibah tu. Sebab Allah yang kita panggil manage.
0: Dia yang aturkan.
1: Allah yang menyusun, dia berkuasa terhadap apa yang dia rasa macam lepas ni aku akan uji kau. Kau kata tunduk, kau akan duduk. Maka jadilah.
0: Kata jadi itu. Jadilah.
1: Sebab dia Malik. Dia Malik, dia maksudnya dia raja kepada raja. Dia maksudnya dia berkuasa kepada kepada manusia secara mutlak. Tak boleh ada siapa-siapa yang halang. Betul tak? Jadi bila-bila pun kalau Allah kata nak jadi sesuatu perkara tu kepada kita ke, keluarga kita ke, suami kita ke, memang kita ni hidup kita ni memang diuji. Allah uji kita. Tapi dengan cara bagaimana untuk kita nak minta keampunan daripada Allah, kita minta doa lah. Kan kita minta doa,
0: bergantung harap dengan dia.
1: Bergantung harap. Jadi ayat yang kedua tu tentang Allah kata aku ni ada kuasa secara mutlak kepada manusia. Okay, boleh? So yang pertama tadi kita tengok Allah ini sebagai pelindung kepada manusia. Kemudian Allah ini adalah Malik, raja, raja secara mutlak kepada manusia. Yang kedua. Okay, ayat yang ketiga kita tengok. Ilahinnas. Okay, ayat yang ketiga ni nampak. Ayat ketiga ni nampak macam pendek, tapi penerangan ini kan dia tentang apa tau? Tentang iman. Iman kita, itu bila kita tengok maksud dia Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Sebab tu saya sebut iman. Okey. Jadi kita tengok kat sini kan, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Jadi kita tengok di sini. Bila kita tengok baik, dekat sini kan, iman seseorang itu akan lengkap pada tiga perkara, Puan Fahana dan para pendengar. Tiga perkara, iaitu bila kita tengok ayat yang pertama tadi, Allah itu adalah pencipta manusia, ataupun pelindung manusia kan. Jadi bila kita tanya kan, ada dalam satu cerita, apa ni, kafir musyrikin, bila orang tanya siapa yang mencipta manusia, siapa yang menjadi pelindung manusia, dia akan jawab Tuhan dia. Betul. Dia pun mengaku ada Tuhan.
0: Ada Tuhan.
1: Kita pun mengaku ada Tuhan. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas tu dia mengaku juga yang Tuhan ni adalah raja. Betul tak? Orang kafir ni dia mengaku yang Tuhan ini adalah raja. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga ni, ini yang mereka tak boleh buat. Ini yang orang kafir tak boleh buat. Dia sebab apa? Sebab mereka tidak boleh sembah Allah. Nampak? Sebab tu saya kata iman. Iman ni maksud kata orang Islam ni, sebab tu dia lengkap dengan tiga perkara ni. Kita percaya Allah lindung kita. Kita percaya Allah raja kita. Allah akan menguasai kita secara mutlak. Dan kita sembah Allah. Betul. Tapi orang kafir, Ini yang mereka tak boleh buat. Sebab apa? Banyaklah mereka dia sembah kepada patung, sembah kepada
0: pada
1: nafsu,
0: haiwan.
1: Pada haiwan, sembah kepada harta pangkat mereka tu, lebih mengagung-agungkan benda tu kan. Jadi mereka tidak sembah pada Allah.
0: Pada Allah.
1: Jadi sebab tu dekat sini ilahin nas ni menunjukkan pasal iman kita. Nampak? Jadi dekat situ tiga perkara inilah. Okey, baik. Kita terus pergi kepada ayat yang keempat. Boleh Fafana?
0: Boleh.
1: Okey, baik. Bila kita tengok ayat yang keempat. Masya-Allah ayat ni dia dah panjang sikit. Ayat dia min syarril waswasil khannas. Apa maksud dia? Dari kejahatan pembisik menghasut yang timbul tenggelam. Apa maksud dia tu kan? Kan kalau tengok dari segi maksud dia apa benda ni Allah nak sebut kita apa ni sebenarnya. Okey. Di sini ayat yang keempat ni apa yang saya boleh ringkaskan iaitu bila kita tengok daripada kejahatan bisikan yang membisikkan yang pergi dan datang. Itu maksud yang lain. Tapi kalau yang ni yang tenggelam timbul. Apa maksud tenggelam timbul ni? Jom kita tengok. Okey, baik. Pada ayat yang keempat, cuba para pendengar dan Puan Fahana perhatikan pada kalimah khannas.
0: Khannas.
1: Okey, khannas tu yang bermaksud dalam satu hadis Nabi ada kata khannas ni adalah bila kita berzikir kepada Allah maka dia akan hilang. Bila kita bila kita tidak berzikir kepada Allah maka dia akan datang. Siapa datang, siapa pergi tu?
0: Syaitan lah.
1: Ya. Sebab tu dia bisik. Dia bisik membisik ni. Bisik membisik tu syaitan, syaitan lah. Kerja syaitan ni bisik membisik. Tapi khannas ni dalam perkataan ni dalam hadis mengatakan Nabi kata bila kita sentiasa mengingati Allah, bila kita berzikir kepada Allah maka dia akan pergi. Dia akan jauh daripada kita.
0: Ya.
1: Tapi bila kita tinggalkan zikir,
0: kita lupa
1: maka dia akan dekat dengan kita. Itu dalam itu dalam hadis lain yang mengatakan gitu. Sebab tu bila kita tengok dalam hadis sahih mengatakan bila orang laungkan azan, bila kita tengok ada bila laungkan azan, waktu tu syaitan tak suka. Sebab waktu tu kita zikir, kita mengingati Allah, kita Allahu akbar, Allahu akbar,
0: kita
1: ingat
0: muji
1: Allah dan kita minta semua orang macam menyembah Allah kan kita. Tunaikanlah solat kan. Jadi masa tu syaitan tak suka sebab kita zikir, kita ingat pada Allah. Kan jadi bila habis-habis azan tu syaitan datanglah. Sama juga macam iqamat. Bila time iqamat kan kita nak mengajak lagi untuk semayang kan. Bila time iqamat syaitan takkan datang. Tapi lepas beri iqamat, masa kita nak solat,
0: nak solat tu
1: syaitan kacau. Kenapa syaitan kacau? Sebab apa? Puan Fana rasa?
0: Sebab dia tak nak kita khusyuk.
1: Ya, satu. Yang kedua sebab bila dalam solat kita tidak menghayati bacaan kita, kita lalai. Sebab tu dia bisik pada telinga kita.
0: Betul. Time solat tu lah macam-macam.
1: Ya,

0: ayat-ayat apa yang kita baca. Sebab tu dia bisik lah pada kita. Dia cuba nak lalaikan kita dengan berapa dah rakaat kita baca ni.
1: Betul.
0: Ha, kan?
1: Fikir sebab dunia kita, je kan.
0: Fikir dunia, apa yang aku kena buat, apa lagi aku kena buat supaya duit aku banyak. Na'udzubillah. Kan? Sebab tu dekat situ, sebab tu kan, sebab tu ayat di sini dia tulis yang timbul tenggelam. Timbul tenggelam tu sebenarnya dia fokus kepada apa Puan Fahana?
1: Pada zikir kita.
0: Yes. Maksudnya yang bila kita timbulkan dengan zikir, maka dia akan pergi.
1: Pergilah.
0: Maka bila kita tenggelamkan dengan zikir, maka dia akan datang.
1: Faham?
0: Itu maksud dia khannas tu.
1: Khannas.
0: Ha, dia sebab tu bila kita tengok kisah Nabi kan. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni syaitan tak berani dekat dengan dia. Sebab apa? Sebab dia selalu zikir pada Allah. Sebab apa? Sebab dia selalu ikut perintah Allah. Sebab apa? Sebab dia selalu ikut sunnah Nabi. Jadi bila syaitan nampak je Umar ni pergi jalan apa ni, jalan duta. Katakanlah jalan duta, dia akan pergi jalan dip, highway dip.
1: Dia lari.
0: Lari. Sebab apa? Sebab dia takut.
1: Ada pendinding kan?
0: Ada pendinding. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Jadi itu kisah Nabi lah. Bila dalil lain yang mengatakan apa tu, kita kena sentiasa zikir pada Allah, iaitu bila kita tengok dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ni ayat 36. Dalil bila kita lupa pada Allah, maka syaitan akan datang. Dalam surah ni kan Allah sebut punca syaitan mudah menggoda kita adalah dengan kita lupa nak zikir. Maka di situ syaitanlah jadi teman baik kita
1: kan?
0: Sebab kita lupa. Sebab tu dalam surah Zukhruf tu ayat Allah sebut dekat situ, bila kita lupa Allah, maka syaitan akan datang. Ayat 36, ayat 36. Cuba para pendengar tengok dan para pendengar boleh hayatilah ayat tu kan. Jadi sebab tu saya pesan para pendengar, ada dalam satu hadis Nabi juga berpesan kepada kita, siapa yang masuk dalam rumah, bila kita keluar daripada rumah, kita balik rumah, bacalah, zikirlah ataupun kita ingatlah kepada Allah. Bacalah at least bismillah. Bismillah ke. Ada satu ceramah ni yang saya dengar. Ustaz apa, saya lupa, minta maaf. Dia suruh kita baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali sebelum kita masuk dalam rumah. Zikirlah apa-apa pun. Sebab apa? Bila kita masuk dalam rumah tu, bila kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ syaitan ni tak akan ikut kita.
1: Dia tersekat kat pintu je.
0: Dan bila kita lupa nak baca, dia akan panggil lagi. Masuk lagi. Sebab dia tak ingat pun kat Allah, dia ingat seronok je. Dia masuk, maka dekat situlah yang akan jadi macam-macam rumah kita.
1: Rumah tangga dalam rumah kita kan.
0: Ingatlah para pendengar, bacalah at least bismillah kita nak masuk, selawat ke, bagi kita balik daripada mana, terutamanya bila malam kan, Puan Fahana. Kan, satu. Kemudian bila kita makan, satu lagi dalam hadis ada sebut, bila kita makan, bacalah bismillah. Sebab kita takut nanti dia akan ajak yang lain. Kita makan, makan banyak dah rasa, tapi tak kenyang. Siapa yang makan? Yang orang lain makan kan?
1: Dia makan sekali dengan
0: makan
1: kita.
0: Makan sekali dengan kita. Jadi habis makanan macam tu, tapi kita tak rasa kenyang pun. Itu untuk ada masa lagi tak?
1: Boleh sikit lagi.
0: Sikit lagi. Okey, sikit lagi pun tinggal. Okey. Jadi yang saya nak, yang sebenarnya poin ni adalah ayat 4 ni yang best. Yang tadi itulah. Jadi saya ingat kepada para pendengar, ingatlah Allah selalu, zikirlah kan, di mana-mana pun kita berada, kita bawa kereta ke apa ke, kita boleh zikir kan. Okey, jadi kita tengok ayat kelima sikit. Okey, ayat yang kelima ni apa ayat dia? Alladhi waswisu fi sudurin nas. Maksud dia apa? Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. Maksud kata, syaitan ni dia bisik kepada hati manusia. Tapi persoalannya, kenapa hati? Kan, kenapa tak telinga? Kenapa tak mata? Kenapa?
1: Kan?
0: Sebab hati ni adalah raja segala-galanya.
1: Betul.
0: Ada satu satu apa tu yang saya dengar semalam, satu kata-kata ulama, ada yang katakan hati ni adalah akal. Akal ini bukan berada di sini. Akal berada di hati. Yang berada di atasnya adalah otak kita. Yang berada di hati kita ni adalah hati dan juga akal. Sebab kita menerima apa yang orang sampaikan, tapi yang menentukan hati,
1: niat hati kita kan.
0: Sebab tu innamal a'malu binniat. Sebab tu hati. Sebab tu di sini raja segala anggota badan kita ni adalah hati. Sebab tu Allah sebut di sini sudur. Sudur tu maksudnya hati. Jadi sebab tu syaitan dia bisik kepada hati kita untuk buat jahat. Nampak? Dia bisik, dia kacau hati kita. Sebab hati kita ni kan bolak-balik. Sebab tu
1: cepat,
0: selalu kita doa,
1: doa iman tu kan.
0: Sabit qulubana ala dinik wa ala ta'ati. Kan kita selalu doa, ya Allah, peganglah hati aku ni kan. Okay. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang terakhir kita. Jadi kita tengok sumber kejahatan kita ni. Tengok ayat ke-6, minal jinnati wan nas. Ingat tak yang tadi saya kata tadi tu, yang wawat.

0: tadi saya kata, kejahatan ini bukan sahaja daripada jin dan bukan sahaja daripada syaitan, malah boleh berlaku pada manusia. Contohnya kita tengok, iaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Nampak? Allah dah sebut dah kepada kita kan. Jadi dekat sini, bila kita tengok kan ayat ini, sumber kejahatan kita ni datang daripada mana? Datang daripada jin dan manusia. Saya nak tanya Puan Fahana dan para pendengar, mana lagi bahaya? Jin ke manusia?
1: Manusia.
0: Masya-Allah. Dua-dua bahaya.
1: Dua-dua bahaya.
0: Ya, dua-dua bahaya. Sebab apa? Okey, kalau jin, contohlah kan, kita duduk seorang-seorang dalam bilik. Duduk seorang-seorang dalam bilik, azan, kan? Azan. Lepas tu jin dia akan bisik, dia akan kacau hati kita, dia kata, "Ah, tak apalah, lewat lagi, kan? Bolehlah duduk-duduk dulu. Jadi akhir-akhir lagi baru sembahyang, kan?" Itu jin.
1: Itu jin.
0: Tapi kalau manusia, manusia macam mana pula? Kalau manusia lah, okay, contoh paling dekat dengan kita, suami kita lah kan. Suami-suami. Okay, suami kita kan. Jadi kalau kita tidur kan, kita tidur dengan azan kan. Suami ke isteri ke lah, salah seorangnya akan kata, "Oh, baru je azan ni. Tak apa, tidur dulu awal lagi. Lepas tu bisikan siapa? Bisikan manusia juga kan. Nampak? Jadi maksudnya kejahatan tu kadang-kadang asal daripada manusia. Betul tak? Itu yang disebut sebagai manusia. Kadang-kadang bila kita nak buat baik, lah baik sangat lah kau hari ni.
1: Kadang-kadang dengan kawan-kawan kan. Baik sangat.
0: Tapi baik sangat, biasa-biasa je. Itu bisikan syaitan. Faham? Bisikan manusia.
1: Yang sebab tu saya cakap manusia tadi,
0: bertopeng dengan syaitan. Ya, nampak. Benda kita nak buat baik, tapi bila manusia mengajak kita kepada benda yang tak baik, itulah tu.
1: Faham?
0: Na'uzubillah kan.
1: Sebab tu kena pilih kawan.
0: Ya, sebenarnya pilih circle yang baik kan.
1: Tak sebab untuk diri kita lah kan. Kita jangan salahkan kawan-kawan sebenarnya. Sebenarnya atas diri kita.
0: Atas diri kita, betul. Kita jaga hati kita. Bagaimana nak jaga hati kita? Banyak zikir lah. Kan, sebab tu bila sedengar ada satu kata-kata ulama tu, bila kita ni kalau boleh kurangkan bercakap.
1: Betul.
0: Kurangkan bercakap, kita lebihkan pada zikir. Ayat ni sebenarnya mengetuk pintu hati saya jugalah, Puan Fahana, dan juga para pendengar. Kita kena zikir sentiasa kan. Kadang-kadang zikir ni lah paling mudah sekali sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi kenapa berat?
1: Kan.
0: Yang macam sebenarnya paling-paling senang sekali.
1: Kenapa Ustazah kan? Sebenarnya tak jawapan tu.
0: Masya-Allah kan. Kalau saya lah fikir secara logiknya, itu sebab apa? Sebab kita rasa benda tu senang sangat. Sebab tu kita tinggal.
1: Kita seronok sangat kan, sampai kita lupa.
0: Nampak, zikrullah maknanya kita ingati Allah. Sebab tu Allah terang dalam surah ni, suruh kita ingat Allah.
1: Betul.
0: Nampak. Okey, sikit lagi kesimpulan sahaja.
1: Kesimpulan.
0: Baik, kesimpulan ada empat perkara. Okey. Yang pertama, wajib kita ni berlindung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, haram kita berlindung kepada selain daripada Allah. Maknanya kita, maksud kata kita percaya kepada benda lain, kita berlindung daripada benda lain. Contohnya macam-macam lah sekarang ni, Puan Fahana kan, minta bomoh tu, minta bomoh ni, na'uzubillah, jadi haram lah. Ataupun jin lah, dia percaya pada jin. Dia percaya macam jin tu ada alam lain, tak boleh. Jadi kita haram berlindung kepada selain daripada Allah. Yang ketiga, kejahatan yang paling jahat dalam hidup manusia adalah bisikan syaitan. Itu yang paling jahat lah. Yang bisik buat benda jahat. Itu kejahatan yang paling jahat, iaitu bisikan syaitan. Yang ketiga, syaitan boleh jadi daripada jin dan boleh jadi daripada manusia. Itu saya kata tadi kan. Syaitan ini dia boleh jadi daripada kalangan jin dan daripada manusia. Macam mana nak tahu manusia yang jadi ke ataupun syaitan? Bila manusia tu melakukan perkara yang tidak baik, maka ketika itulah dia adalah syaitan. Macam mana kita nak tahu manusia tu manusia betul ke dia syaitan? Kan? Jadi maknanya kita tengok dia tu buat benda tak baik,
1: baik ke tidak?
0: Kalau dia buat benda yang baik, maka itu adalah manusia. Kalau dia mengajak selalu benda-benda yang haram, na'uzubillah, maka itulah syaitan. Okay, jadi dekat sini, insyaAllah para pendengar, apa poin dia yang pertama tadi, banyakkan kita berzikir. Khannas. Kita harap-harap biarlah perkara yang timbul tu adalah zikir kita. Dan dia tak datang dah, syaitan tu tak datang dah bisik kepada kita. Dan biarlah dia tenggelam. Tenggelam disebabkan oleh kita punya zikir tu banyak, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita sama-samalah untuk diri kita ni sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala.
1: InsyaAllah.
0: Wallahu'alam.
1: Terima kasih Ustazah di atas perkongsian ibrah yang sangat walaupun pendek tapi padat.
0: Betul.
1: Kan, sebenarnya tak puas sebenarnya.
0: Betul-betul. Banyak lagi. Panjang saya punya, tapi saya ringkaskanlah tadi kan. Tapi poinnya untuk surah ini, yang paling terkesan sekali pada ayat yang keempat lah. Ha, ayat keempat tu dia punya turning point dia.
1: Yeah.
0: Ha, dia punya yang isi utama dia. Ha, sebab sebenarnya Allah nak mengajak kita ni untuk mengingati Allah.
1: Yeah.
0: Ha, sebabnya kita kena beriman lah. Macam betul, tadi saya kata tiga perkara,
1: tiga
0: kan.
1: Perkara tadi.
0: Tiga ciri yang mana kita nak tahu kita ni ada iman ataupun tidak. Yang pertama, kita yakin bahawa Allah itu adalah pelindung kita. Ataupun Allah itu adalah pencipta kita. Kan? Yang kedua, Malik, Allah itu yang menguasai secara mutlak apa yang kita buat, gerak-geri kita ni Allah yang jaga. Ha, tu kan. Yang ketiga, kita berhak sembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, yang ni perkara yang ketiga ni lah yang membezakan kita dengan orang kafir. Kan itu. Jadi kita orang Islam ni kita peganglah semua benda tu.
1: Insya-Allah kita beruntung kan dilahirkan sebagai seorang Islam. Tapi jangan Islam hanya pada nama saja.
0: Betul.
1: Kan?
0: Masya-Allah, betul.
1: Beriman, betul, jaga hati dan kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa pimpin hati kita,
0: amin,
1: bimbing
0: insya'Allah
1: hati kita,
0: amin, amin,
1: kuatkan iman kita insya-Allah untuk jadikan kita di kalangan hamba Allah yang sentiasa
0: mengingati Allah,
1: mengingati Allah di bawah lindungan dia dan kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dan satu lagi, kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kita buat, saya selalu pesan pada anak murid saya dua perkara. Satu, kita minta Allah redha, yang kedua kita minta Allah berkat.
1: Betul.
0: Bila kita buat satu perkara, betul, kita nak buat perkara tu kebaikan, betul, Bufana, daripada pendengar, kita nak buat benda tu baik, tapi Allah tak suka, na'uzubillah. Betul tak?
1: Kan.
0: Jadi sebab tu bila kadang-kadang lah, bila saya sebagai seorang guru, guru Quran, saya takut juga kan, Bufana, bila saya buat ni, biarlah menjadi satu ibadah kepada saya,
1: betul,
0: dan Allah terima apa yang saya buat ni. Saya mencari rezeki yang halal, kan, biar redha. Yang kedua, berkat. Bila kita buat perkara, berkat tu bukan kita nampak dia sudut duit saja.
1: Betul.
0: Berkat kehidupan kita. Maksudnya berkat usia kita, berkat kita punya kesihatan. Berkat dari segi hubungan kita dengan suami kita, betul, dengan anak-anak,
1: keluarga,
0: berkat. Berkat tu keberkatan, barokah. Barokah hidup tu tak semestinya dari segi ruang wang ringgit saja.
1: Kan
0: itulah berdua perkara saya selalu pesan. Bila doa, jangan lepas minta Allah redha, minta Allah berkat.
1: Begitu jugalah macam saya sendiri usahakan kerja. Tapi sebenarnya kerja ni ibadah.
0: Betul.
1: Jadi semoga adalah orang kata sedikitlah pahala untuk saya.
0: Bekalan di akhirat nanti.
1: Dapatlah Allah catat sikit 1%.
0: Amin. Banyak masya-Allah banyak Puan Fahana buat ni. Salam tilawahnya masya-Allah, mudah-mudahan yang keluar daripada apa tu, keluar daripada lidah pembaca macam kita ni kan, Ustaz Ustazah kita ni, mudah-mudahan dapatlah sedikit pahala untuk Puan Fahana.
1: Amin.
0: Pendengar kita pun kata penerbit siapa buat ni masya-Allah bagusnya kan. Jadi benda tu semua datang balik pahala tu kepada Puan Fahana sebenarnya
1: kan. Itu yang ialah kita harapkan. Pendosa kan Ustazah. Jadi kita nak kutiplah sikit
0: betul, masya-Allah.
1: Allahu akbar.
0: Mudah-mudahan. Amin insya-Allah.
1: Terima kasih Ustazah di atas perkongsian yang sangat baik.
0: Amin.
1: Pelajaran, pengajaran, insya-Allah mudah-mudahan saya dan pastinya pendengar Salam FM ni dapat terima dengan sebaik-baiknya,
0: betul,
1: dan kita amalkan, kita perbetulkan bacaan kita dan kita hayati kisah di sebalik surah
0: An-Nas
1: ini insya-Allah. Jadi untuk pendengar Salam FM, terus bersama kami pastinya di Salam FM. Salam untuk semua. Sekali lagi terima kasih Ustazah.
0: Sama-sama.
1: Panjang umur, kita jumpa lagi.
0: Baik, terima kasih juga. Amin, amin. Terima kasih juga kepada Puan Fahana yang tak jemu-jemu jemput saya.
1: Alhamdulillah.
0: Kan? Terima kasih kepada pendengar juga kan, yang setia bersama kita. Alhamdulillah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa
1: kita
0: lagi.
1: Kita jumpa lagi. Saya doakan baik-baik je untuk
0: amin,
1: Ustazah.
0: Amin, amin. InsyaAllah. Sama juga Puan Fahana.
1: Kan? Kembali lagi ke konti Salam FM.
0: Amin, insyaAllah.
1: Amin. Okey, terima kasih, terus kekal bersama kami. Salam tilawah, mengenal dan menghayati.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM.
5: Salam
1: untuk semua.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Salam santai 12:30 malam hingga 8 pagi. Kita akan bersama Anis Miamri. Alhamdulillah di waktu yang kedua tugasan DDC hari ini. Kita bertemu di tanggal 21 Rabiul Awal 1448 Hijri. Hari ini juga bersamaan 3 September 2026 Masihi, hari Khamis, insyaAllah. Dan kita nak kongsi juga kepada saudara-saudari sekalian ya, tentang mungkin ada yang lihat di kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama tentang memelihara kesucian syariat dan nilai murni Islam, di mana tentang isu penayangan drama madu atau racun ni, di mana JPM Hal Ehwal Agama menolak penayangan drama tersebut yang telah menimbulkan keresahan serta kontroversi dalam kalangan masyarakat ya. Dan saya dapat lihat jugalah sebenarnya di media sosial banyak juga perdebatan-perdebatan yang berlaku yang mengarahkan juga drama tersebut dihentikan siarannya. Dan ia juga terus mendapat perhatian Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang berkongsi juga di mana JPM Hal Ehwal Agama amat kesal dengan tindakan yang menyerap elemen yang menyentuh sensitiviti agama dan juga norma budaya tempatan, sama ada secara tersurat mahupun tersirat, di mana penerapan unsur-unsur bertentangan dengan ajaran Islam serta budaya ketimuran ini perlu dibendung agar pegangan akidah dan nilai moral masyarakat khususnya generasi muda terus terpelihara. Itu yang diingatkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk kita semua, insyaAllah ya. Dan saya difahamkan juga tadi kita lihat juga ada kenyataan yang dibuat daripada syarikat yang menerbitkan ataupun yang empunya karya tersebut juga telah mohon maaf dan juga menghentikan siaran tersebut. Dan kita doakan yang terbaik, insyaAllah. Moga satu karya-karya yang terbaik juga dapat dihasilkan dalam masa yang sama. Ia satu pengajaran dan untuk menghasilkan karya-karya yang lebih kreatif dan memberi satu nilai yang terbaik untuk kita semua, khususnya rakyat Malaysia, insyaAllah. Nilai-nilai yang baik untuk ditonjolkan dan bukan dengan nilai-nilai yang ada dalam drama-drama yang dihentikan ini. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan sebentar lagi Keluarga Ustaz Akil.
7: Doa memohon keampunan dan kerahmatan.

0: Wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami. Dan sememangnya, Engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
4: Abang, saya ni sebenarnya nak minta izin nak balik rumah dulu. Saya sebenarnya nak ikut Mak Jah balik sebab dia nak singgah rumah kita. Dia nak ambil apa kuih bingka yang saya buat semalam. Dia minta saya buat.
5: Baik, hati-hati. Abang nak kemas tepi masjid ni dulu kejap. Lepas tu baru balik eh.
4: Baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Ustaz, tolong jangan balik dulu Ustaz. Saya tengah kusut kepala ni. Saya tak tahu nak ke mana ni sebab saya tak sanggup nak balik rumah. Nak hadap soalan-soalan isteri dan mak ayah saya ni Ustaz.
5: Kenapa ni Muaz? Muaz, mari duduk di anjung masjid ni. Tenangkan dulu, cerita kat saya elok-elok ya.
6: Ustaz, ni ada orang sebar fitnah tentang saya dengan tempat kerja saya ni Ustaz. Diorang sebarkan kat media sosial ni sampai semua orang yang saya tak kenal pun kecam, hina, kutuk saya. Allah Akbar, macam mana ni Ustaz?
5: Astaghfirullahalazim. Sabar Muaz je. Memang sekarang ni fitnah banyak berlaku secara fizikal ataupun di media sosial.
6: Tak ada Ustaz. Saya tak sabar ni Ustaz. Sebabkan saya tak sabar, memang saya balas balik. Saya sebarkan pula cerita dia. Saya tambah cerita lagi teruk.
5: Lah, kamu balas balik. Tak perlu balas balik sebenarnya Muaz. Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah.
6: Allah, tapi saya tengah marah ni Ustaz. Jahat sangat diorang ni, tabur fitnah yang teruk ni.
5: Faham diorang jahat, tapi takkan selesai masalah. Bahkan akan bertambah-tambah masalah dan dosa. Bila kita tabur fitnah, dosa kamu pun jadi besar.
6: Allah, habis tu macam mana Ustaz? Ha? Kalau bukan orang Islam, maksudnya dia boleh bebas fitnah saya.
5: Kamu tahu tak, apa jua agama melarang perbuatan fitnah dan hasutan. Mereka yang menyebarkan fitnah bermaksud mereka tidak patuh kepada ajaran agama masing-masing.
6: Dah tahu apa yang saya kena buat ni Ustaz?
5: Sekejap, ada kamu buat seperti yang mereka sebarkan tu?
6: Tak ada Ustaz.
5: Okey, betul tak buat? Kalau tak buat, terus lapor ke pihak polis. Nanti, melalui bukti dan laporan kamu, polis akan ambil tindakan. Jadi, jangan membalas pula dengan fitnah, faham?
6: Oh, macam tu eh? Okey. Aduh.
5: Ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah pendusta. Surah An-Nur juzuk 24 ayat 13.
6: Maksudnya sekarang ni saya kena padam semua fitnah dan perlu bertaubat lah Ustaz.
5: Betul, padam semua fitnah tu dan bertaubat itu semua tindakan yang baik. Tapi jangan lupa buat laporan polis dan buktikan kamu tak buat dan tak salah. InsyaAllah jangan risau, isteri dan keluarga kamu mesti faham. Yang paling penting ingat, jangan buat berita bohong untuk melawan berita bohong. Jangan berdusta untuk melawan pendustaan. Kita jangan jadi seperti mereka. Ingat, jangan biarkan lidah kita bicara yang boleh melanggar kehormatan orang lain kerana kita nak menjaga kehormatan diri kita. Inilah sikap yang sangat penting yang perlu diterapkan dalam diri kita.
6: Alhamdulillah, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz.

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Baik, alhamdulillah 1.19 minit pagi kita dengarkan keluarga Ustaz Akil dan sebenarnya ada satu berita istimewa untuk sama-sama kita bawakan kepada saudara jugalah. Ya, di mana kita kongsikan bahawa saudara Yasin ataupun bekas anggota kumpulan Brothers ya, telah dibenarkan pulang dari Hospital Bahagia. Jadi kita doakan yang terbaik insyaAllah ya, untuk Abang Yasin. Moga insyaAllah untuk kembali berkarya juga kita doakan selepas ini, kerana mungkin ada peminat-peminat yang mendahagakan ya, suara beliau, karya-karya beliau, untuk sama-sama kita terus mendengarkan yang terbaik untuk dikongsikan kepada kita semua insyaAllah, khususnya kepada peminat-peminat yang menantikan sebenarnya kemunculan semula Abang Yasin. Tapi kita doakan yang terbaik juga, moga Abang Yasin terus sihat sejahtera insyaAllah ya. Mungkin sekarang ni kita dapat lihat jugalah untuk membiasakan dengan rutin yang baru selepas keluar daripada Hospital Bahagia insyaAllah. Jadi kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan dari lagu di dengar Abang Yasin juga, Hidup Memang Payah. Salam FM, salam untuk semua.

0: ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu. Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Kita risau dan kita bimbang. Bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran jakim.
3: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani #PenyiaranJakim.

Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Satu minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. Hey,

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Seperti biasa, Kak Beda kembali lagi. Mungkin ada yang tanya, apa agaknya Kak Beda nak membebel hari ni ya? Hari ni kan Kak Beda nak bercerita kan? Ish, agak panas sikit lah kan? Tapi Kak Beda nak tegur juga. Sebab apa? Sebab perkara ni makin berjadi-jadi. Setiap hari kita tengok berita, ada je keluar kes-kes macam ni. Apa itu? Skandal di tempat kerja. Nampak tak? Baiklah, Kak Beda bukan apa. Kalau kita tak tegur, tak cakap, benda nanti makin merebak-rebak. Sebab Kak Beda tengok benda ni dah jadi satu penyakit yang makin menjadi-jadi kat tempat kerja kan. Dia kerja masuk pukul 8 tapi semangat datang pejabat nak tengok si dia. Dia sanggup masuk office pukul berapa? Pukul 6. Pukul 6 pagi dek dah terpacak dekat office. Sebab apa? Nak tengok nanti si dia datang. Lepas tu bila masuk meeting dah tak fokus. Kerja dah lintang pukang. Bos suruh siapkan report, tak siap-siap. Dia sibuk tunggu apa? Tunggu reply daripada kekasih hatinya. Dah sarapan ke belum? Amboi-amboi. Seronoknya bercinta kan? Sebenarnya bagi Kak Beda nak bercinta boleh. Tapi perlu pastikan orang tu bukannya suami orang ataupun isteri orang kan? Ingatlah wahai sayang-sayang sekalian, pejabat kita tu kan tempat untuk cari rezeki, bukannya lokasi drama cinta 40 episod. Nak bercinta boleh, tapi pastikan orang itu single. Awak single, dia pun single. Ha, senang. Ataupun dia tu bapa tunggal, awak ibu tunggal. Ha, senang. Kadang-kadang tu ada yang bagi alasan, alah Kak Beda ni bukannya apa pun, kita kawan-kawan kerja je. Nak berkawan boleh, tapi ingat setiap perkara tu ada batasnya. Jangan nak hard-hard feeling sangat. Ya Allah, peninglah Kak Beda. Macam-macam kes sekarang ni kan. Macam baru-baru ni kita tengok berita. Ya Allah, laki orang dengan isteri orang kena tangkap kaluat. Allah, hai, sedihlah macam ni. Dan kita ni pun kenalah pandai jaga diri kan. Kalau kita tengok orang tu macam melebih-lebih dengan kita kan, kita janganlah layan sangat. Ini tidak, kita pun duk melayan, lama-lama dah tersangkut. Kan dah susah. Ingat pesan Kak Beda ni. Sebab apa? Sebab sekarang ni ramai yang lupa benda halal haram tu, semua dia tolak ke tepi. Ingatlah juga kita ni, janganlah nak kejar dunia sangat. Kita kejarlah akhirat. Sebab apa? Kita pun tak tahu hidup kita berapa lama, betul tak? Jadi ustazah pula Kak Beda hari ini ya. Apa pun ingat, mula dengan gurauan, mula dengan emoji hati, mula dengan awak ni memahami saya. Lalas, jadi apa? Jadi awak jantung hati saya. Jangan macam tu ya. Baiklah Kak Beda rasa sampai tu dulu. Bebelan Kak Beda hari ini. Minta maaf ya kalau ada yang terasa. Seperti biasalah Kak Beda nak pesan. Kak Beda dia bukan nak mengata. Kak Beda nak nasihat je. InsyaAllah panjang umur. Rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepada-Mu.
1: A'udzu billahi minasy syaithan.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik.

0: info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Waktu yang terakhir Tugasan Nabi edisi hari ini, alhamdulillah, kita bertemu di tanggal 21 Rabiul Awal 1448 Hijri. Hari ini 3 September 2026 Masihi, hari Khamis. Jadi kepada mereka yang bekerja di luar dan juga sebagainya, kan, kena berhati-hatilah. Kalau boleh pakai pelitup muka, kerana kesan jerebu pada diri kita ni boleh buatkan gangguan pada hidung, tekak, kulit dan juga sistem pernafasan kita sebenarnya. Kerana untuk tanda kesan jerebu ni, ia akan menyebabkan sakit kepala ataupun pening, dan kemudian batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas, dan juga tekak terasa gatal, hidung berair dan juga kerap bersin, dan juga mata pedih ataupun berair. Itu antara tanda kesan jerebu kepada diri kita. Jadi berhati-hati, insyaAllah, moga Allah SWT memelihara kita semua. Yang paling penting adalah kita sendirilah kena menjaga kesihatan kita, dan perlulah kita menggunakan pelitup muka. Itu yang paling penting sebenarnya, insyaAllah. Kepada mereka yang mungkin berada di luar, bekerja di luar dan juga sebagainya, insyaAllah. Jom kita dengarkan Zali Ruedang Ashakirin, dan selepas ini Nidia Ul Islam akan bersama kita. Salam FM, salam untuk semua.

0: Nida ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dunia ini merupakan pentas ujian. Adakah memang Allah sengaja menciptakan bumi ini untuk menguji, Ustazah? Jawapannya iya, sahabat-sahabat. Maka dunia ini merupakan alam ujian. Selagi hayat dikandung badan, ujian pasti akan menerpa dalam kehidupan kita. Sama ada kita suka ataupun tidak, sama ada kita bersedia ataupun tidak, Allah pasti akan menguji setiap daripada kita. Kerana setiap ujian itu diberi markah, diberi pahala, sahabat-sahabat. Maka alam ketika ini, alam yang kita duduk ketika ini, sampailah tarikh wafat kita semua, itu merupakan ujian. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayah." Dialah Allah yang telah mentakdirkan, yang menciptakan adanya mati dan hidup kamu, "liyabluwakum ayyukum ahsanu amala," untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Wahuwal azizul ghafur. Dan Allah maha kuasa membalas amal, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Tuan-puan, pernah tak satu fasa dalam kehidupan kita, kita mengalami dan merasakan beratnya ujian dan akhirnya membuatkan kita bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, kenapa aku yang diuji? Kenapa aku diuji?" Benda yang paling kita tak suka, yang kita tak nak berlaku dalam kehidupan kita, yang kita tak sangka-sangka berlaku dalam hidup kita, tetapi berlaku dalam hidup kita. Allahu Akbar. Subhanallah, rupanya Allah telah menjawab persoalan kita itu di dalam Al-Quran. Buktinya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Sesungguhnya Allah mengatakan, kami akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi, kekurangan jiwa, wal thamarat, dan kekurangan buah-buahan, hasil titik peluh yang kita usahakan. Namun cantik Allah Subhanahu wa taala pujuk kita dalam ayat yang seterusnya, wa basyiris sabirin, dan berilah khabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Subhanallah, melalui ayat ini kita dapat memahami, sahabat-sahabat, Allah menjanjikan khabar gembira bersama dengan hamba-hambanya yang bersabar. Allah berfirman dalam firman yang lain dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah menegaskan lagi dalam firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-2, Allah menyatakan, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, "Kami beriman," sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Jadi sahabat-sahabat, dari sini kita memahami, belum tentu kita ini dah cukup sempurna iman kita selagi mana kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ya, Rasulullah mengatakan apa? "Tidaklah seorang muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya." Masya-Allah sahabat-sahabat, rupa-rupanya daripada ayat Quran dan hadis Nabi ini baru kita faham, ujian itu yang pertama tanda Allah nak hapuskan dosa kita. Yang kedua, ujian tanda Allah nak angkat darjat kita. Yang ketiga, ujian tanda peningkatan iman. Subhanallah, kata Rasulullah, mukmin yang beriman akan berada pada tahap luar biasa dan menakjubkan kerana mereka mampu melalui segenap liku kehidupan dengan tabah dan ketenangan. Maka ujian daripada Allah itu tanda kasih sayang Allah. Allah nak beri markah melaluinya kerana Allah nak pilih kita untuk masuk ke dalam syurganya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah bertemu lagi bersama dengan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal hagusipayo. Lugatus salam.
1: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Korang, hari ini Mariam bawa bahasa Korea ayat ni korang kena betul-betul ingat sebab kita boleh guna hari-hari untuk sesiapa kita sayang sangat. Hari ini Mariam nak ajar awak cantik sangat hari ini. Awak cantik sangat hari ini. Bahasa Korea 오늘 너무 예뻐요. 오늘 정말 아름다워요. 오늘 너무 예뻐요. 오늘 너무 예뻐요. Ini 예뻐요 tu actually macam pretty. Pretty. So 오늘 예뻐요. You are so pretty. You are so pretty. And then 오늘 정말 아름다워요. 아름다워요. 아름다워요 또 more to beautiful. Beautiful. So it's a bit different lah. Tapi 쟌틱 또 sama. 마수 또 sama. 예뻐요. 아름다워요. So 고랑 kalau hari ini macam untuk isteri ke siapa-siapa yang kita sayang, ibu ke atau daughter atau perempuan-perempuan sesiapa, kita cuba cakap 오늘 너무 예뻐요. 오늘 너무 예뻐요. 아따오. 오늘 정말 아름다워요. 오늘 정말 아름다워요. Most dear랑 akan happy sangat sebab you. Kita puji je untuk diorang. Diorang akan happy sepanjang hari. Dan korang pun dapat pahala. Yes. Okay, Mariam akan balik tomorrow with another Bahasa Korea. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: 3.18 minit pagi, kita nak bawakan saudara untuk sama-sama kita tinjau-tinjau di laman portal berita.rtm.gov.my. Dan tajuk-tajuk utama yang beri nak kongsikan, MOF susun semula peruntukan KKDW ikut keutamaan. Dan seterusnya juga, Ketua Eksekutif SAR Macau tiba di Malaysia untuk lawatan kerja. Maha 2026, hari kelima catat 1.87 juta pengunjung, jualan hampir 12 juta ringgit. Kita kongsikan Smart siap siaga misi di Nepal. Ini berkaitan dengan banjir lumpur yang melanda di sana ya. Kemudian pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart berada dalam keadaan bersiap siaga, meliputi aspek anggota serta logistik bagi menghadapi penugasan di sana. Dan seterusnya juga, dua kawasan catat IPU bahaya Kuching dan Serian melebihi 300 semalam ya. 5.6 juta wang hasil penipuan dipulangkan kepada mangsa. Alhamdulillah. Ini berkaitan dengan skema-skema ni lah. Berhati-hati jugalah ya. Dan seterusnya juga, bekalan baja 3 pesawah MADA diselesaikan dalam tempoh 10 hari. Gajah liar sulung calil dipindahkan ke Taman Negara Terengganu. Ini saya dapat lihat lah. Dibawa menerusi menaiki bot. Dan ada dua juga gajah denak yang digunakan lah untuk sebenarnya mempermudahkan urusan pemindahan ini. Dan yang terakhir, kita kongsikan juga Malaysia sumbang 150 ribu US dollar bantu pemulihan gempa bumi di Venezuela. Kita bawakan kepada saudara juga menerusi berita RTM, berita yang sahih, lagi tepat jenama yang dipercayai, insyaAllah. Boleh dapatkan untuk baca dan untuk dapatkan segala-gala berita di sini menerusi laman utama Nasional Fokus Niaga, Kes Global dan juga sebagainya dengan percuma, insyaAllah. Kita dengarkan Southeast Journey di Kalbu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui akan apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan. Dan tiada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi kepada Allah.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk menuntun ilmu itu satu kewajipan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahli kamuqallidil khanaziril jawhar wal lu'lu'a wal dhahab. Akhrajahu Ibnu Majah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, dan orang yang meletakkan ilmu di sisi orang yang tidak ahlinya sama seperti memberikan rantai permata, mutiara dan emas ke leher khinzir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, Islam menyuruh umatnya agar mereka sentiasa mengisi dada dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu yang fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah. Ini adalah sikap keterbukaan Islam terhadap ilmu yang bermanfaat. Di mana sahaja mereka dapat, mereka harus pelajari ilmu itu. Namun Islam juga mengingatkan bahawasanya ilmu itu hendaklah diletakkan pada orang yang sesuai untuk menerimanya. Maka jangan diletakkan ilmu yang tinggi itu pada sisi orang-orang yang rendah. Kerana yang demikian itu dianggap mensia-siakan ilmu, seperti orang yang meletakkan permata yang mahal dan mutiara yang indah di leher khinzir. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini menundukkan hati kita, lalu membimbing langkah menuju redha ilahi.
3: Hashtag Penyiaran Jakim. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, Ismi Amri. Pagi ini
3: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
3: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
3: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
5: Salam FM.
3: Salam untuk semua.
2: Kembali bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah 3:33 minit pagi. Dan nak kongsi jugalah isu yang tular baru-baru ini sebenarnya, tentang ada satu pertandingan Ratu Cantik ni kan, di mana larangan umat Islam untuk menyertai pertandingan ini, di mana hukumnya adalah haram dan juga berdosa bagi orang Islam yang menyertai pertandingan Ratu Cantik ini. Dan yang kedua adalah untuk kita memelihara aurat, di mana pertandingan Ratu Cantik lazimnya melibatkan peragaan tubuh badan dan penampilan yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Yang paling penting adalah elakkan tashabuh. Unsur penyerupaan antara lelaki dan perempuan adalah bercanggah dengan ketetapan syarak. Kita semua jangan menyokong. Sebabnya umat Islam juga dilarang menganjurkan, menyumbang atau memberikan sokongan kepada penganjuran pertandingan Ratu Cantik ini. Yang terakhir adalah kita kena pelihara maruah dan sentiasa menjaga aurat kita, maruah dan juga kehormatan diri selaras dengan tuntutan syarak, insyaAllah. Bukan soal cantik atau tidak, persoalannya adakah ia selari dengan syarak. Sama-sama mungkin kita dapat sampaikan yang baik-baik kepada mereka-mereka yang berkenaan, ataupun untuk kita kongsikan apa yang Amri bacakan ataupun Amri kongsikan kepada saudara-saudari sekalian dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun JAWI, insyaAllah untuk manfaat kita semua juga. Kita dengarkan dari Azim Zakir bergandingan bersama Gaul Nasyid Tahajudku. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 12 hingga 14.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah ia kepada kami dalam segala keadaan, sama ada ia sedang berbaring atau duduk ataupun berdiri. Dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia terus membawa cara lamanya seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya, sebagaimana ia memandang eloknya bawaan itu. Demikianlah diperelokkan pada pandangan orang-orang yang melampau apa yang mereka lakukan.

0: Kemudian kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, khalifah-khalifah di bumi menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya kami melihat apa pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah, itu dia kita dengarkan sebentar tadi kalamullah. Kita dengarkan surah Yunus ayat 12 hingga 14. Alhamdulillah. Dan Amri juga telah sampai ke penghujung tugasan bagi edisi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada saudara-saudari sekalian yang terus bersama kami mendengarkan lagu-lagu nasihat dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa di Salam FM yang bersiaran 12:30 malam hingga pukul 8 pagi. Dan Amri bertugas di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Alhamdulillah. Dan Amri akan kembali bertugas di hari Ahad ini 12:30 malam hingga 4 pagi, dan seterusnya hari Isnin nanti juga akan kembali 12:30 malam hingga 4 pagi dalam Salam Santai. Dan moga semuanya dalam lindungan, rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Walaupun pun yang kita lakukan hari ini musim cuti sekolah, ada yang mungkin tak tidur, cuti sama-sama dengan anak-anak kan, mungkin kita cubalah untuk lakukan ataupun dapatkan aktiviti yang bermanfaat. InsyaAllah, moga kita dapat sesuatu jugalah hasil daripada cuti sekolah. Suratu rahim, kasih sayang, ya, kegembiraan dan juga sebagainya. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Dan selepas ini kita akan bersama di Pagi Salam bersama Ahnaf Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang bermaksud tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah, dan tidak ada ilah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali Dia. Kemudian dilanjutkan dengan membaca

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala rabbiyasi wala tu'asiya karim rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia madani. Selamat pagi untuk sahabat pendengar Salam FM yang saya kasihi dan juga saya sayangi sekalian, insyaallah. Terima kasih kepada rakan penyampai kita DJ Yus Amri telah pun menemani anda untuk segmen Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi, 4 jam ke udara bersama dengan anda. Pelbagai informasi menarik, rancangan-rancangan yang telah tersusun rapi dengan pelbagai lagu-lagu ketuhanan dan juga mendidik jiwa untuk anda sepanjang 4 jam bersiaran dari jam 12:30 malam hingga 4 pagi. Dan pertemuan kita untuk hari ini, pagi assalamualaikum, pertemuan saya Ana Bakar untuk hari Khamis hari ini 21 Rabiul Awal 1448 Hijri, 3 September 2026 Masihi. Selamat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Untuk anda ketika ini, waktu dan juga ketika ini masih lagi bertugas bersama dengan saya, insyaAllah kita akan menemani anda 4 jam ke udara seperti biasa sehingga jam 8 pagi nanti dengan pelbagai rancangan dan juga informasi yang kita nak kongsikan kepada anda seketika nanti. Terus kekal setia bersama kami di Salam FM. Seketika nanti jam 4.15 minit pagi kita nak kongsikan kepada anda rancangan ulangan menerusi rancangan Salam Tilawah. Kita nak kongsikan kepada anda tahsin surah An-Nas ayat 1 hingga 6 bersama dengan rakan penyampai dan juga penerbit kita Nur Fahana Muhammad Nur. Terus kekal bersama kami di pagi assalam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.

0: Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Kembali malam ini, alhamdulillah, pastinya bertemankan Farhana. Untuk hari ini kita nak tahsin surah An-Nas ayat 1 hingga 6, dan insyaallah saya mengharapkan sahabat pendengar sudah pun bersiap sedia dengan Al-Quran untuk kita sama-sama dengarkan dan juga memperbetulkan bacaan kita malam ini. Alhamdulillah, Allah beri peluang kita masih lagi bernafas untuk sama-sama kita mengaji Al-Quran. Jadi insyaAllah malam ini kita nak raikan tetamu yang sudah pun berada di konti bersama-sama dengan Farhana malam ini, Ustazah Awatif Abdul Majid. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: MasyaAllah. Ya. Terima kasih Ustazah sudah hadir malam ini. Sihat ya?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah seadanya. MasyaAllah. Terima kasih juga kerana sudi menjemput saya bersama-sama dalam salam tilawah ni. MasyaAllah.
0: Alhamdulillah. Ya. Baik Ustazah, sebenarnya saya sangat bertuah kerana kita banyak belajar dengan Ustazah, memperbetulkan bacaan kita ya. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Ustazah sebelum ni dan insyaAllah malam ini kita take note. Betul. Dan kita cuba perbaiki.
1: InsyaAllah.
0: Alhamdulillah. Jadi untuk pendengar Salam FM, untuk malam ini seperti yang Farhana katakan, kita nak dengarkan ataupun kita nak belajar surah An-Nas ayat 1 hingga 6, yang mana ini adalah juzuk yang ke-30 Ustazah.
1: Betul, MasyaAllah.
0: Dan dah habis dah.
1: Surah yang ke-114.
0: 114.
1: InsyaAllah surah yang terakhir lah.
0: Jadi saya harap pendengar pun sudah bersiap sedia dengan buku nota dan pastinya dengan Al-Quran lah. Untuk kita dengarkan bacaan oleh Ustazah malam ini. Dan sebelum itu, untuk kita memberkati majlis ilmu kita malam ini, saya nak serahkan kepada Ustazah untuk kita dengarkan bacaan doa. Baik. Sama-sama kita aminkan insyaAllah. Silakan insya Ustazah.
1: Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن نشئت سهلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين
0: Amin, amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang bakal Ustazah kongsikan seketika nanti kita dapat terima dengan sebaiknya, insya Allah.
1: Dengan hati yang lapang, insya Allah, mudah-mudahan.
0: Amin. Baik, Ustazah, kita teruskan.
1: Boleh,
0: mungkin Ustazah boleh memperdengarkan bacaan dahulu surah An-Nas ayat 1 hingga 6.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Farhana dan juga para pendengar kita. Jadi insyaAllah pada malam ni, sebelum kita pergi kepada surah utama kita, kita baca sama-sama dulu surah Al-Fatihah bagi kita memberkati pada malam ni insyaAllah, mudah-mudahan.

0: Baik, alhamdulillah. Kita teruskan bacaan kita dalam surah kita itu surah An-Nas, insya-Allah Puan Fahana.
1: Silakan.
0: Para pendengar boleh ikut sama-sama dengan saya. Kita baca ayat 1 sehingga ayat 6 secara keseluruhanlah untuk surah ini, insya-Allah, mudah-mudahan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Alhamdulillah. Itu dia alunan bacaan surah An-Nas ayat 1 hingga 6 yang mana kita memang selalu bacalah dalam solat kita kan. Sebelum solat pun kita baca kan. Ha, dalam solat pastilah.
1: Sebelum nak tidur pun kita baca.
0: Kita baca kan. Tiga kul kan ustazah?
1: Ya, betul. Masya-Allah.
0: Masya-Allah. Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Jadi sebelum ustazah teruskan untuk orang kata memperbetulkan ataupun nak menerangkan tentang tajwid malam ini, kita nak dengarkan dulu bacaan oleh pendengar kita yang menghantarkan rakaman.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aludin Min Azli daripada Desa Pinggiran Putra, Kajang, Selangor. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbin nas.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Masya Allah. Di Alauddin tak silap saya.
0: Itulah saya dengar kan? Dindin.
1: Dindin.
0: Masya Allah, okay, kita mengedin
1: Adik-din lah. Adik-din takut salah nama kan.
0: Itulah tu. Tak tahu Alauddin ke Kamarudin ke, itulah boleh dia jadi juga. Masya Allah.
1: Okey,
0: kan? Alhamdulillah. Kan dengan taranumnya sekali tu. Kalau ikutkan taranum tu, taranum Bayati tu.
1: Bayati
0: tu.
1: Masya
0: kan?
1: Allah.
0: Cantik lah. Macam saya buat juga tadi. Mula-mula tadi tu irama taranum juga.
1: Irama taranum.
0: Tapi dia suara lelaki lah. Kan Adik-din kita ni. Masya Allah. Daripada Kajar. Alhamdulillah bacaan bertaranumnya kan, dengan lancarnya. Permunian yang saya boleh buatlah daripada bacaan Adik Din kita ni. Okey, baik. Kalau perhatikan betul-betul saudara Din kita. Baik, kalau surah ni kan belakangnya tu semua berakhir dengan huruf Sin. Masya Allah, cantik Allah susun. Kan, nampak tak? Dia punya, orang kata panggil bahasanya rhythm tu. Dia punya susunan dia tu, Allah buat tu cantik sangat kan. Jadi bagi sama, supaya apa tau? Supaya kita senang. Apa tu senang nak tahu. Qul a'udzu birabbin nas ni belakang ni berakhir dengan huruf Sin. Kan, okey. Baik, untuk adik Din kita ni, okay, apa yang saya boleh tegur untuk apa ni, untuk penambahbaikan bacaan yang akan datang. Okey, mula-mula tadi saya dengar bismillah tu. Kan, bismillah tu dia kurang jelas sikit dekat pada huruf Sin tu.
1: Sin.
0: Bismillah, gitu je kan. Okey, okay, dari situ cuba baiki sedikit. Memang kita nampak macam ala bismillah je pun. Tak boleh. Bismillah pun kita kena baiki. Sebut dia betul-betul. Sebab kita puji Allah kan. Kita puji Allah dulu. Jadi kita betulkan. Bismillah tu kena betul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain semua okey dah. Cuma B tadi saya kurang dengar pada huruf Ba dan huruf Sin. Dua-dua tu. Bismillah, gitu je. Tak tahu huruf Ba ke huruf Ta ke depan tu, tak tahu kan. Jadi jelaskan sedikit huruf B tu, Ba baris bawah, bertemu dengan huruf Sin. Jadi bismillah. Kan huruf Sin tu kan. Okey, jelaskan. Sebab sifat huruf Sin ni kita kena tahu. Sin dia ada sofir. Sofir tu dia bunyi seperti desiran binatang. Bunyi binatang.
1: Desiran
0: Desiran, ya, desiran. Gitu. Dia bunyi desiran. Gitu kan. Kan bunyi huruf yang berdesir ni ataupun yang bunyi seperti binatang ni, seperti huruf za, zai pun kan. Sot pun ada als. Huruf-huruf tu semua dia ada bunyi desiran,
1: desiran
0: tu. Bunyi kita panggil dia ada angin dan dia ada desiran tu, bunyi tu. Jadi kita kena pastikan bunyi tu jelas lah. Sin kan. Okay, sama juga kita tengok. Okay, ayat yang pertama. Okay, kita tengok ayat yang pertama tadi di huruf za tu. Dia bunyi macam, dia bukan zu, dia bunyi zu. Dia tebal. Dia nak masuk huruf za. Dia kan huruf za ni dengan huruf za keluarnya sama. Keluarnya hujung lidah.
1: Hujung tempat yang sama.
0: Za. Bila kita nak sebut tu kena kena keluarkan sedikit lidah kita keluar. Dia za za, cuma beza dia apa? Sifat. Za sifat dia istifal ke bawah. Maksudnya merendahkan kita punya lidah kita rendah. Kalau Allah, dia kena meninggikan. Itu kita panggil isti'la. Meninggikan atau menaikkan pangkal lidah kita. Dan dalam masa yang sama, huruf Allah dia ada sifat itibak. Itibak tu maksud dia, dia mengangkat secara keseluruhan lidah kita. Dha dia tak boleh. Dha dia kena rendah je. Keluarkan lidah. Dalam masa yang sama, rendahkan lidah kita. Maksudnya landaikan. Macam tu je. Kalau kita terangkat sikit pun jadi dia akan tebal. Dia tak boleh, dia kena landai. Kalau kita terangkat sikit jadi
1: kena keluarkan lidah sikit.
0: Memang kena keluar. Memang sifat dha tu memang dia punya makharijul huruf dia memang keluarkan lidah sedikit.
1: Baik.
0: Di antara kacip gigi atas dan gigi bawah.
1: The
0: Zu. Cuma jangan naikkan pangkal lidah. lidah kena landai. Baru dia tak tebal. Tadi yang adik Din kita tadi tu, dia terangkat sedikit pangkal lidahnya, jadi dia bunyi tebal sikit. Qul a'udzu bi, ha, dia tertebal sedikit. Kan di situ. Okey. Itu satu, para pendengar boleh take note dekat situ eh. Sebab bukan perkara biasa ni, memang selalu juga terjadilah. Kan sebab dha ni dia memang keluarnya tu sama dengan wa.
1: Kalau kita nak baca cepat dia akan jadi.
0: Ya, dia akan jadi. Kan tambah-tambah pula dia duduk sebelah a pula. Qul a'udzu. Dia jadi tertebal. Sebab tu bila kita baca Quran ni kan, hati-hati. Bila kita baca Quran, kita nak jaga setiap hak huruf ni.
1: Huruf yang
0: sebab huruf-huruf ni dia ada hak-hak dia, dia ada sifat dia, dia ada tempat dia. Nak cantik, kena baca pelan sikit lah. Memang kadang-kadang bila saya mengajar Quran kan, apa ni Puan Fahana, memang ada setengah-setengah pelajar tu, dia target dia tu memang nak khatam. Jadi saya bagi nasihat.
1: Nak khatam cepat lah.
0: Nak khatam cepat, nak pergi habis cepat. Kan kita memang kena ada target tu untuk khatam. Cuma kita kena letakkan dalam diri kita apa niat dan apa tujuan kita belajar Quran. Kita tujuan kita belajar Quran, kita nak betulkan huruf, nak cantikkan sebutan huruf, betul tak? Nak betulkan baris apa semua. Jadi bila kita baca tunggang langgang kita langgar je kan. Tu tak kena matlamat kita belajar Quran tu kan. Sebab tu Nabi suruh kita, Nabi sendiri pun dia bertalaki dengan malaikat. Kan bila dia bertalaki dengan malaikat, sebab apa dia bertalaki? Sebab dia nak berbetulkan bacaan dia. Situ. Okey, ada masa lagi?
1: Boleh sudah sikit lagi.
0: Sikit lagi. Okey, kemudian kalau ikutkan secara keseluruhan tu adik dan kita baca dah okey dah. Tak ada kesalahan yang jelas, tak ada kesalahan dari segi baris, huruf
1: panjang
0: tak tukar,
1: pendek.
0: Tak ada okey, panjang pendek semua okey. Cuma huruf-huruf sikit sifat-sifat tu je. Okey, dan saya nak kata apa? Saya nak beri sedikit pesanan lah pada para pendengar juga adik dan kita kan. Okey. Tadi dha. Kemudian huruf sin. Saya kata tadi kan. Bila huruf sin ni belakang, maka di situ kita kena raikanlah sin tu. Contohnya, qul a'udzu bi rabbin nas. Kena bunyi sikit. Nas. Kena bunyi desiran pada sin tu.
1: Baik.
0: Kena ada sebab dia ada. Dia ada sifat tu. Kita kena raikan dia. Semua samalah belakang ni. Dan satu lagi sebelum tu. Kita patah balik sikit. Pada kita tengok kan. Di situ ada berlaku. Ada hukum sikit di situ. Alif lam syamsiah.
1: Alif lam syamsiah.
0: Pasal tak? Qul a'udhu bi rabbin. Alif lam. Kemudian nun. Di situ kena dengung eh. Para pendengar. Okay, kena dengung. Kat situ saya ingatkan sebab apa. Nun ada tanda sabdu dekat sabdu. Situ. Dan satu lagi. Bila kita perhatikan. Bila hukum-hukum ni kan. Bila alif lam syamsiah, dia mesti akan ada dengung dekat situ sikit. Bi rabbin nas. Kena dengung eh.
1: Berapa harakat?
0: Bila dengung tu dua harakat lah.
1: Dua harakat.
0: Kalau kita perhatikan semua dekat sini, nun ada tanda sabdu. Nampak? Ayat 3, ayat 2 semua ada sabdu.
1: Sampai 6
0: kan? Semua tu kena dengung ya, para pendengar. Okey, ayat 2 tadi okey, tak ada masalah. Kemudian ayat yang keempat sikit. Di sini dia ada berlaku sedikit apa tu kita panggil lantunan suara. Sikit je pada lam tu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Min syarril. Jangan syarril waswasil khannas. Ada sikit tadi. Adik Din kita baca tu sebab dia lam kan. Huruf lam dia kena jaga betul-betul. Masukkan mati tu huruf yang sukun tu betul-betul. Min syarril. Ril. Jangan ril. Tak boleh. Min syarril waswasil. Masukkan betul-betul. Sil khannas. Begitu. Okey.
1: Tak nak beranak ya Ustaz.
0: Ya betul. Jangan bagi beranak lah kat situ. Okey. Kemudian yang lain semua, hati-hati juga pada sin mati. Bukan lam saja yang beranak. Takut sin pun beranak. Min syarril was. Tu tak boleh juga.
1: Was.
0: Bunyikan sofir pada sin. Waswasil khannas. Boleh jelas? Yang lain semua, alhamdulillah. Yang lain semua saya tengok bacaan. Okeylah adik-adik kita, insyaAllah mudah-mudahan. Okey, itu sahaja.
1: Alhamdulillah.
0: Secara keseluruhan lah. Kalau saya nak betulkan sesuatu tu boleh. Cuma masalah mencemburui kita sikit. Kan?
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah dan juga adik Din kita yang telah memperdengarkan bacaan.
0: Sedap bacaan suaranya tu sedap. Praktis lagi.
1: kan?
0: Boleh jadi imam nanti. Kan?
1: InsyaAllah. Yeah. Kalau kata pendengar Salam FM nak hantarkan rakaman bacaan pun boleh.
0: Ya, yeah, betul-betul.
1: Dan insyaAllah Ustazah akan cuba murnikan
0: bacaan. Betul-betul.
1: Jadi untuk pendengar Salam FM, saya kira dapatlah ilmu untuk bacaan surah An-Nas ini yang memang selalu kita baca setiap kali solat dan juga sebelum kita tidur ataupun kita nak keluar rumah.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul,
1: memang
0: betul.
1: Memang akan jadi kewajipan kita lah sebenarnya
0: kita.
1: Kan?
0: Betul.
1: Untuk kita lazimi surah An-Nas ini kan Ustazah?
0: Sangat mudah lah. Sangat-sangat mudah dan sangat dekat dengan kita sebenarnya. InsyaAllah lah sekali nanti saya akan terang.
1: Memang surah ini mudah tapi jangan ambil mudah.
0: Ya, MasyaAllah.
1: Ini untuk nasihat untuk saya sendiri jugalah Ustazah kan?
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita nak baca cepat. Macam saya cakap tadi terberanak lah.
0: Betul.
1: Huruf dal jadi huruf zah.
0: Jadi tebal. Betul-betul. Dia kan? Okay. Sebab tu setiap huruf ni kita nak jaga sifat dan makhraj dia. Contuh kalau dha kan, kita tak nak tertukar jadi dha sebab dia tukar maksud. Kan jadi kalau bila contoh satu kalimah azab kan kita sebut azab kan. Kadang-kadang bila baca azab lah, awab lah.
1: Jadi bahasa Melayu.
0: Dia maksud dia lain dah. Kan? Jadi kita tak naklah jadi awab ke ataupun azab kan. Jadi tertukar jadi huruf zai. Tak boleh lah dia kan azab. Allah dah letak dekat situ huruf zal. Kita sebut tu azab. Kan manis bunyi dia tu memang nak azab tapi dia punya apa tu sesuai dengan keadaan perkataan tu.
1: Sedap didengar.
0: Kan kita dengar awap pula kan. Tak sedap pula kan. Macam itulah.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey Ustazah, kita nak berehat seketika. InsyaAllah untuk segmen yang seterusnya. Ini memang saya sendiri menanti-nanti kan. Selain kita memperbetulkan bacaan, kita nak tahu juga pengajaran di sebalik surah ini. Sebenarnya dalam semua surah semua Allah dah bagi tahu kat situ. Semua yang ada pengajaran kepada kepada kita kan. Jadi pendengar Salam FM, jangan ke mana-mana, terus bersama kami, pastinya bersama saya dan juga Ustazah Awatif. Seketika nanti kita bagi ruang dan juga kita bagi rehat lah kepada Ustazah sekejap
0: Boleh.
1: Okey, terus bersama kami di Salam FM, Salam Tilawah, mengenal dan menghayati Kalamullah.

0: kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua. Terus bermuhabbah untuk salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah, malam ini kita tahsin surah An-Nas ayat 1 hingga 6 dan telah pun selesai. Ustazah telah pun memperdengarkan bacaan dan pendengar juga telah pun menghantar rakaman. Adik Din kita dah berkajang tadi Din, kan? Ustazah dah buat pemurnian dan untuk segmen yang seterusnya kita nak dengarlah pengajaran ayat surah An-Nas ini. Memang sebenarnya kalau kita betul-betul tadabur, Masya Allah.
1: Ya, betul. Jadi malam ni kita nak dengar bab kata Puan Farhana, memang surah yang mudah kan? Yeah.
0: Tapi jangan ambil mudah.
1: Ya, kita jangan ambil mudah kan? Masya Allah.
0: Betul. InsyaAllah. Baik, kita sama-sama dengarkan perkongsian daripada Ustazah. Silakan. InsyaAllah.
1: Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita tengok surah ni para pendengar dan Puan Farhana. Bila saya diamanahkan untuk memberi sedikitlah tadabur untuk surah ini, jadi saya rasa macam menarik kan? Menarik sebabnya surah ni selalu kita baca.
0: Betul.
1: Kan? Jadi kita baca je tapi kita tak tahu apa yang Allah nak cakap pada kita ni untuk surah ni kan. Sebab surah yang memang kalau ikutkan, kalau ada yang memang tak menghafal lagi kan, surah Baqarah ke dan sebagainya, dia akan buat harian dia memang baca surah Qul A'udzu birabbin nas, tiga qul tu lah untuk baca dalam solat kan. Sebab ialah mudah kan, mudah untuk kita ingat. Dan satu lagi, surah ni dia dekat sangat dengan kita sebenarnya. Okay, jadi kita tengok apa yang Allah nak pesan. Apa yang Allah nak pesan, apa yang Allah nak nasihat pada kita kan. First kali kita tengok isi utama dalam surah ini, iaitu kita tengok yang pertama, kewajipan setiap manusia ini untuk berlindung hanya kepada Allah. Maksud kata kebergantungan kita hanya pada Allah. Maksud kita nak berlindung, kita berlindung kepada Allah sahaja. Itu yang pertama, isi yang pertama. Yang kedua, kejahatan yang akan merosakkan akhlak manusia adalah kejahatan iblis, sama ada daripada syaitan, daripada jin mahupun daripada manusia. Nampak? Na'udzubillah. Kita yang kita tahu syaitan jin je. Tapi sebenarnya
0: manusia pun
1: boleh jadi jin. Manusia pun boleh jadi syaitan.
0: Allahu akbar.
1: Nampak? Kan? Di situ, sebab tu isi utama di situ, kejahatan yang mana yang boleh merosakkan akhlak kita berpunca daripada syaitan, jin dan juga manusia. Na'udzubillah. Nampak? Di situ Allah nak terangkan kepada kita. Okey, jom kita tengok. Okey. Kelebihan dia, sebelum kita masuk satu persatu, kalau ikut ayat ni ada 6 kan? Para pendengar dan Puan Fahana. Ayat ni ada 6 sahaja. Jadi kita tengok kelebihannya, saya bagi 3 je kelebihan surah ni. Okey, yang pertama, Rasulullah SAW dia selalu baca 3 qul ni. Kan, setiap kali selepas solat 5 waktu. Tu maksudnya kita kena buatlah, kita ikutlah. Kan, tu yang pertama. Yang kedua, Nabi selalu baca 3 qul ni sebelum tidur. Dan dia akan sapu pada seluruh badan dia. Nampak? Ya, sebab tu bila kita perasan, kalau kita tengok ada yang apa tu, alim-alim ulama, ustaz-ustazah kita, kasatizah kita ni, dia selalu pesan bila kita nak tidur, kita baca 3 qul, kita tiup sikit kat tangan, kemudian kita sapu pada seluruh badan kita. Kan, maksudnya kita berlindung lah. Kita berlindung daripada kita minta Allah daripada ganggu apa benda-benda lah kan. Okey, tu yang kedua. Okay, yang ketiga, kelebihan dia, Rasulullah SAW dia membaca 2 surah. Okey, 2 surah. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Semasa baginda disihir oleh orang Yahudi. Baginda sendiri disihir jadi dia baca 2 surah ini. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Kan, dengan izin Allah maka sembuh, sihir itu hilang.
0: Masya-Allah.
1: Dua surah ni. Jadi sebab tu surah ni dia ada kelebihan dia lah. Kan, dua surah, iaitu surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Dua surah ni yang baginda sendiri bacalah sebab dia tahu dia kena sihir. Jadi sebab tu dia baca surah tu untuk hilangkan sihir. Dan dengan izin Allah sihir tu hilang. Okay, itu kelebihan dia. Baik, sekarang ni kita tengok satu persatu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Allah mulakan dengan perkataan ataupun kalimah qul. Nampak? Qul, apa maksud? Katakanlah. Jadi bila kita perasan kan, ada beberapa surah yang Allah mulakan dengan qul. Betul tak? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul wallahu ahad. Ada lagi, qul tu, perkataan qul tu Allah mulakan. Di sini menunjukkan bila perkataan qul itu, surah ni wajib Nabi sampaikan. wajib Nabi sampaikan kepada kepada umat dia. Makna kata bukan surah-surah lain tak wajib. Cuma surah menunjukkan Qul ni adalah surah yang sangat-sangat orang kata apa, wajib dan sangat-sangat orang kata apa, sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Maksud kata Allah suruh Nabi sampaikan juga kepada manusia sebab surah ini adalah surah yang sangat penting yang aku nak sampaikan kepada manusia. Sebab tu Qul, perkataan Qul. Okay, jadi Qul a'udhu bi rabbin nas, maksud dia apa dekat sini? Katakanlah wahai Muhammad, aku ini berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia. Menunjukkan di sini bahawa bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ni, kenapa Allah gunakan kalimah rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbin nas. Kenapa Allah tak gunakan apa tu, rabbil alamin? Kenapa Allah guna binnas? Kenapa dekat sini? Iaitu bila saya kaji balik, adakah Allah ini mencipta manusia sahaja? Adakah Allah mencipta manusia sahaja? Tidak. Allah cipta juga gunung ganang. Allah cipta juga haiwan, tumbuh-tumbuhan. Tapi kenapa di sini Allah kata, maksudnya Allah katakan dekat sini Allah ini adalah pencipta manusia. Kenapa? Kerana surah ini Allah nak bercerita tentang manusia. Sebab tu Allah mentionkan di sini Qul a'udhu bi rabbin nas. Allah nak suruh manusia
0: tuju kepada
1: ni,
0: manusia.
1: Allah nak tujukan surah ini kepada manusia.
0: Kan
1: betul-betul Allah cipta semua benda. Tapi Allah nak suruh manusia ambil tahu pasal surah ni. Sebab apa? Jom kita tengok. Sebabnya bila kita tengok apa tu ayat yang kedua, nampakkan yang tadi iaitu maksud dia adalah Allah itu sebagai pencipta manusia. Betul. Rabbin nas.
0: Okey.
1: Kemudian kita tengok yang kedua, Malikin nas. Malik. Malik tu bermaksud raja. Raja maksudnya raja, raja kepada raja.
0: Yang menguasai.
1: Maksudnya adalah Allah ini adalah kuasa secara mutlak kepada manusia. Maksud kata, kalau Allah kata dekat dia, Allah kata dekat dia, hari ni engkau akan menerima musibah, na'uzubillah, maka akan jadilah musibah tu. Sebab Allah yang kita panggil manage.
0: Dia yang aturkan.
1: Allah yang menyusun, dia berkuasa terhadap apa yang dia rasa macam lepas ni aku akan uji kau. Kau kata tunduk, kau akan duduk. Maka jadilah.
0: Kalau kata jadi, jadilah.
1: Sebab dia malik. Dia malik, dia maksudnya dia raja kepada raja. Dia maksudnya dia berkuasa kepada kepada manusia secara mutlak. Tak boleh ada siapa-siapa yang halang. Betul tak? Jadi bila-bila pun kalau Allah kata nak jadi sesuatu perkara tu kepada kita ke, keluarga kita ke, suami kita ke, memang kita ni, hidup kita ni memang diuji. Allah uji kita. Tapi dengan cara bagaimana untuk kita nak minta keampunan daripada Allah, kita minta doa lah. Kan kita minta doa,
0: bergantung harap dengan dia.
1: Bergantung harap. Jadi ayat yang kedua tu tentang Allah kata aku ni ada kuasa secara mutlak kepada manusia. Okey, boleh? So yang pertama tadi kita tengok Allah ini sebagai pelindung kepada manusia. Kemudian Allah ini adalah Malik, raja, raja secara mutlak kepada manusia. Yang kedua. Okey, ayat yang ketiga kita tengok, Ilahin nas. Okey, ayat yang ketiga ni nampak, ayat ketiga ni nampak macam pendek, tapi penerangan ini kan dia tentang apa tau? Tentang iman. Iman kita, itu bila kita tengok maksud dia Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Sebab tu saya sebut iman. Okey. Jadi kita tengok kat sini kan, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Jadi kita tengok di sini, bila kita tengok baik, dekat sini kan, iman seseorang itu akan lengkap pada tiga perkara, Puan Fahana dan para pendengar. Tiga perkara, iaitu bila kita tengok ayat yang pertama tadi, Allah itu adalah pencipta manusia, ataupun pelindung manusia kan. Jadi bila kita tanya kan, ada dalam satu cerita, apa ni, kafir musyrikin, bila orang tanya siapa yang mencipta manusia, siapa yang menjadi pelindung manusia, dia akan jawab Tuhan dia. Betul. Dia pun mengaku ada Tuhan.
0: Ada Tuhan.
1: Kita pun mengaku ada Tuhan. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas tu dia mengaku juga yang Tuhan ni adalah raja. Betul tak? Orang kafir ni dia mengaku yang Tuhan ini adalah raja. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga ni, ini yang mereka tak boleh buat. Ini yang orang kafir tak boleh buat. Dia sebab apa? Sebab mereka tidak boleh sembah Allah. Nampak? Sebab tu saya kata iman. Iman ni maksud kata orang Islam ni, sebab tu dia lengkap dengan tiga perkara ni. Kita percaya Allah lindung kita. Kita percaya Allah raja kita. Allah akan menguasai kita secara mutlak. Dan kita sembah Allah. Betul. Tapi orang kafir, ini yang mereka tak boleh buat. Sebab apa? Banyaklah mereka dia sembah kepada patung, yeah, sembah kepada
0: pada
1: nafsu,
0: haiwan.
1: Ya, pada haiwan, yeah, sembah kepada harta pangkat mereka tu, mm-hmm, lebih mengagung-agungkan benda tu, yeah, kan. Jadi mereka tidak sembah pada Allah.
0: Pada Allah.
1: Ha, jadi sebab, yeah, tu dekat sini ilahin nas ni menunjukkan pasal iman kita. Ha, nampak? Jadi dekat situ tiga perkara inilah. Okey, baik. Yeah. Kita terus pergi kepada ayat yang keempat. Boleh Fafana?
0: Boleh.
1: Okey, baik. Bila kita tengok ayat yang keempat. Masya Allah ayat ni. Dia dah panjang sikit. Ayat dia. Min syarril waswasil khannas. Apa maksud dia? Dari kejahatan pembisik menghasut yang timbul tenggelam. Apa maksud dia tu kan? Oh, kan kalau tengok dari segi maksud dia apa benda ni? Allah nak sebut kita apa ni sebenarnya? Okey. Di sini ayat yang keempat ni. Apa yang saya boleh ringkaskan iaitu, mm-hmm, bila kita tengok daripada kejahatan bisikan yang membisikkan yang pergi dan datang, itu maksud yang lain. Tapi, mm-hmm, kalau yang ni yang tenggelam timbul. Mm-hmm. Apa maksud tenggelam timbul ni? Jom, yeah, kita tengok. Okey, okay, baik. Pada ayat yang keempat, cuba para pendengar dan Puan Fahana perhatikan, mm-hmm, pada kalimah khannas.
0: Khannas.
1: Okey, khannas tu, mm-hmm, yang bermaksud dalam satu hadis Nabi ada kata khannas ni adalah bila kita berzikir kepada Allah, mm-hmm, maka dia akan hilang. Bila kita tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan datang. Siapa datang, siapa pergi tu?
0: Syaitan lah.
1: Ya, sebab okay, tu dia bisik. Dia bisik membisik ni. Bisik membisik tu syaitan, syaitan lah. Kerja syaitan kan? Dia bisik membisik. Mm-mm. Tapi khannas ni, mm-mm, dalam perkataan yang dalam hadis mengatakan, Nabi kata, mm-mm, bila kita sentiasa mengingati Allah, bila kita berzikir kepada Allah, mm-mm, maka dia akan pergi. Dia akan jauh daripada kita.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi bila kita tinggalkan zikir,
0: kita lupa,
1: maka dia akan dekat dengan kita. Itu dalam itu dalam hadis lain yang mengatakan, yeah, gitu. Mm-mm. Sebab tu bila kita tengok dalam hadis sahih mengatakan, mm-mm, bila orang laungkan azan, mm-mm, bila kita tengok ada bila laungkan azan, waktu, mm-mm, tu syaitan tak suka. Sebab, mm-mm, waktu tu kita zikir, kita mengingati Allah, kita, yeah, Allahu akbar, Allahu akbar, kita ingat
0: memuji
1: Allah, dan kita minta semua orang macam menyembah Allah kan kita. Yeah. Tunaikanlah solat kan. Jadi masa tu syaitan tak suka sebab kita zikir, kita ingat pada Allah.
0: Yeah.
1: Kan, jadi bila habis-habis azan tu, mm-mm, syaitan datanglah.
0: Yeah.
1: Sama juga macam iqamat. Mm-mm. Bila time iqamat kan, kita nak mengajak lagi untuk semayang, yeah, kan? Bila time iqamat, syaitan takkan datang. Mm-mm. Tapi lepas beri iqamat, masa kita nak solat,
0: tu
1: syaitan kacau. Kenapa syaitan kacau? Sebab apa? Puan Fana rasa?
0: Sebab dia tak nak kita khusyuk.
1: Ya, satu. Yang kedua sebab, mm-mm, bila dalam solat, mm-mm, kita tidak menghayati bacaan kita, kita lalai. Sebab tu dia sebab tu dia bisik pada telinga kita.
0: Betul. Time solat tu lah macam-macam, yeah, pergi kerja.
1: Bila zikir, zikir kan kita ingat pada Allah. Kita ingat. Mm-mm. Jadi dia nak masuk tak boleh. Dia nak bisik, mm-mm, tak boleh. Mm-mm. Jadi sebab tu bila dalam solat, mm-mm, orang tanya, kenapa dalam solat pun dia kacau kita? Mm-mm. Sebab kita lalai. Kita tak, yeah, kita tak menghayati maksud apa yang kita baca dalam,
0: kan?
1: Ya, kita tak menghayati maksud Fatihah. Mm-mm. Kita tak menghayati ayat-ayat apa yang kita baca. Sebab, yeah, tu dia bisiklah pada, mm-mm, kita. Dia cuba nak lalaikan kita dengan berapa darah kan kita baca ni.
0: Betul.
1: Ha, kan?
0: Fikir dunia kita, je kan.
1: Fikir dunia, apa yang aku kena buat, apa lagi aku kena buat supaya duit aku banyak. Nauzubillah. Kan? Sebab tu dekat, mm-mm, situ, sebab tu kan, sebab tu ayat di sini dia tulis, mm-hmm, yang timbul tenggelam. Timbul tenggelam tu sebenarnya dia fokus kepada apa Puan Fahana?
0: Pada zikir kita.
1: Yes. Okay. Maksudnya yang bila kita timbulkan dengan zikir, maka dia akan pergi.
0: Pergilah.
1: Maka bila kita tenggelamkan dengan zikir, maka dia akan datang.
0: Faham?
1: Itu maksud dia khannas tu.
0: Khannas.
1: Ha, jadi sebab, mm-hmm, tu bila kita tengok kisah Nabi kan. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni syaitan tak berani dekat dengan dia. Sebab apa? Mm-hmm. Sebab dia selalu zikir pada Allah. Sebab apa? Sebab dia selalu ikut perintah Allah.
0: Iya. Yeah.
1: Sebab apa? Sebab dia selalu ikut sunnah Nabi. Mm-mm. Jadi bila syaitan nampak je Umar ni pergi jalan jalan duta. Katakanlah jalan duta, dia akan pergi jalan highway duke.
0: Dia lari.
1: Lari. Sebab apa? Sebab dia takut.
0: Yeah. Ada pendinding kan?
1: Ya, ada pendinding. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Jadi, itu kisah Nabi lah. Bila dalil lain yang mengatakan kita kena sentiasa zikir pada Allah, iaitu bila kita tengok dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ni ayat 36. Dalil bila kita lupa pada Allah, maka syaitan akan datang. Dalam surah ni kan Allah sebut, punca syaitan mudah menggoda kita adalah dengan kita lupa nak zikir. Maka di situ syaitanlah jadi teman baik kita.
0: Okay. kan?
1: Ha, sebab kita lupa. Sebab tu dalam surah Zukhruf tu ayat Allah sebut dekat situ, bila kita lupa Allah, maka syaitan akan datang. Ayat 36. Ayat 36. Cuba para pendengar tengok dan para pendengar boleh hayatilah ayat tu kan. Jadi sebab tu saya pesan pada para pendengar, ada dalam satu hadis Nabi juga berpesan kepada kita, siapa yang masuk dalam rumah, bila kita keluar daripada rumah, kita balik rumah, bacalah, zikirlah ataupun kita ingatlah kepada Allah, bacalah at least bismillah. Bismillah ke. Ada satu ceramah ni yang saya dengar, dia ustaz apa saya lupa, minta maaf, dia suruh kita baca qul huwallahu ahad 3 kali sebelum kita masuk dalam rumah. Zikirlah apa-apa pun, sebab apa, bila kita masuk dalam rumah tu, bila kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ syaitan dia tak akan ikut kita.
0: Dia tersekat kat pintu je.
1: Dan bila kita lupa nak baca, dia akan panggil lagi, masuk lagi. Sebab dia tak ingat pun kat Allah, dia ingat seronok je. Dia masuk, maka dekat situlah yang akan jadi macam-macam rumah kita.
0: Rumah tangga dalam rumah kita kan.
1: Ingatlah para pendengar, bacalah at least bismillah kita nak masuk, selawat ke, bagi kita balik daripada mana, terutamanya bila malam kan, Puan Fahana. Kan, satu. Kemudian bila kita makan, satu lagi dalam hadis ada sebut, bila kita makan, bacalah bismillah. Sebab kita takut nanti dia akan ajak yang lain. Kita makan, makan banyak dah rasa, tapi tak kenyang. Siapa yang makan? Yang orang lain makan kan?
0: Dia makan sekali dengan
1: makan
0: kita.
1: Makan sekali dengan kita. Jadi habis makanan macam tu, tapi kita tak rasa kenyang pun.
0: Betul.
1: Itu untuk ada masa lagi tak?
0: Boleh sikit lagi.
1: Sikit lagi. Okey, sikit lagi pun tinggal. Okey. Jadi yang saya nak, yang sebenarnya poin ni adalah ayat 4 ni yang best. Yang tadi itulah. Jadi saya ingat kepada para pendengar, ingatlah Allah selalu, zikirlah. Kan di mana-mana pun kita berada, kita buat kereta ke apa ke, kita boleh zikir kan? Okey, jadi kita tengok ayat kelima sikit. Okey, ayat kelima ni apa ayat dia? Alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. Maksud dia apa? Yang melemparkan bisikan dan hasutan ke dalam hati manusia. Maksud kata, syaitan ni dia bisik kepada hati manusia. Tapi persoalannya, kenapa hati? Kan, kenapa tak telinga? Kenapa tak mata? Kenapa?
0: Kan?
1: Sebab hati ni adalah raja segala-galanya.
0: Betul.
1: Ada satu apa tu yang saya dengar semalam.

0: kan? Sebab tu hati, sebab tu di sini raja segala anggota badan kita ni adalah hati. Ya, sebab tu Allah sebut di sini sudur. Sudur tu maksudnya hati. Jadi sebab tu syaitan dia bisik kepada hati kita untuk buat jahat. Nampak? Dia bisik, dia kacau hati kita. Sebab hati kita ni kan bolak-balik, sebab tu
1: cepat,
0: selalu kita doa.
1: Doa iman tu kan.
0: Sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kan kita selalu doa, ya Allah, peganglah hati aku ni kan. Okay. Kemudian ayat yang ke seterusnya, ayat yang terakhir kita. Jadi kita tengok sumber kejahatan kita ni. Tengok ayat ke-6. Minal jinnati wan nas. Ingat tak yang tadi saya kata tadi tu? Yang wawa tadi saya kata, kejahatan ini bukan sahaja daripada jin dan bukan sahaja daripada syaitan. Malah boleh berlaku pada manusia. Contohnya kita tengok iaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Nampak? Allah dah sebut dah kepada kita kan. Jadi dekat sini bila kita tengok kan ayat ini, sumber kejahatan kita ni datang daripada mana? Datang daripada jin dan manusia. Saya nak tanya Puan Fahana dan para pendengar, mana lagi bahaya, jin ke manusia?
1: Manusia.
0: Masya Allah. Dua-dua bahaya.
1: Dua-dua bahaya?
0: Ya, dua-dua bahaya. Sebab apa? Okey, kalau jin, contohlah kan, kita duduk sorang-sorang dalam bilik. Duduk sorang-sorang dalam bilik, azan kan, azan. Lepas tu jin dia akan bisik, dia akan kacau hati kita. Dia kata, tak apalah, lewat lagi kan. Bolehlah duduk-duduk dulu. Jadi akhir-akhir lagi baru semayang kan. Itu jin.
1: Itu jin.
0: Jin. Tapi kalau manusia, manusia macam mana pula? Kalau manusia lah, okay, contoh paling dekat dengan kita, suami kita lah kan. Suami-suami. Okay, suami kita kan. Jadi kalau kita tidur kan, kita tidur dengan azan kan. Suami ke isteri ke lah, salah seorangnya akan kata, oh baru je azan ni, tak apa, tapi tidur dulu awal lagi. Itu bisikan siapa? Bisikan manusia juga kan. Nampak? Jadi maksudnya kejahatan tu kadang-kadang asal daripada manusia. Betul tak? Itu yang disebut sebagai manusia. Kadang-kadang bila kita nak buat baik, lah baik sangat lah kau hari ni.
1: Kadang-kadang dengan kawan-kawan
0: kan.
1: Baik sangat.
0: Tapi baik sangat, tapi biasa je. Itu bisikan syaitan. Faham? Bisikan manusia. Yang
1: sebab tu cakap manusia tadi,
0: bertopeng dengan syaitan. Ya, nampak. Benda kita nak buat baik. Tapi bila manusia mengajak kita kepada benda yang tak baik, itulah tu.
1: Faham?
0: Na'udzubillah kan.
1: Sebab tu kena pilih kawan.
0: Ya, pilih circle yang baik kan.
1: Tak sebab untuk diri kita lah kan. Kita jangan salahkan kawan-kawan sebenarnya. Sebenarnya atas diri kita.
0: Atas diri kita, betul. Kita jaga hati kita. Betul. Bagaimana nak jaga hati kita? Banyak zikir lah. Kan sebab tu bila saya dengar ada satu kata-kata ulama tu, bila kita ni kalau boleh kurangkan bercakap.
1: Betul.
0: Kurangkan bercakap, kita lebihkan pada zikir. Ayat ni sebenarnya mengetuk pintu hati saya jugalah, Puan Fahana dan juga para pendengar. Kita kena zikir sentiasa kan. Kadang-kadang zikir ni lah paling mudah sekali sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi kenapa berat?
1: Kan.
0: Ni macam sebenarnya paling-paling senang sekali.
1: Kenapa Ustazah kan? Selalu tak jawapan tu.
0: Masya-Allah kan. Kalau saya lah fikir secara logiknya tu, sebab apa? Sebab kita rasa benda tu senang sangat. Sebab tu kita tinggal.
1: Kita seronok sangat kan, sampai kita lupa.
0: Nampak, zikrullah maknanya kita ingati Allah. Sebab tu Allah terang dalam surah ni, suruh kita ingat Allah.
1: Betul.
0: Nampak. Okey, sikit lagi kesimpulan sahaja.
1: Kesimpulan.
0: Baik, kesimpulan ada 4 perkara. Okey. Yang pertama, wajib kita ni berlindung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, haram kita berlindung kepada selain daripada Allah. Maknanya kita, maksud kata kita percaya kepada benda lain, kita berlindung daripada benda lain. Contohnya macam-macam lah sekarang ni, Puan Fahana kan. Minta bomoh tu, minta bomoh ni. Na'uzubillah. Jadi haram lah. Ataupun jin lah, dia percaya pada jin. Dia percaya macam jin tu ada alam lain, tak boleh. Jadi kita haram berlindung kepada selain daripada Allah. Yang ketiga, kejahatan yang paling jahat dalam hidup manusia adalah bisikan syaitan. Itu yang paling jahat lah. Yang bisik buat benda jahat. Itu kejahatan yang paling jahat, iaitu bisikan syaitan. Yang ketiga, syaitan boleh jadi daripada jin dan boleh jadi daripada manusia. Itu saya kata tadi kan. Syaitan ini dia boleh jadi daripada kalangan jin dan daripada manusia. Macam mana nak tahu manusia yang jadi ke ataupun syaitan? Bila manusia tu melakukan perkara yang tidak baik, maka kita kira itulah dia adalah syaitan. Macam mana kita nak tahu manusia tu manusia betul ke dia syaitan? kan? Jadi maknanya kita tengok dia tu buat benda tak baik.
1: Baik ke tidak?
0: Ya, kalau dia buat benda yang baik, maka itu adalah manusia. Kalau dia mengajak selalu benda-benda yang haram, na'uzubillah, maka itulah syaitan. Okay, jadi dekat sini, insyaAllah para pendengar, apa poin dia yang pertama tadi, banyakkan kita berzikir. Khannas. Kita harap-harap biarlah perkara yang timbul tu adalah zikir kita. Dan dia tak datang dah. Syaitan tu tak datang dah bisik kepada kita. Dan biarlah dia tenggelam. Tenggelam disebabkan oleh kita punya zikir tu banyak, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah mudah-mudahan

0: bersama-sama lah. Okay, untuk diri kita ni sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Insyaallah.
0: Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustazah di atas perkongsian Ibrah yang sangat walaupun pendek tapi padat.
0: Betul.
1: Kan sebenarnya tak puas sebenarnya kan.
0: Ya, betul-betul banyak panjang, lagi. Panjang saya punya, saya punya tapi saya ringkaskanlah tadi kan. Tapi poinnya untuk surah ini yang paling terkesan sekali pada ayat yang keempat lah. Ayat keempat tu dia punya turning point dia. Dia punya yang isi utama dia. Sebab sebenarnya Allah nak mengajak kita ni untuk mengingati Allah. Sebabnya kita kena beriman lah. Macam tadi saya kata tiga perkara,
1: tiga
0: kan
1: perkara tadi.
0: Tiga ciri yang mana kita nak tahu kita ni ada iman ataupun tidak. Yang pertama, kita yakin bahawa Allah itu adalah pelindung, kita ataupun Allah itu adalah pencipta kita. Kan? Yang kedua, Malik, Allah itu yang menguasai secara mutlak. Apa yang kita buat, gerak-geri kita ni Allah yang jaga. Itu kan. Yang ketiga, kita berhak sembahannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni perkara yang ketiga ni lah yang membezakan kita dengan orang kafir. Kan itu. Jadi kita orang Islam ni kita peganglah semua benda tu.
1: Insya-Allah beruntung kan dilahirkan sebagai seorang Islam. Tapi jangan Islam hanya pada nama saja.
0: Betul, betul. Masya-Allah,
1: betul, betul. Beriman, betul, jaga hati dan kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa pimpin hati kita, amin, bimbing hati kita, kuatkan iman kita insya-Allah untuk jadikan kita di kalangan hamba Allah yang sentiasa
0: mengingati Allah,
1: mengingati Allah di bawah lindungan dia dan kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dan satu lagi kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kita buat, saya selalu pesan pada anak murid saya dua perkara. Satu, kita minta Allah redha, yang kedua kita minta Allah berkat.
1: Betul.
0: Bila kita buat satu perkara, betul, kita nak buat perkara tu kebaikan, betul, Bufana, kepada pendengar, kita nak buat benda tu baik, tapi Allah tak suka, na'uzubillah. Betul tak?
1: Kan.
0: Jadi sebab tu bila kadang-kadang lah, bila saya sebagai seorang guru, guru Quran, saya takut juga kan, Bufana, bila saya buat ni, biarlah menjadi satu ibadah kepada saya, betul, dan Allah terima apa yang saya buat ni. Saya mencari rezeki yang halal, kan, redha. Yang kedua, berkat. Bila kita buat perkara, berkat tu bukan kita nampak dia sudut duit saja.
1: Betul.
0: Berkat kehidupan kita.
1: Kehidupan kita.
0: Maksudnya berkat usia kita, berkat kita punya kesihatan. Berkat dari segi hubungan kita dengan suami kita, betul, dengan anak-anak,
1: keluarga,
0: tu berkat. Berkat tu keberkatan, barokah. Kan, barokah hidup tu tak semestinya dari segi ruang wang ringgit saja. Kan, itulah berdua perkara saya selalu pesan. Bila doa, jangan lepas minta Allah redha, minta Allah berkat.
1: Kan. Allahu akbar. Begitu jugalah macam saya sendiri usahakan kerja. Tapi sebenarnya kerja ni ibadah.
0: Betul.
1: Jadi semoga adalah orang kata sedikit lah pahala,
0: pahala
1: untuk
0: bekalan
1: saya,
0: bekalan di akhirat nanti.
1: Dapatlah Allah catat sikit 1%.
0: Amin. Banyak masya-Allah, banyak Puan Fahana buat ni. Allah, salam tilawahnya masya-Allah. Mudah-mudahan yang keluar daripada keluar daripada lidah pembaca-baca kita ni kan, ustaz ustazah kita ni, mudah-mudahan dapatlah sedikit pahala untuk Puan Fahana.
1: Amin.
0: Pendengar kita pun kan, kata penerbit siapa buat ni masya-Allah bagusnya. Allah, kan. Jadi benda tu semua datang balik pahala tu kepada Puan Fahana sebenarnya
1: kan. Itu yang ialah kita harapkan.
0: Amin.
1: Pendosa kan ustazah. Jadi kita nak kutiplah sikit sikit
0: betul,
1: kan.
0: Betul, masya-Allah. Mudah-mudahan. Amin. Insya-Allah.
1: Terima kasih ustazah di atas perkongsian yang sangat baik.
0: Amin.
1: Pelajaran, pengajaran, insya-Allah mudah-mudahan saya dan pastinya pendengar Salam FM ni dapat terima dengan sebaik-baiknya,
0: betul,
1: dan kita amalkan, kita perbetulkan bacaan kita dan kita hayati kisah di sebalik surah An-Nas ini. Insya-Allah. Jadi untuk pendengar Salam FM, terus bersama kami pastinya di Salam FM. Salam untuk semua. Sekali lagi terima kasih ustazah.
0: Sama-sama.
1: Panjang umur, kita jumpa lagi.
0: Baik, terima kasih juga. Amin. Terima kasih juga kepada Puan Fahana yang tak jemu-jemu jemput saya kan. Terima kasih kepada pendengar juga kan yang setia bersama kita. Alhamdulillah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa
1: kita
0: lagi.
1: Kita jumpa lagi. Saya doakan yang baik-baik je untuk ustazah.
0: Amin. InsyaAllah. Sama juga Puan Fahana.
1: Kan. Kembali lagi ke konti Salam FM.
0: Amin, insyaAllah.
1: Amin. Okey, terima kasih, terus kekal bersama kami. Salam tilawah, mengenal dan mengajar.

menerima tawaran itu, memeluk Islam dan mereka pun berkahwin. Inilah mahar yang paling mulia dalam sejarah Islam. Abu Talhah juga amat terkenal dengan sifat dermawannya. Abu Talhah memiliki sebidang kebun kurma yang sangat disukainya dan di dalamnya terdapat sebuah telaga yang dikenali sebagai Bir Ha. Kebun terletak berdekatan dengan Masjid Nabawi. Nabi SAW sendiri sering masuk ke sana untuk minum airnya yang jernih daripada Bir Ha. Ketika turun ayat Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 92 yang bererti, kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Abu Talhah segera datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang aku paling cintai adalah kebun ini. Aku sedekahkan ia di jalan Allah. Aku berharap kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Oleh itu, gunakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Rasulullah sangat gembira dan bersabda, bagus sekali. Itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan dan aku berpendapat supaya kamu mengagihkannya kepada kaum kerabatmu. Abu Talhah pun mengagihkan kebun tersebut kepada kaum kerabatnya sebagaimana nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah juga seorang pahlawan yang gagah berani, khususnya dalam perang Uhud. Ketika keadaan umat Islam dalam bahaya dan ramai yang berundur, Abu Talhah adalah antara yang sedikit kalangan sahabat yang tetap teguh melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri di hadapan Nabi menggunakan badannya sebagai perisai menahan ataupun menangkis panah-panah yang dilepaskan oleh musuh. Abu Talhah hidup sehingga usia tua. Beliau meninggal dunia ketika sedang dalam perjalanan di laut untuk berjihad. Jenazahnya tidak dapat dikebumikan di darat kerana tiada tanah yang berdekatan. Oleh itu, beliau dimakamkan di atas kapal setelah ditunda selama beberapa hari dan jasadnya tetap terpelihara dengan izin Allah. Alhamdulillah, wallahu a'lam.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.
2: Pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Pertemankan saya, Anak Bakar, untuk pertemuan kita hari ini. Hari Khamis 21 Rabiul Awal 1448 Hijri, 3 September 2026 Masihi, 5.47 minit pagi waktu ini. Baik, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan subuh menandakan masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada jam 5.59 minit pagi. Jadi kami di Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat anda semua. Jangan tangguhkan solat kamu demi mengejar dunia, kerana kejayaan sebenar ada dalam setiap sujudmu. Terus dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Assalamualaikum, saya Luqman Suhairi.
2: Saya Fakrul Aiman.
3: Saya Ikal Syahmir.
4: Saya Aminul Hakim.
5: Dan saya Husaini Safwan.
6: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
7: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
8: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
4: #penyiaranjakim

0: Salam FM, tenang
1: dan bermotivasi. Islam itu mudah, Islam itu indah. Bila kita fikir, kenapa Islam ajar kita untuk berjemaah dalam apa jua keadaan? Sebab apabila bersama, semua jadi mudah dan lebih utuh berpadu. Jangan pentingkan diri sendiri, peduli masyarakat di sisi. Risau nanti, sombong menguasai diri. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Badiru bil a'mali sitta, tulu' asy-syamsi min maghribiha aw ad-dukhana aw ad-dajjala aw ad-dabbata aw khassata ahadikum aw amral 'ammah. Maksudnya, bersegeralah dalam beramal sebelum datang enam perkara: terbitnya matahari dari barat, asap, dajjal, ad-dabbah, perkara khusus daripada kalangan kamu, iaitu kematian, dan urusan umum, iaitu kiamat. Riwayat Muslim.
3: Salam FM, seiring menjana minda.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Mafhumnya, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah umatku bermegah-megah dengan binaan masjid. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
5: Di sebalik bangunan pencakar langit, Menara Merdeka 118, tersemat satu penceritaan tentang liku-liku perjuangan yang ditempuh oleh pejuang kemerdekaan. Struktur binaan kedua tertinggi di dunia ini juga dilengkapi dengan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Sultan Abdullah. Masjid dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 10 Januari 2024. Dan kemudiannya, Tuanku berkenan menamakan Masjid Menara Merdeka 118 dengan nama baginda. Dari sudut rekaan bangunan, Masjid Al-Sultan Abdullah tampil dengan reka bentuk yang lebih moden dan kontemporari. Simbol aspirasi Malaysia dapat dilihat menerusi corak geometri, menara, skrin dan juga seni kaligrafi yang menyerlahkan lagi keindahan Masjid Al-Sultan Abdullah. Paling menarik, masjid yang mempunyai 84 bilik air untuk berwuduk adalah Masjid Mesra OKU dan memiliki keluasan yang cukup untuk menampung jemaah seramai 3,000 orang dalam satu masa. Terdapat 3 ruang solat, iaitu ruang utama, ruang bahagian luar dan ruang solat Dewan Serbaguna yang memberi keselesaan kepada penyewa premis dan pelawat yang datang ke Menara Merdeka 118 untuk beribadah. Dengan solat Jumaat yang pertama pada 12 Januari 2024, maka bermulalah peranan Masjid Al-Sultan Abdullah sebagai salah satu alternatif untuk menampung jumlah jemaah yang semakin ramai di beberapa buah masjid di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur, terutamanya semasa solat Jumaat. Semoga masjid yang serba moden ini terus menjadi simbol keagungan Islam di bumi Malaysia

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?
2: Salam FM, salam untuk semua.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Salam untuk semua. Alhamdulillah, kembali lagi bertemankan saya, Anam Akal, untuk Pagi at Salam edisi hari ini. 6-2-19. 6-2-19.

0: Sesungguhnya kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
1: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
2: Encik, nak plastik?
3: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
2: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
3: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
2: Oh.
3: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
0: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
5: RCI Tabung Haji 14 Kertas Siasatan dibuka. Lebih 1,400 pelarian Myanmar dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji 14 Kertas Siasatan dibuka. Lebih 1,400 pelarian Myanmar dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Padani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah bening-bening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke? Mudah
3: je. Salam FM, salam untuk semua.
2: Ya, pagi, pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Masih lagi bertemankan saya, Anak Bakar, untuk pertemuan kita hari Khamis ini, 21 Rabiul Awal 1448 Hijri, hari Khamis. Ya, 3 September 2026, masih 7.11 minit pagi. Mungkin ramai dah sampai ke tempat kerja masing-masing, ke sekolah dan sebagainya. Apapun, insyaAllah, kita mulakan hari yang bertenaga, hari yang positif, hari yang energetik, insyaAllah. Okay, selesaikan mana yang belum selesai semalam dan sebagainya. InsyaAllah, semoga dimudahkan segala urusan anda. Baik, berkenaan dengan topik pagi salam kita hari ini, sebenarnya dengan hari kebangsaan dan juga hari Malaysia 2026, saya nak anda ceritakan satu negeri, satu cerita. Boleh kongsikanlah kepada saya, satu negeri, satu cerita. Kalau anda daripada negeri apa, contoh negeri negeri Melaka ke, apa yang anda nak cerita tentang negeri anda supaya orang negeri lain tahu ataupun pelancong luar tahu tentang negeri anda. Satu negeri, satu cerita. Boleh? Baik, kita ada responden daripada sahabat pendengar kita ni, daripada Encik Hasif. Katanya dia datang dari katanya daripada Bangi. Okey, katanya saya orang Bangi, Selangor. Dekat Selangor ni macam-macam ada. Kalau nak tengok orang Kelantan ke, orang Johor ke, orang mana-mana negeri, semua ada dekat sini. Kat sinilah bermulanya. Kat sinilah ada banyak tempat yang kita boleh tengok semua tradisi dan juga budaya di setiap negeri. Ini respon yang paling win lah. Terima kasih Encik Asif untuk cerita anda berkenaan dengan negeri Selangor. Betul lah, kalau kita tengok negeri Selangor, apa, negeri Selangor kan, semua benda ada. Kita akan nampak orang Kelantan kat situ, kita akan nampak orang orang Melaka ke, orang Johor, mana-mana dah macam dah jadi macam satu pusat dekat situ kan. Semua orang ada situ, dari segi makanannya, budayanya, apa semualah ada kat situ kan. Dekat negeri Selangor, negeri Selangor kan besar jugalah kan. Jadi semua budaya ada, semua dialek ada, semua logat ada. Okay, betul juga tu, kalau fikirkan betul juga kan. Kalau kita tengok promosi apa tu, promosi visit Selangor kan, ataupun jelajah Selangor dan sebagainya, melawat Selangor, tahu melawat Selangor dan sebagainya kan. Kalau tengok video-video dia, semua ada. Saya ada tengok satu video untuk apa, visit Selangor kan, 2025 ke 24 macam tu kan. Dia tunjukkan kat Selangor ni semua ada. Kalau nak cari orang Penang ke, nak cari orang Terengganu ke, orang Kelantan ni, semua ada dekat Johor ni. Baik dari segi makanan ke dan sebagainya, semuanya ada kat situ. Bagus juga kan. Okey, bagaimana dengan anda pula? Ada cerita tak? Anda daripada negeri mana? Saya nak dengar cerita anda ni. Saya nak dengar cerita anda. Kalau ada cerita yang anda boleh perkenalkan negeri anda ni kepada mereka-mereka yang lain. Tak kira daripada rakan-rakan kita dalam negeri ke, ataupun daripada pelancong luar negara, negara ke kan. Kalau nak memperkenalkan negeri anda dan sebagainya. Baik, kita ada satu lagi responder daripada Encik siapa nama ni? Encik Zikri. Encik Zikri. Dia katanya dia daripada Kulai Johor. Kalau nak tahu negeri Johor, kalau datang sini kena berzapin. Terima kasih. Pendeknya Cik Siki, itu je. Yalah, zapin Johor lah kan. Kalau nak berzapin, kena belajar dengan orang Johor. Kan, maknanya Johor terkenal juga dengan tarian ataupun budaya tarian, apa, budaya tarian zapin ni sebagainya kan. Okey, baik. Terima kasih Cik Siki untuk respondennya berkenaan dengan cerita negeri anda. Kalau ada lain negeri yang nak kongsikan, boleh juga. Seperti biasa, boleh kongsikan kepada saya di WhatsApp konti 011 1317 2911, ataupun menerusi talian boleh juga kita nak nak berbual dalam talian ni, menerusi talian kita 03-2288-7111 ataupun boleh hantarkan komentar anda juga menerusi ruangan di laman Facebook kami Salam FM 91.1 ataupun menerusi laman Instagram kami Salam FM 91.1. Baik, sekarang ni jom kita nak dengarkan sketsa keluarga Ustaz Aqil berkenaan dengan topik yang kita bawakan adalah solat berjemaah. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
4: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Aqil.
5: Assalamualaikum Ustaz Aqil.
6: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baru sampai?
5: Iya, jalan sesak nak sampai ke masjid ni tadi. Tak sempat saya nak berjemaah. Saya solat sendirilah nanti.
6: Rasa saya tadi sebelum masuk waktu tadi, nampak Mak Aslam. Alhamdulillah, sihat dah dia dapat ke masjid.
5: Mak saya sebenarnya belum betul sihat lagi. Tapi bila dia rasa okey sikit je, memang berjemaah sajalah dia. Ke masjid ni lah kesukaan dia. Dia sebenarnya akan ajak satu rumah ikut berjemaah. Mungkin sebab dulu memang arwah ayah akan berjemaah di masjid. Dia akan bawa mak sekali.
6: Faham, bagus tu. Memang solat berjemaah ni fadilat dia besar. Baginda Nabi SAW bersabda, solat berjemaah melebihi solat bersendirian dengan 27 darjat ataupun 27 kali ganda. Hadis riwayat Bukhari.
5: Itulah yang mak saya selalu ulang-ulang juga, Ustaz. Cuma kadang saya kesian. Dia jalan kaki sendiri kemari. Ada masa saya hantarkan. Tapi macam hari ini, saya balik kerja lambat daripada biasa. Jadi dia pergi sendiri.
6: Ha, nanti ingatkan Kak Mak, sebenarnya solat berjemaah ni pun boleh kat rumah.
5: Iya, memang Mak akan berjemaah dengan saya. Bila saya tak ada, dia mesti akan ke masjid, Ustaz.
6: Kalau macam ni memang bagus sangat. Lagipun kalau solat kat masjid, dia akan mengukuhkan dan menguatkan silaturahim sama kita. Menguatkan rumpun umat Islam di sesuatu tempat itu.
5: Iya, betul tu. Betul.
6: Sebenarnya fadilat solat berjemaah ni bertarik arus. Bersambung menyambung. Malah dia akan dapat banyak fadilat dan keuntungan. Bayang macam ni lah. Kalau ada orang kata, kamu nak RM1,000 atau RM27,000? Wah, mestilah nak RM27,000. Jadi orang yang berjemaah dapat 27 darjat dan pahala semasa berulang alik pergi ke masjid.
0: Aslam lah kat sini rupanya dia. Ni ha, mak kamu baru je tanya tadi. Dia kata dia lupa bawa telefon. Dia tanya kamu tu dah sampai ke belum.
5: Oh, patutlah saya telefon dia tadi. Tak berjawab. Saya ingat ke dia sedang solat.
0: Ha, itulah. Dia ada kat dalam tu ha, tengah mengaji. Aslam nak balik dah ke? Saya panggilkan dia ya.
5: Eh, tak apa tak apa. Saya cakap kat dia, kita tunggu isyak terus. Saya pun nak maghrib dulu ni.
0: Okey, baiklah kalau macam tu. Sempatlah Mak Aslam tu nak sambung mengaji. Nanti dah sudah, saya beritahu dia ya.
5: Baik, saya pergi ambil wuduk dulu ya.
6: Ha, elok pergi pergi. Nanti lagi lambat pula kamu maghrib.
5: Baiklah Ustaz.
0: Bang, bagus ya Aslam tu kan. Sentiasa ada menolong mak dia. Berjemaah sama-sama dengan mak dia kalau kat rumah. Dia imam. Ih, bagus betul lah budak ni.
6: Elok sangat kalau kita ada anak perempuan. Bagus je menantu tu.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua terbagi. Salam hari ini. Terima kasih kepada anda yang dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, Astro 875 dan juga MyTV 706. Baik, kita nak sambung tentang topik pagi Salam kita hari ini. Sebenarnya dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, berkenaan dengan satu negeri, satu cerita. Anda daripada negeri mana? Kita nak dengar negeri anda ni, anak-anak kongsikan tentang cerita apa. Supaya orang daripada negeri lain tahu ataupun pelancong daripada luar tahu tentang negeri anda ini. Baik, kita ada responden daripada sahabat pendengar kita. Datang daripada Puan Wani ni. Katanya apa? Kalau orang luar tak faham logat Kelantan, jangan risau. Kita cakap perlahan-perlahan. Kalau masih tak faham, kita suruh orang Kelantan lain terjemahkan. Okey, terima kasih Puan Wani kita untuk responden ni. Betul lah. Antara logat yang macam kita kena dengar tu macam telinga kena rapat kan. Kan? Antara logat yang unik itulah kepelbagaian kita kan, dialek logat kita pelbagai kan. Okey, kalau saya nak baca apa tu ayat yang di apa yang di yang dihantarkan oleh Puan Wani kita ni dalam logat Kelantan. Saya kita logat come on. Okey, saya bacakan eh. Kalau orang lain tak faham logat Kelantan, jangan risau. Kita kecek belah eh. Kalau masih tak faham, kita suruh orang Kelantan lain terjemah ke. Loh. Beres tak? Okey, terima kasih Puan Wani untuk respondennya. Okey, selain daripada budu dan sebagainya kan, dialek sendiri, logat tu sendiri macam kita pun kena macam dengar banyak kali, dengar banyak kali dan sebagainya kan. Baik, kita ada ni di talian sekarang ini. Sekejap eh. Siapa di talian sekarang ni? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Cik Nam.
4: Ya, Cik Rostam kita. Pagi. Apa khabar Cik Rostam?
5: Alhamdulillah sihat.
4: Mhm.
5: Rasa adanya Cik Nam.
4: Okey. Apa nak cerita tentang negeri Pinang ni? Negeri Pinang.
5: Kalau situasi saya, saya orang Kedah.
4: Oh, Kedah. Okey. Okay,
5: saya orang Kedah. Dan Kedah dengan Pinang ni dah orang kata memang dah sinonim dah dekat dengan kita. Kita pun dah tak tahu apa nak cerita.
4: Ya betul.
5: Jadi kita ceritalah pasal negeri orang. Saya nak cerita tentang negeri tempat kelahiran isteri saya, Sabah.
4: Oh, Sabah. Wow.
5: Sabah.
4: Cerisam, saya lahir kat Sabah tau.
5: Oh, ya. Yeah.
4: Saya lahir saja. Lahir. Duduk sana 3 tahun, kemudian membesar di Semenanjung lah. Maknanya, dari segi bahasa apa logat Sabah semua tak pandai lah.
5: Betul. Okay. Kalau ikut kita pun tak pandai sangat sebab kita asal lahir dekat Semenanjung. Berbeza pula dengan Cik Nam.
4: Okey, apa ceritanya tu?
5: Okey, cerita dia macam ni. Saya suka pada dia orang punya kepelbagaian bahasa.
4: Oh.
5: Macam satu Cik Nak. Kita duduk dekat Semenanjung ni. Okey. Contoh Kedah, Pinang segala apa bagai ni. Kita orang Melayu je yang mengamalkan logat-logat negeri ni.
4: Okey.
5: Macam orang berbangsa lain, Cina, India apa semua ni, dia orang bila dia orang cakap dengan kita lebih kepada logat biasa juga. Macam dia orang sana, walaupun Cina, India, semua mesti tahu cakap bahasa Sabah. Menggunakan logat Sabah. Macam kita dekat negara luar, macam kalau Cik nak tengok contoh negara Indonesia apa semua kan. Jadi macam itulah situasi dia di Malaysia ni, di Sabah ni. Dari segi etnik dia orang. Dan lagi satu kan, konsep dia orang, antara orang Islam dengan bukan Islam, kita boleh duduk satu meja Cik Nak, walaupun makanan kita berbeza. Itu keunikan dia.
4: Faham.
5: Jadi yang tu yang saya kata, benda ni perlu di, benda tu bukan ni lah, perlu dipraktikkan oleh orang kita. Walaupun sebenarnya kau makan dari segi makanan kan, perbezaan makanan. Benda ni kau tak boleh makan, benda ni kau tak boleh makan, benda ni kau yang boleh makan. Jadi benda tu kan, dia tak mengambil ni sangat. Yang penting kau makan ini, aku makan ini. Mm-hmm. Duduk satu meja. Macam situasi kita kadang-kadang kita asing-asing tempat duduk. Mm-hmm. Waktu makan kita asing tempat duduk. Waktu bekerja, ya, kita duduk satu meja. Mm-hmm. Itu perbezaan dia.
4: Tapi kalau tengok situasi ni dekat Kelantan, ada macam orang Cina, orang India Kelantan pun kecek Kelantan kot.
5: Ha, kan? Ha, dia persamaan dia kat situ, keunikan dia di situ. Mm-hmm. Dan Kelantan pun lebih kurang. Tapi jarang nak ada dekat-dekat tempat-tempat kita ni.
4: Betul. Tapi kalau apa orang Cina India di Penang ke Kedah, mesti dia cakap juga utara kan?
5: Tak juga.
4: Oh, tak juga eh?
5: Tak juga. Dia orang cuma walaupun dia orang tak cakap KL sangat, tapi dia punya slang dia lebih kurang je. Cuma ada satu-satu dua perkataan. Macam orang KL sendiri pun, saya pernah duduk dekat KL dulu. Satu dua perkataan je dia bunyi KL. Yang selebihnya slang-slang seakan-akan juga pun macam kita di utara. Macam tu.
4: Tapi isteri Cik Rustam tu Sabah kat mana?
5: Dia Sabah dekat Tuaran.
4: Tuaran. Saya beranak di KK.
5: Kan. Jadi macam kami pun dengan KK tak jauh, dalam lebih kurang 45 minit lah kalau tak jam. Sebab dia orang di sana pun lebih kurang korang dekat KL. Ya Allah, jalan.
4: Okey, Cik Rustam, terima kasih untuk perkongsiannya. Itulah cerita dia kan. Cerita tentang negeri sendiri pula. Negeri sendiri tak cerita.
5: Negeri sendiri tak ada benda nak cerita dah. Sebab bila kita duduk di tempat kita, dah kita macam dah tak ada idea dah nak.
4: Yalah.
5: Itu situasi dia, Cik Nak.
4: Baik, okey, Cik Rustam, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia perkongsian daripada Cik Rustam kita. Cerita tentang negeri kelahiran isterinya lah, di Sabah, Tuaran katanya. Baik, bagaimana pula dengan cerita anda? Kita nak dengarkan. Okey, seketika nanti. Kalau ada cerita, kita nak ceritakan seketika nanti. Okey, boleh hubungi kami di talian 0322825656. Seronok kah kalau berbual macam ni kan? Ataupun melalui WhatsApp konti boleh juga, 011-1317-2911. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Baik, 7.36 minit pagi waktu ini. Masih lagi berteman dengan saya, Anak Bakar. Itu pertemuan kita hari Khamis, 21 Rabiul Awal 1448 Hijri, 3 September 2026 Masihi. Baik, kita nak sambung untuk topik Pagi at Salam kita hari ini sebenarnya dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Tentang apa ni? Satu negeri, satu cerita. Tadi dah banyak dah perkongsian daripada sahabat-sahabat pendengar kita lah berkenaan dengan apa cerita negeri masing-masing. Ada yang cerita tentang negeri Selangor tadi kan. Negeri Selangor katanya macam-macam ada. Nak tengok Kelantan, orang Terengganu, Pinang, orang Kedah, semua ada dekat dengan Selangor, negeri Selangor kan. Tadi kita ada cerita daripada orang Kelantan kita, daripada negeri apa tu, negeri Johor ada, daripada Sabah Encik Rostam tadi tu. Okey, kita nak dengarkan responden ni daripada orang Pahang kita. Orang Pahang kita katanya apa? Saya nak orang Malaysia kenal Pahang bukan hanya Cameron Highland. Banyak lagi tempat alam semu jadi yang cantik. Kadang-kadang kita sendiri belum habis teroka negeri kita. Kalau nak datang, kalau nak pergi tempat sejuk, datanglah dekat Cameron Highland. Terima kasih untuk perkongsiannya berkenaan dengan negeri Pahangnya kan. Betul lah, antara tempat-tempat ataupun negeri yang orang kata sejuk macam Bukit Tinggi kan, Cameron Highland pun. Tapi Cameron Highland sekarang pun dah kurang kesejukan kan. Bila siang hari tu kan dah rasa panas. Mungkin disebabkan kita punya ozon kita dan sebagainya kan. Tapi masih lagi sejuk lah. Kalau malam tu tak cakap lah kan. Malam tu saya tak cakap. Bukan kata dekat Cameron Highland ni, dekat RTM ni. Kat RTM ni pipe tandas je, sejuk air dia. Saya kalau ambil uduk dan sebagainya, ya Allah, rasa macam ini kat Cameron ke dekat rasa puri ni. Kan. Apa-apa, terima kasih untuk perkongsiannya berkenaan daripada orang Pahang kita. Betul lah, tempat-tempat kalau kita belum habis teroka negeri-negeri yang ada dekat Malaysia ni kan, bolehlah kita teroka terlebih dahulu. Tempat-tempat peranginan sejuk dan sebagainya, pantai dan sebagainya kan. Antara tempat-tempat yang kita boleh pergi macam Cameron Highland ke Bukit Tinggi ke, mana-mana lah tempat-tempat yang sejuk kan. Ini kita dah pergi luar negara dahulu kan, nak pergi tempat sejuk-sejuk tu kita pergi luar negara dahulu sebelum kita habis teroka kat Malaysia ni. Tak Malaysia lah macam tu kan. Kita kena jelajah dulu dekat Malaysia ni dan sebagainya. Tapi lah, itu adalah pilihan kan. Selagi ada keinginan untuk meneroka dunia luar dan sebagainya, tak ada masalah kan. Tapi kalau kita sebagai rakyat Malaysia kan, yang tahu tempat, kalau tiba-tiba orang datang ataupun pelancong luar datang dekat Malaysia kan, datang tanya kita, tersempat mungkin dia akan tanya mana tempat yang menarik, mana. Kalau kita nak cerita tentang Cameron Highland saja kan, contoh, apalah, boleh pergi Cameron Highland dan sebagainya. Tapi kita sendiri tak pernah pergi ke sana, ataupun tempat-tempat percutian peranginan yang ada dekat Malaysia ni, kita sendiri tak habis jelajah. Tapi macam mana kita nak cerita dekat orang, betul tak? Kita hanya macam kita tahu je, ada tempat peranginan Cameron. Kita sendiri tak merasai. Macam mana kita nak cerita pengalaman, ataupun kita nak dalam bahasa Inggerisnya, kita nak convince dia, nak bagi keyakinan untuk dia kena pergi situ, kena pergi sini, tempat ni. Kan memang kita boleh search kat Google dan sebagainya. Tapi kalau kita sendiri cerita daripada mulut kita, bila orang tanya, cerita daripada depan dengan riak wajah kita, dengan muka kita, mesti orang tu rasa macam, oh, kena begini, betul tak? Baik, itu dia cerita pengongsian daripada orang Pahang kita berkenaan dengan Cameron Highland dan sebagainya. Kalau anda ada cerita lain, boleh kongsikan kepada saya. Seperti biasa, kalau menerusi talian, kita nak buat-buat di talian pun boleh. Menerusi talian kita 03-2288-7111. Betul tak? 03-2288-7111. Ataupun menerusi WhatsApp juga 011-1317-2911. Kejap lagi kita nak dengarkan perkongsian menerusi Kak Bedah Tudung Bawal kita. Nak cerita tentang apa ni kejap lagi ni? Teruskan kami Salam FM. Salam untuk semua.

0: dalam FM, tenang
1: dan bermotivasi.
0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
1: Terus dengarkan Salam FM.

pendengar setia Salam FM sekalian. Seperti biasa, Kak Beda bercelote di pagi hari. Kak Beda tudung bawal, tudung yang selalu menjadi trending di muka bumi ini. Baiklah, hari ini Kak Beda nak cerita tentang couple lama tapi lupa batas agama. Kita tengok sekarang ni kan, ramai orang bercinta bertahun-tahun, tak kahwin-kahwin juga. Alasannya macam-macam. Tak ada duit lagi lah, nak kumpul duit lagi lah, nak kumpul tudung bawah lagi lah. Tak ada kena mengada, ya? Kak Beda nak tanya elok-elok ni kan, lama tu buat benda haram jadi halal ke? Yang haram tetap haram, ya? Ingat, walau 10 tahun bercinta, yang halal tetap kena ikut cara yang halal. Benda yang dulu orang malu nak buat, sekarang dah jadi biasa. Allahuakbar. Kak Beda sedih lah tengok pegang tangan keluar berdua-duaan, bergurau tak jaga batas, semua atas nama cinta konon-kononnya. Hey, janganlah begitu. Awak berdua kan tak kahwin lagi, bukan mahram, tak boleh. Jadi sebenarnya cinta tu tak salah, perasaan tu kan Allah yang bagi pada kita. Tapi cara kita urus perasaan tu menentukan berkat ataupun tidak. Kalau hubungan tu makin jauhkan kita dari solat, makin berani langgar batas dan hukum Allah, itu bukan cinta yang membawa ke syurga deh. Itu namanya cinta yang menuju ke neraka. Ada juga yang takut sangat pasangan dia tinggalkan dia, sanggup pergi ikut saja apa kehendak yang dia minta. Tak elok lah macam tu, takut ditinggalkan. Sedangkan apa yang kita patut takut adalah kita hilang keberkatan dan keredaan serta kita melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dah betul jodoh, ikutlah jalan yang betul. Kalau bukan jodoh, paksa mana pun takkan jadi. Ingat tu, hubungan yang berkat tak perlu disorok-sorok. Kenalkan pada mak ayah dan kemudian kahwin. Kalau tak mampu, buat yang wajib. Nikah dulu, itu yang penting. Pedulikan apa masyarakat nak cakap. Bukannya dia bayar hutang kita nak buat kenduri tu, betul tak? Gitu. Nak cinta boleh, nak sayang silakan. Tapi jangan lupa, Allah pun kena ada dalam hubungan kita. Baiklah, sayang-sayang sekalian, Kak Beda ingin undurkan diri dulu. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum.

0: terima kasih Kak Beda untuk perkongsiannya. Ha, berceloteh dia. Tajuk apa ni? Couple baru, couple lama. Alamak. Kak Beda. Kak Beda ada attack personal ke apa ni? Couple lupa batas katanya. Tapi betul lah. Peringatan yang dia dikongsikan oleh Kak Beda kita. Terima kasih Kak Beda. Okey, peringatan untuk, bukan untuk saya lah. Kita dah ni. Peringatan untuk mereka yang lain. Okey. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Beda tadi. Peringatan yang biasa kita dengar daripada siapa-siapa pun, orang tua kita ke, ustaz-ustaz kita ke, kawan-kawan kita ke, kan, kena beringat lah kan, kena beringat tentang perkara-perkara tersebut. Okey, baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat dengan kita yang telah pun kongsikan cerita anda berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita hari ini, sebenarnya dengan hari kemerdekaan dan juga hari kebangsaan dan juga hari Malaysia 2026, satu negeri satu cerita. Menariklah dengar macam-macam cerita ada kan, daripada negeri Kelantan yang ada, negeri Pahang ada, negeri apa tu, negeri Johor, macam-macam negeri lah, negeri Sabah tadi semua adalah. Okey, tapi tak komplit lah 14 negeri tu kan. Kalau 14 negeri kita kena sambung kita punya apa tu, kita punya kita punya on air ni sampai pukul 10. Dia tak cukup sampai pukul 8 je ni. Okey. Apa pun, terima kasih, saya sangat menghargai untuk cerita-cerita anda tadi. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah yalah, kita sendiri, macam saya sendiri pun, alhamdulillah dah jelajah ke seluruh negeri di Malaysia lah. Alhamdulillah. Kan, untuk usia, pada usia kecil lah kan, yang besar ni belum komplit lagi. Okey, apa pun, kita sebagai rakyat Malaysia, insyaAllah kita terus memperkukuhkan perpaduan kita, keharmonian kita, kesejahteraan kita. Okey, saling hormat, menghormati dan sebagainya. Semoga Malaysia terus kekal harmoni, aman, sejahtera, insyaAllah. Baik, terima kasih untuk anda yang telah pun bersama dengan saya untuk pagi Assalam hari ini, 4 pagi hingga 8 pagi, untuk pertemuan kita hari Khamis 21 Rabiul Awal 1448 Hijri, 3 September 2026 masih. InsyaAllah ada segi, terjumpa lagi di lain saran yang akan datang, insyaAllah. Dan ingat satu perkara, gagal di dunia masih boleh basik, gagal di dunia masih boleh minum maca. Ush, maca eh. Gagal di akhirat, setitis air pun takkan dapat. Allahu Rabbi. Dudungan untuk kita bersama, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Salam FM, tenang dan bermotivasi.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam, salam untuk semua.
0: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Hai Yuni, hello.
0: Assalamualaikum Syikin.
4: Oh, waalaikumsalam.
5: Mulakan pertemuan dengan memberi salam kerana sesungguhnya itulah sunnah, dapat pahala lagi. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
6: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
7: Satu klik 1000 manfaat. Satu follow 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.